kan. Itu dah kadang-kadang kita pun zamor juga. Bukan tak reply, nak reply. Tapi itu dia lah. Tangguh lupa kan. Sebab ada setengah orang, dia tak boleh ho kalau orang lambat sikit. Reply WhatsApp dia merajuk. Abang mana seorang, apa nama, duduk dekat, apa nama, jarak tu, apa nama dah, nomor. Sama lah. Dia duduk WhatsApp bang pagi, petang, siang, malam, kita tak ada nak reply. Kita pun sibuk juga kan. Buat macam mana kan. Tapi itu dia lah. Nak buat macam mana, dah ada reply, dah ada WhatsApp sedia. Kita pun tak ada lah sangat nak adab telefon sedia kan. Kadang kita nak adab telefon pun tengok masa juga. Kadang budak-budak, anak-anak, budak kecil ni kan, kami tengok orang pegang phone, dia pun nak rampas phone daripada kita kan. Lepas tu marah pula kita sebab tak reply WhatsApp dia. Tu dia kan. Jadi apa pun untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi, mungkin nak luah perasaan pagi ni, 04-2107-389 ataupun dayangkan di ruangan WhatsApp TFM 0305-08-0957 TFM, segalanya untukmu.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
4: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Dengarkan Mutiara FM, Yeza Bam Bam masih lagi temankan anda dan juga ditemani oleh
1: Baby Biba.
0: Yeza Baby Biba. Ha, okey dah kaki?
1: Sakit lagi.
0: Ha, tu dia kemarin dia kena gout. Hari ni tarik mengkarung pula kat celah kuku tu. Ha, itu yang jalan pun kadang-kadang nampak lain tu. Tapi tak apa Biba, biasalah. Orang kata apa lain kali beringat Biba. Makan tu beringat Biba nah. Ha, jangan banyak makan manis-manis. Kurang-kurangkan makan makanan berminyak. Lepas makan exercise Biba. Jangan makan sampai tak ingat dunia ni. Kadang-kadang makan bihun goreng sampai 5 bungkui. Nasi sampai 2 bungkui. Dengar tu tau nasihat
1: baik,
0: ni.
1: Ya.
0: Macam gamak tu tarik balik. Okay. Tarik balik. Okey baik Biba, pagi ni topik kita Biba.
1: Ya Allah, balas mesej.
0: Ha.
1: Suka apa?
0: Itu dialah. Ralik. Dahlah kaki sakit. Siap berangan lagi kat atas tu kan. Bagi anda mungkin nak kongsikan pagi ni topik kita hari ni berkaitan dengan balas WhatsApp lah kan. Balas mesej kan. Terus jawab ke ataupun anda memang suka peram dulu. Hantar-hantar WhatsApp tu kan. Biar dulu lah. Tak penting sangat dah ni. Kan. Ataupun memang jenis anda yang memang kena dapat WhatsApp tu kan. Baca ya. Nak reply tu kan. Tak reti nak reply. Bambam. Biar pilah. Yang penting. Yang paling penting dia tahu kita ada kat sini. Contoh kan. Okay, baik kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Halo.
0: Wah, cepat sipo senyap pula. 0421073899 kita nak pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yeah, Abang Leman.
2: Ya, saya.
0: Datang mana?
2: Ada depan
0: Gama
2: ni.
0: Depan Gama. Balik Man.
2: Buat ni mamam nak makan nasi lemak depan jambatan tak dah. Tak ada nak beli yang ni.
0: Situ 5:30 habis dah.
2: Oi, dia punya nasi lemak gulai daging dia memang.
0: Kan. Okay. Balik Man. Balik Man kalau masuk ke pulau ni kan pukul berapa Balik Man masuk? Dengan lori
2: saya
0: tu.
2: Saya masuk kalau macam lori saya ni boleh masuk. Bukit Bopak pun boleh masuk.
0: Sebab
2: saya kelas 2.
0: Ke tayar 4 lah.
2: Tayar 4 ikut kereta.
0: Dia kalau tayar 6 ke atas tak boleh dalam kan tayar lori ni.
2: Kalau tayar 6 dia kena bukit 5 ke atas sikit lah. Bukit 6 tak boleh lah. Bukit 6 pakai dapat surat cinta.
0: Alamak. Abang Leman.
2: Ya.
0: Kasih horn satu kali. Mantap. Okey, Abang Leman. Menangkan dengar suara Abang Leman ni macam ceria ya.
2: Ceria lah. Baru lepas makan.
0: Lepas makan ni Abang Leman dia kena exercise tu Abang Leman.
2: Tak boleh exercise.
0: Pasal apa?
2: Tak boleh, perut kunci.
0: Jangan cerita kat orang Abang Leman. Nak habak main perut ni dengan cerita kat orang Abang Leman. Perut tu aset tau. Cuba Abang Leman kira boleh berapa banyak duit dah habis kat perut tu. Saya kalau orang kacau perut saya kata apa dah? Eh bang, hampa jaga-jaga tau. Ni duit aku habis banyak kat sini tau. Hampa perut kecil dia habis tak banyak.
2: Tapi bang bang. Saya dapat betul lah kalau nak bagi hilangkan perut kunci ni.
0: Macam mana?
2: Saya minum halia.
0: Minum halia?
2: Halia O.
0: Boleh kurangkan perut kunci tu lah.
2: Dia cuci habis dalam perut.
0: Kalau minum ayak halia dia cuci perut. Kalau telan dengan halia-halia agak-agak macam mana perut tu?
2: Kalau telan halia tu tak tahu lah. Saya tahu terang saya cakap. Kalau halia yang original ni memang saya tak boleh pilih. Memang tak boleh telan masuk lah.
0: Dia kena ambil serbuk juga no.
2: Kalau serbuk madu tu boleh.
0: Baik. Terima kasih Abang Leman. Mulai hari ni saya akan amalkan petua minum ayam apa yang halia no.
2: Halia madu
0: no. Saya cubalah.
2: Dengan teh orang.
0: Saya cubalah sebab saya pun dalam proses nak tukar nama ni.
2: Nak tukar nama.
0: Ayla Bam Bam. Sehingga nak pergi kecil sikit. Ready Bim Bim.
2: Itu lah.
0: Boleh no?
2: Bam Bam hari ni dia comel sangat lah.
0: Hei cik.
2: Pakai baju lawa hari ni.
0: Kamis dondon hari ni. Semalam mimpi sama.
2: Tapi main-main ke depan tu. Kalau kata ni tak payah cari cermin lah.
0: Kata depan-depan ni. Okey, Abang Leman. Kebiasaan Abang Leman kalau orang hantar WhatsApp kat Abang Leman kan. Abang Leman akan terus reply kan atau buat tak tahu dulu.
2: Saya kena reply. Kena reply tak boleh.
0: Pasal apa?
2: Dan kalau kata dalam WhatsApp group lah kan. Saya kena reply cepat-cepat.
0: Pasal apa?
2: Mana nak tahu majikan suruh ambil barang ke apa ke.
0: Oh, macam tu.
2: Haa, saya mesti macam tu. Kalau kata orang rumah saya pun, saya kena apply cepat-cepat.
0: Sebab apa?
2: Haa, sebab nak tengok apa masalah kat rumah.
0: Haa, faham.
2: Saya memang macam tu lah.
0: Tapi kalau kata Abang Leman tak WhatsApp dekat orang, tiba-tiba orang lambat reply kat Abang Leman.
2: Haa, tu saya angin tu.
0: Pasal apa nak angin tu? Pasal bom tu?
2: Haa?
0: Pasal apa?
2: Oh, kalau kata WhatsApp dia, kita cepat-cepat tengok. Kalau WhatsApp kita, lambat tengok. Mana boleh macam tu?
0: Tak, bukan. Mungkin dia tengah sibuk, Abang Leman. Kerja banyak.
2: Yeah. Memanglah, sibuk sekalipun. Janganlah lupa kawan.
0: Alah, dia tak lupa tu, Abang Leman. Dia kadang bukan apa. Dia teringat dah kat Abang Leman tu. Ah, ya, dia nak reply dah tapi dia tak sempat. Masa boleh mantang tu mungkin tengah dia bawa motor.
2: Mana lagi tak nak tahu.
0: Betul. Tak boleh cepat berasa boleh mana. Buat macam mana kan. Kurang kita lepas dah pakaian kita.
2: Kan saya tak sebab ni tak rasa. Sebab saya tak makan gula
0: pagi. Apa aku cerita gula pagi ni.
2: Nak tanya Bambam ni.
0: Ya saya.
2: Bambam dengan ni Combi dekat mana tu? Ada besok?
0: Besok kami ada dekat Pika Batu Sarena.
2: Oh, sabit lah depan ofis saya lah.
0: Kalau tak main lah masa 3 hari ni, Abang Leman. Tak tahu nak kata. Oh,
2: sampai pukul berapa tu?
0: Main ada pagi, sampai petang kami dah nak.
2: Oh, tu mana? Belah dalam ke belah luar?
0: Tak kira lah belah mana pun. Yang penting kalau tak nampak, Abang Leman main, siap Abang Leman.
2: Oh, tu lah. Saya nak suruh saya pergi pakai necktie ke macam mana tu?
0: Abang Leman nak pakai apa?
2: Ha?
0: Abang Leman nak pakai baju apa?
2: Pakai seluk pendek.
0: Ikut suka Abang Leman. Yang paling penting yang main tu adalah Leman Truckers. Okay?
2: Oh.
0: Okay, Abang Leman. Terima kasih, Abang Leman.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kat sana, Ana.
2: Ya.
0: Mantap. Okay, baik. Itu dia. Abang Leman kita kan. Jenis dia kalau kata dia orang WhatsApp dia cepat reply. Tapi kalau kata dia WhatsApp orang, cepat tak reply. Jangan macam bibah. Hari ni hantar, besok pun tak reply lagi. Kadang-kadang dia palau macam tu.
1: Cakap
0: pasal
1: dia sendiri tu.
0: Tak, bukan. Bama contoh mewakili bibah.
1: Okay.
0: Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi 04-2107-389. Kita mahu memanggil yang berikutnya. Halo, siapa Italian? Hello, siapa di talian? Ni pasal apa ni? Main telefon banyak ni. Hello, siapa di talian? La ilaha illallah. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni 04-2107-389. Okey, yang nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita terima pemanggil berikutnya. Hello, siapa di talian?
3: Hello,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal apa duk main telefon kerap sangat ni? Cik Aziza.
3: Ya.
0: Duk tahu mana orang cakap nak lelaki nak telefon duduk bawah pokok pelam.
3: Ni duduk lampus.
0: Tutup radio tu, duduk bawah pokok pelam, tak dengar suara, dengar suara Abang Mam Malik tu.
3: Ni duduk pokok pelam lah.
0: Cik Aziza sihat ke?
3: Sihat.
0: Makan apa pagi ni?
3: Makan nasi lemak.
0: Nasi lemak. Nasi lemak
3: dengan telur mata je.
0: Nasi lemak telur mata. Telur mata apa?
3: Telur mata ayam.
0: Mana bagi telur mata ayam, Cik Zah? Saya dulu buka juga makan dengan telur mata abang. Cik Zah?
3: Ya.
0: Disebabkan Cik Zah kita dah makan dah pagi ni kan? Kita nak minta keterlaluan sikit, nyanyi sikit, Cik Zah.
3: Nyanyi apa? Tak apa kerti nyanyi.
0: Tak ada. Tanya tak kerti macam tu.
1: Cuba.
3: Baru
0: duduk
3: belajar.
0: Bolehlah nyanyi lah sikit yang duduk belajar tu, Cik Zah.
3: Nyanyi apa?
0: Boboh lah lagu pop, tak apa kan. Boleh? Satu, dua, tiga.
3: Assalamualaikum, Bambam yang sweet. Ibu yang comel, sangat menawan.
0: Tu boleh pun.
1: Boleh bagi.
0: Baik, besok gaza parti pula nah. Baik, Cik Zah.
3: Ya, Bambam.
0: Topik kita hari ni, Cik Zah. Pasal WhatsApp ni, pasal message ni.
3: Ya.
0: Kalau saya WhatsApp Cik Zah, Cik Zah reply tak?
3: Kita tak ada WhatsApp.
0: Mesej je lah.
3: Tapi kalau orang mesej
0: Cik Zah,
3: Cik Zah terus phone.
0: Oh, phone terus? Pasal apa tak balas mesej dia?
3: Tak balas terus,
0: telefon
3: terus. Senang.
0: Pasal apa?
3: Senang cakap.
0: Kok dia nak mesej sweet-sweet dengan Cik Zoh ke, mana tahu?
3: Ni mesej ni dia tak tahu pula.
0: Dah lah. Dia WhatsApp Cik Zoh. Cik Zoh WhatsApp lah balik ke dia. Apa ni, balas mesej balik kat dia. Aku dah sweet-sweet dengan Cik Zoh. Kadang-kadang dekat telefon cakap tu susah nak sweet. Kalau kalau mesej kau, WhatsApp kau, boleh sweet kau main. Sama macam Biboh. Biboh kau cakap depan-depan tu cengih macam nak makan orang.
3: Bagus.
0: Ya.
3: Tengok baik.
0: Ya. Jadi Cik Zoh
3: pun baik juga.
0: Alhamdulillah. Jadi Cik Zoh memang tak suka reply mesej lah. Kau terus senang.
3: Kau terus senang. Kalau orang mesej kau terus. Tak apa,
0: kita
3: pun nak
0: beritahu
3: apa-apa kita tak tahu.
0: Baik. Jadi insyaAllah, okay, semoga orang kata apa, silaturahim Cik Zoh kita dengan kawan-kawan insyaAllah terus terjalin dan cakap dengan elok. Baik.
3: Bambang.
0: Ya, saya.
3: Bambang pasang lagu sikit.
0: Banyak lagu Bambang pasang. Mungkin nak pagi tadi tak berhenti tau Cik Zoh. Banyak lagu Bambang pun nak skip pasal pun pula. Betul tak?
3: Memang pasang lagu banyak, seronok-seronok lah Bambang pasang.
0: Macam ni lah. Alhamdulillah. Kalau macam tu, sekejap lagi Bambang belanja lagu kat Cik Zoh tau. Boleh lah. Datang lagu apa ke, tunggulah sekejap lagi.
3: Okay.
0: Okay Cik Zoh lah, moga baik-baik je tau.
3: Bambang,
0: Nibah.
1: Ya.
0: Doa
3: semoga Nibah dan
0: Bambang
3: sihat.
0: Amin.
3: Orang-orang RTM semua.
0: InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak Cik Zoh. Moga baik-baik je tau.
3: Sama-sama.
0: Okay, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Cik Zoh kita. Senang. Kalau orang mesej WhatsApp tak ada.
1: Call terik.
0: Dia mesej je terik call. Senang. Tapi tu dia sebut bukan apa. Sebab setengah dia kalau WhatsApp kan, dia kalau kata mesej, dia memang orang kata apa, boleh sweet-sweet tau. Kita macam omboi, dengar bahasa tu lembut je kan, manis kan. Tapi kata telefon tu, nak apa. Walaupun tu suami sendiri, bini sendiri tau. Kalau kat mesej tu kan, amboi, dengar lembutnya bahasa tu. Tapi kalau kata cakap telefon tu kan, macam nak telan orang. Tak reti nak sweet-sweet. Sengah orang lah. Okay. Baik, untuk ni mungkin nak kongsi lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Okay. Untuk ni yang jenis kalau kata dapat WhatsApp ke mesej ke, akan terus jawab ke ataupun suka peram. Kau kami 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tuan FM
1: 010-5080-9 957.
0: Yes, itu saya Metro FM, segalanya untukmu.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: England menempah tiket kepusingan 16 selepas bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 dalam aksi pusingan 32. Republik Demokratik Kongo mengejutkan England apabila Brian Chipenga meletakkan pasukan di hadapan seawal minit ke-7. Namun, ketua pasukan Harry Kane tampil sebagai penyelamat The Three Lions dengan dua cadangan pada minit ke-75 dan 86 untuk memastikan England melangkah ke pusingan seterusnya. Belgium mengesahkan tempat kepusingan 16 selepas menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan yang penuh dramatik. Senegal terlebih dahulu mendahului hasil jaringan Habib Diarra pada minit ke-24 sebelum Ismail Assar menggandakan kelebihan pada minit ke-51. Belgium kemudian bangkit menerusi Romelu Lukaku pada minit ke-86 dan Yuri Tielemans menyamakan kedudukan pada minit ke-89 untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan. Di penghujung aksi, Yuri Tielemans menyempurnakan sepakat penalti pada minit ke-125 bagi menghadiahkan kemenangan dramatik buat Belgium.
0: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
2: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
4: Rizal? Rizal? Rizal? Eh, mana pi budak Rizal ni? Rizal?
5: Ya, Mak. Mak balik dah kau?
4: Mak duk panggil dari tadi awak Rizal tak menyut. Tak dengar ke?
5: Adik ni bising lah, Mak. Dia keriau masa Mak pi market tadi. Rizal duk pujuk dia lah ni. Jenuh jugalah. Set dia diam. Set dia keriau balik. Bila teringat kat Mak, malu saja kat Mami Munah. Dengar suara adik sampai rumah dia. Mami Munah mainlah tadi kat rumah. Tanya pasal apa dia duk keriau.
4: Bagus Mami Munah tu Rizal, no? Selalu ambil berat apa-apa hal. Jiran macam ni lah memang bagus. Kita pun tak risau.
5: Betul, Mak.
4: Ni Mak beli ayam lengkong lebih ni. Rizal tolong pi hantar set kat rumah Mami Munah. Untuk Rizal, Mak beli takwa rendang.
5: Baik, Mak.
6: Munsi, tadi duk dengar perkataan dalam dialog tu duk. Duk tu maksudnya apa?
4: Dalam dialog tadi, perkataan duk di okey tadi yang dibualkan oleh Aisyabi tadi merujuk kepada sedang. Mana sesuatu yang sedang berlaku, sedang dilakukan lah. Ha?
6: Yang menyut tu pula maksud dia apa?
4: Menyut yang disebutkan dalam dialog tadi merujuk kepada menyahut. Membawa maksud menyahut yang penuhnya, ejaan penuhnya menyahut ataupun menjawab panggilan, menyambut sapaan.
6: Itu maksudnya menyut, ya?
4: Ya, betul.
6: Yang sat tu pula selalu sangat dengar di Pulau Pinang. Sat, sat, sat tu apa dia pula?
4: Dalam perkataan sat ni perkataan yang popular di sini, ya. Sat membawa maksud sekejap, sebentar ataupun merujuk kepada jangka masa yang tidak lama.
6: Yang suara ataupun suara tu apa dia pula Munshi?
4: Suara ni maknanya ejaan sebetulnya suara, tapi di sini biasanya disebut suara. Suara menunjukkan suara adik itu terdengar. Mungkin jeritan adik ataupun tangisan adik itu maknanya suara lah. Itu yang dimaksudkan oleh Rizal dalam perbualan tadi.
6: Oh, suara tu maksudnya suara lah. Yeah. Hak yang lain lengkong tu pula, apa dia Munci?
4: Lengkong ialah sejenis makanan. Kalau biasanya kita sebut cincau. Kalau cincau tu yang biasanya kita tengok warna hitam, sejenis makanan yang berupa seperti agar-agar. Yang kita masukkan bahan ni dalam minuman sebagai penyedap lah.
6: Oh, asalnya cincau. Kalau tempat lain panggil cincau, kita di utara ni
4: panggil lengkong.
6: Lengkong yang hitam macam agak-agak tu lah.
4: Ya, betul.
6: Baik, yang takwa rendang ataupun takwa rendang tu pula, siapa dia?
4: Takwa rendang, takwa rendang ni makanan. Orang nak samakan takwa rendang ni dengan pasembo. Sebenarnya dia lain. Takwa rendang ni dia berasaskan daripada tahu. Tahu yang digunakan dengan bahan lain seperti sengkuang dan timun. Maknanya tahu ni digoreng dahulu dan dimakan juga dengan sengkuang dan timun yang potong berserta dengan kuah kacang. Dia lain sikit, dia tak sama dengan pasembo.
6: Oh, dia tak ada kena mengena lah dengan rendang daging ke, rendang ayam. Kau tak ada
4: tak.
6: Resipi dia betul-betul bukan rendang
4: bukan rendang ayam, rendang daging tu. Disebut takwa rendang tu sebab proses rendang tu maknanya kita goreng kita goreng, maknanya tahu tu digoreng. Tahu tu saja yang digoreng.
6: Oh, tempat ni panggil tahu goreng lah. Tapi macam cara kita goreng tu, kita sebut di sini takwa rendang.
4: Ya, betul.
3: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
7: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nizam FM, segalanya untukmu. Bambam masih lagi ditemani oleh
2: Baby
1: Biba. Nizam, Baby Biba. Duduk diam, Biba. Atas kaki tu kena go. Duduk tak diam tu.
2: Yalah, baik.
1: Okey tak okey?
2: Okey, alhamdulillah.
1: Okey, baik dan masih Biba. Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni, Biba.
2: Balas mesej. Cepat, kau suka peram.
1: Ya. Peram no. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan 0427389. Halo, siapa talian?
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zul Alif kita.
3: Ya, ya.
1: Apa abang Ustaz Zul Alif kita?
3: Abang-abang, alhamdulillah. Apa abang juga, Bambam dan juga Bibah.
1: Alhamdulillah, sehat saatnya. Lama tak dengar suara Ustaz Zul Alif kita ni.
3: Itulah, saya last saya masuk dengan Bambam ni masa tu. Masa yang tahun lepas tu.
1: Tu, lama.
3: Yang apa ni... Masa hari OKU.
1: Dia. Alhamdulillah. Sihat lah.
3: Masa tu bila lah. Ha? Sihat-sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tapi petang-petang ada juga hari Jumaat tu duduk masuk.
1: Yang tu kerap tu. Alhamdulillah.
3: Yang tu kerap. Tapi tu lah kadang-kadang dapat line. Kadang-kadang tak dapat line macam tu lah.
1: Biasalah tu kan. Tapi apapun insyaAllah kami doakan semoga Abang Zul Alif kita selesai sihat. Sihat-sihat lah.
3: Sihat-sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Kawan Mambam apa combi pun
1: cuti ke.
3: Oi, lama lah.
1: Biasalah, habis cuti.
3: Itulah.
1: Dia kerja kan, lama, kan. Cuti banyak. Orang suruh cuti, tak mau cuti.
3: Itulah. Ayah tu pun dia tak cuti tu.
1: Betul. Dia kerja pun lama, tak mau cuti. Sekali bos kata, nah, ambil cuti, rehat.
3: Boleh dapat anugerah cemerlang.
1: boleh, insyaAllah. Okey, apa pun, nama-nama Ustaz Zul Alif kita. Ni,
3: tapi Bambam dengan Bibah kat sana pun hebat juga. Penyampai-penyampai
1: muka. MasyaAllah, tak kisah tu. Siapa yang duduk kat kerusi ni, mau tak mau setia juga temankan pendengar-pendengar Amtara FM.
3: Lepas tu Abang Jai pun, orang lama kita pun kat Perlis tu pun hebat kan, terpindah ke Mutiara tu.
1: Itu dah Jai lah ni.
3: kita biasa jumpa dia dulu kat Perlis FM tu.
1: Ya kan? Alhamdulillah. Ni hari ni dah ronda open negeri dah ni.
3: Hari ni apa ni, pagi ni baru tapi tadi di Kedah dah pindah. Lepas tu di belah Kuala Lumpur ni Penang pula ni.
1: Cantik. Baik, pagi ni Ustaz Zul Alif kita cerita berkaitan dengan WhatsApp ni. WhatsApp ataupun mesej. Biasanya kalau kata Ustaz Zul Alif kita dapat mesej ke WhatsApp ke, reply terus ke, ataupun kali Ustaz tunggu Ustaz dulu peram dulu.
3: Kalau saya dulu, kalau mesej ke WhatsApp tu saya tengok lah. Kalau kata mesej tu dia berkaitan dengan kalau kawan-kawan tu, kebanyakannya saya balas reply ya.
1: Tapi kalau kecipu orang tak kenal hantar.
3: Kalau orang tak kenal hantar tu, kadang-kadang kalau dia bagi salam kita, dia bagi salam kita jawab. Dia bagi salam, sebab salam tu, jawab salam tu wajib.
1: Betul.
3: Salam tu jawab. Cuma kalau benda-benda lain tu minta pinjam duit ke apa ke.
1: Tiba-tiba ada orang WhatsApp dengan Ustaz Zul Alif kita ni kan. Dia cakap assalamualaikum. Lepas tu Ustaz kita reply waalaikumsalam. Lepas tu dia jawab pula, saya rindulah dekat Ustaz Zul Alif kita.
3: Ya tu kena diam Ustaz.
1: Pasal apa diam Ustaz?
3: Picak panjang orang
1: nak jawab. Dia kena macam tu lah.
3: Saya kalau jawab kalau tak kena gaya, ayuh payah pula.
1: Dia bukan apa orang lelaki ni kan, kalau orang perempuan WhatsApp ni kan cepat dia reply. itu hakikat dia, normal tu.
3: Kalau kata saya ni, kau nak jawab, saya jawab, kita jawab semua kan. Macam saya kalau dulu memanglah saya ada WhatsApp, tapi ada beberapa kekangan telefon. Sekarang ni WhatsApp tu tak ada, tapi mesej tu ada agak orang hantar. Tapi kita reply tu macam tu lah. Kalau kawan-kawan tu, kalau dia gurau-gurau tu sikit tu, kena jawab tu kita, itulah, kena jawab tu, kena bolehlah jawab lah. Tapi kena jawab tu kena berpada-pada.
1: Manalah tak kan, orang rindu sungguh, ada yang merindukan tu. Kan. Tapi kan kalau kata Abang Zul Alif kita lah kan, Ustaz Zul Alif kita hantar pula WhatsApp dekat orang ke, mesej kat orang ke, orang lambat reply. Macam mana pula keadaan Ustaz Zul Alif kita?
3: Okay, ni situasi saya lah. Tak mau cakap orang lah. Kalau situasi saya, kalau orang hantar mesej ke hantar WhatsApp kita, kalau kita ni cerita dia, saya yang balas balik ni. Saya yang balas balik. Contoh kata saya balas kat siapa-siapa kan, apa kan. Lambat orang kata penat reply. Kita kalau saya sendiri, kita kena faham situasi orang. Kadang-kadang bukan, walaupun telefon tu memang telefon tangan, tapi tak semestinya telefon tu ada di tangan kita apa ni sentiasa.
1: Betul.
3: Kadang-kadang mungkin telefon tu kita letak mungkin kita pergi buat kerja atau kerja ke apa ke. Kadang-kadang duduk dalam poket, kadang-kadang dalam poket pun kadang dia dia getak, kadang dia buat tak bunyi, getak pun tak sedar.
1: Betul sungguh.
3: Jadi kalau saya, saya faham situasi orang.
1: Cuba kadang orang tak faham sisi kita tu.
3: Yang tu.
1: Dia hantar WhatsApp tu kan, nak je balas lah tu. Tapi yang kita ni, dia buat tak tahu.
3: Kalau kita lambat jawab sikit, dia tanya, pasal awak lambat sangat balas ni.
1: Betul. Tapi macam apa ni, Abang Zulih kita kata ni betul lah kan. Kita kena faham sisi orang lah. Kadang ada orang dia, dia pegang telefon sedia, tak ada kerja lain nak buat.
3: Memang nama telefon tangan, tapi bukan semestinya ada kat tangan kita.
1: Betul. Tapi kadang ada situasi yang membolehkan kita jawab segera. Dan ada situasi juga,
3: dia tengok lah, dia tengok apa ni mesej lah. Kalau mesej tu mungkin kalau macam berkaitan dengan apa kan, dengan kerja apa kan, memang hak kena jawab segera. Kalau payah-payah sangat, kalau hak berkaitan kerja ni, telefon terus lah.
1: Hak kan lagi senang kan, dapat tahu terus nak apa, nak bagi tahu apa, nak kena buat apa.
3: Kawan tu ke tak faham apa ke, nak kena jawab balik.
1: Sungguh. Okey. Baik, terima kasih banyak Abang Zulih kita untuk berkongsi yang pagi ni.
3: Ya, sama-sama. Itulah nak dengar pagi buka. Tapi saya tercari hari dengar Mutiara FM ni.
1: Mantap. Terima kasih.
3: Ikut pada topik lah kan. Tapi masa pagi ni macam topik ni macam macam senang.
1: Macam okey. Abang, terima kasih banyak. Saya sangat support Mutiara FM.
3: Ya, sama-sama. Sama juga Bambam dan juga Biba.
1: Yes.
3: Kembali kepada anda berdua di Konti. Jangan lupa 9 pagi nanti kita akan dengarkan berita bersama dengan Fazilah Rafiqah Muhammad Daud di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kembali berada anda di Konti Mutiara FM. Segalanya untukmu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia Ustaz Zulif kita. Yang orang kata apa, suaranya memang cukup-cukup menawan kan. Yang setia bersama dengan Radio RTM dan terutama sekali Mutiara FM. Okey. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Okey. Call kami 04-2107-389. Okey, selepas utama 9 pagi nanti seperti biasalah kita ada Gold Dunia RTM dan juga Kopi Bola Pagi. Dan selepas tu kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Okay, terus MTRFM, segalanya untukmu.

0: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Oh, bintang kecil?

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan
4: RUU Jenayah Siber 2026, Perangi Pemalsuan Digital dan Imej Intim Palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Hai, saya Fiksha Azwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Ezra, satu suara sejuta emosi, 9.15 minit pagi. Waktu ini seperti biasa, kita nak kongsikan sama-sama dengan anda Gol Dunia RTM.
4: Terlepas perlawanan, jangan risau. Mutiara FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
3: Baik, kita nak kongsikan bersama-sama dengan ada dua perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi. Dan pasti perlawanan yang pertama melibatkan England dan juga Republik Demokratik Kongo, yang mana England menang dengan kedudukan 2-1. Jom sama-sama kita dengarkan highlight perlawanan di antara England dan juga Republik Demokratik Kongo.
5: It is England to get us underway here in Atlanta. What is the man over here? Sepenga! And Sepenga! Now this is a story! Incredible! Bruno Sepenga, what a time, what a place to

0: score your very first international goal.
1: That'll send shockwaves around the footballing world.
0: Bellingham's header.
1: What a save.
0: And pass it there. England are not done yet. Is there something to happen here? Rashford! Wan-Bissaka keeping it out. Wan-Bissaka in. Oh, they've hit the post. Towards Bellingham. Oh, my goodness. In from Rice. Oh, Kane peeling away. And a pass there again. One man blocking machine. Johan Wisser and Madueke up on their feet now, but here goes Rashford. Side netting. Oh, deflection on that and passing with the stop. He's kept it out again.
1: Contort his body, get his momentum going from one way to another is remarkable.
0: Oh, deflected. Corden for Kane. England relief. Harry Kane. When England needed a captain, needed a leader. We're all square in Atlanta. Harry Kane. It's Kane!
1: Oh, wow!
0: Oh, wow! England lead in Atlanta. England are there. They have survived thanks to Captain Kane. Into the round of 16 they go. But my goodness, were they given a scare.
2: Baik, demikian tadi highlight perlawanan di antara England dan juga Republik Demokratik Kongo. Kan dapat kita kongsikan sama-sama dengan anda, Republik Demokratik Kongo mengejutkan England dengan jaringan seawal minit ke-7 menerusi Ryan Chipenga sebelum bertahan dengan disiplin sepanjang kencang sebahagian besar perlawanan. Dan dapat kita kongsikan juga bersama-sama dengan anda, namun pengalaman England akhirnya menjadi pemisah apabila Harry Kane muncul wira dengan 2 gol pada minit ke-75 dan 86 untuk melengkapkan kebangkitan dramatik 2-1. England menguasai permainan dengan 54% penguasaan bola serta menghasilkan 16 percubaan berbanding 7 milik Kongo, dan kemenangan ini memastikan England mara kepusingan seterusnya selepas bangkit daripada ketinggalan. Agak mengejutkan perlawanan pagi tadi apabila seawal minit ke-7 England telah pun dikejutkan dengan satu jaringan oleh Republik Demokratik Kongo. Okay, dan pasti kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda perlawanan yang juga berlangsung pagi tadi, iaitu perlawanan di antara Belgium dan juga Senegal. Jom sama-sama kita ikuti highlight perlawanan berikut.
3: Up until now they've battled for points. Now it's all about progression. Jacobs with the ball in. Courtois had a flap. Oh, that's chaos. And eventually wide, with the goal seemingly gaping for Ismail Assar. Mane. Fizzed into the middle. It's a lovely effort. And the goal. Habib Diarra in the right place for the little touch that could make such a big difference. Room here for De Kuyper. Oh, he's gone for it. Here they go here with Ismail Assar! A brilliant touch! A brilliant finish! A brilliant moment for Senegal! That will roll the way of Sadio Mane. Meunier, Lukaku! A Belgian lifeline! He has scored some goals in his time. In from Trossard. Oh, Mori Djao came for it! Wow! In a flash, Belgium are back! And that is the end. Oh, it's Mbaye! Who fizzes it across. Where's it going to go? Oh!
4: Final decision is penalty.
3: One kick of the ball to surely decide a remarkable game. And he scores. And it is over. From the brink to the next round, Belgium squeeze through to the last 16. What a battle won by Belgium.
2: Yes, itu dia highlight perlawanan di antara Belgium dan juga Senegal. Dan dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda untuk perlawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi, yang mana Belgium mencipta kebangkitan luar biasa untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Senegal mendahului 2-0 hasil jaringan Habib Diarra dan juga Ismaila Sarr. Namun Romelu Lukaku dapatkan jurang pada minit ke-86 sebelum Youri Tielemans menyamakan kedudukan 3 minit kemudian untuk mengheret aksi ke masa tambahan. Dan ketika perlawanan seakan berakhir dengan penentuan sepakan penalti, okay, namun Belgium dihadiahkan sepakan penalti pada penghujung masa tambahan yang disempurnakan oleh Tielemans untuk melengkapkan kemenangan dramatik. Walaupun kedua-dua pasukan seimbang dari segi jumlah percubaan tepat, iaitu 5-5, Belgium lebih banyak menguasai permainan dan memanfaatkan peluang pada saat-saat genting untuk mara kepusingan yang seterusnya. Dan pasti kita nak kupas lebih lanjut lagi, lebih mendalam lagi dalam kopi bola pagi sebentar lagi untuk dua perlawanan yang telah pun berlangsung di antara England dan juga Republik Demokratik Kongo dan juga Belgium menentang Senegal pagi tadi. Okay, teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami pastinya di Mutra FM, segalanya untukmu.
5: Selepas perlawanan, jangan risau. Mutra FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
6: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
7: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: Keza Kopi Bola Pagi. Pagi ni kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dua perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi, iaitu di antara England dan juga Republik Demokratik Kongo, dan juga perlawanan di antara Belgium dan juga Senegal. Dan kedua-dua perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi memberikan satu kejutan juga buat kita, dan juga perlawanan yang cukup sengit berlangsung awal pagi tadi untuk dua perlawanan yang telah pun berlangsung. Dan kita nak mulakan dahulu perlawanan ataupun pertemuan di antara England dan juga Republik Demokratik Kongo. Harry Kane sekali lagi penyelamat England, yang mana England hampir menjadi mangsa kejutan terbesar pusingan 32 selepas ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi jaringan Brian Kipenga, yang mana Republik Demokratik Kongo bertahan dengan cukup berdisiplin selama lebih sejam sebelum Harry Kane tampil menyelamatkan The Three Lions dengan dua jaringan dalam tempoh 11 minit terakhir, sekaligus memastikan kemenangan 2-1 dan tiket ke pusingan 16, yang mana Thomas Tuchel juga memuji ketabahan anak buahnya yang tidak pernah mengalah walaupun ketinggalan begitu lama, dan beliau menyifatkan England terus percaya kepada corak permainan mereka sehingga berjaya memecahkan benteng Kongo pada penghujung perlawanan. Harry Kane menjaringkan gol pada minit ke-75 dan 86, dan juga Kane kini mengumpul 13 gol Piala Dunia mengatasi rekod legenda Brazil Pele, yang mana Anthony Gordon juga mencipta bantuan gol untuk jaringan penyamaan Kane selepas dimasukkan sebagai pemain gantian. England akan menentang Mexico di pusingan ke-16, yang mana Brian Kipenga juga menjaringkan gol antarabangsa pertamanya buat Republik Demokratik Kongo, dan ini merupakan kemenangan keempat England daripada 5 perlawanan Piala Dunia 2026. Republik Demokratik Kongo membuktikan mereka bukan pasukan pelengkap jadual. Walaupun tersingkir, Kongo meninggalkan kejohanan dengan reputasi yang meningkat, dan mereka bukan sahaja mendahului England selama hampir 70 minit, malah berjaya menyukarkan salah satu pasukan pilihan kejohanan menerusi organisasi bertahan yang kemas dan serangan balas yang pantas. Jurulatih Sebastian menyifatkan pasukannya pulang dengan penuh maruah selepas mempamerkan imej yang positif bola sepak negaranya di pentas dunia. Prestasi itu melengkapkan kempen yang cukup membanggakan buat Republik Demokratik Kongo yang sebelum ini seri dengan Portugal dan menewaskan Uzbekistan untuk mara kepusingan kalah mati dalam penampilan pertama mereka sejak 1974. Dan ini merupakan penampilan pertama Republik Demokratik Kongo di pusingan kalah mati Piala Dunia. Dan Kongo hanya melakukan 7 percubaan tetapi berjaya mendahului lebih sejam, dan penjaga gol juga melakukan beberapa penyelamatan penting untuk mengekang England. Dan pastinya Kongo menjaringkan 5 gol sepanjang kempen Piala Dunia 2026. Dan pastinya jurulatih juga menggunakan formasi lebih menyerang berbanding aksi peringkat kumpulan, dan Republik Demokratik Kongo menamatkan kejohanan dengan peningkatan besar berbanding penampilan mereka sebagai Zaire pada tahun 1974. Dan seterusnya, pemain gantian ubah haluan perlawanan. Keputusan Thomas Tuchel juga membawa masuk Anthony Gordon memberi impak besar kepada kebangkitan England. Dan kepatasan Gordon di sebelah kiri membuka ruang kepada Harry Kane untuk menjaringkan gol penyamaan sebelum Kapten England itu meledak satu lagi gol menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti yang menamatkan tentangan buat Republik Demokratik Kongo. Dan England mungkin tidak mendominasi sepenuhnya dari segi keputusan sehingga lewat permainan. Namun statistik menunjukkan mereka mengawal hampir semua aspek perlawanan, dan kedapatan hantaran yang tinggi serta jumlah percubaan yang lebih banyak akhirnya diterjemahkan kepada kemenangan. England mencatat 16 percubaan berbanding 7 milik Kongo, dan The Three Lions menghampirkan 8 percubaan tepat ke sasaran. England merekodkan 92% ketepatan hantaran daripada 493 hantaran. dan Kongo terperangkap 4 kali offside, menunjukkan mereka banyak bergantung kepada serangan balas pantas, dan England tidak melakukan sebarang offside sepanjang perlawanan, dan England menguasai 54% penguasaan bola dan memperoleh 5 sepakan penjuru. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda perlawanan di antara Belgium dan juga Senegal, yang mana Belgium hidup semula dalam aksi paling dramatik. Belgium mencipta antara kebangkitan yang paling dramatik di Piala Dunia 2026 apabila bangkit daripada ketinggalan 0-2 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Habib Diarra dan Ismaïla Sarr melakukan Senegal di landasan terbaik untuk marah. Namun dua gol lewat daripada Romelu Lukaku dan juga Yuri Tielemans mengheret perlawanan ke masa tambahan sebelum Tielemans menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-120 untuk memastikan Belgium mara ke pusingan ke-16. Pengurusan Belgium, Rudi Garcia, memuji semangat juang anak buahnya yang enggan mengalah walaupun hanya berbaki beberapa minit sebelum tersingkir. Dan kebangkitan itu sekali lagi memperlihatkan pengalaman pemain-pemain Belgium untuk menghadapi situasi tekanan tinggi di pentas kalah mati. Belgium menjadi pasukan pertama di Piala Dunia 2026 yang bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk menang. Belgium akan bertemu pemenang antara Amerika Syarikat dan Bosnia and Herzegovina di pusingan ke-16. Rudi Garcia mengekalkan rekod tanpa kalah bersama Belgium di kejohanan ini, dan ini merupakan perlawanan pertama Belgium yang akan berlanjutan sehingga masa tambahan di Piala Dunia 2026. Seterusnya, Senegal hampir lakar sejarah namun gagal bertahan. Senegal mempamerkan aksi yang hampir sempurna selama lebih 80 minit, yang mana mereka bukan saja mendahului 2-0, malah beberapa kali hampir menambah jaringan ketiga. Dan sebelum Thibaut Courtois juga melakukan beberapa aksi menyelamat penting, kegagalan menamatkan perlawanan lebih awal akhirnya dihukum Belgium yang menggunakan pengalaman mereka untuk bangkit pada penghujung aksi, yang mana jurulatih tetap memuji komitmen pemainnya walaupun kecewa dengan keputusan tersebut. Menurutnya, Senegal membuktikan mereka mampu bersaing dengan pasukan elit dunia dan hanya dipisahkan oleh detik-detik kecil yang menentukan keputusan. Senegal mencatat 20 percubaan, hanya kurang 1 berbanding Belgium 21, dan Senegal menghasilkan 6 percubaan tepat dan lebih daripada Belgium, iaitu 5, dan kedua-dua pasukan mengekalkan disiplin dengan hanya 1 kad kuning setiap pasukan. Dan seterusnya, pertarungan yang seimbang, ya, walaupun Belgium sedikit menguasai penguasaan bola, perlawanan berlangsung cukup seimbang daripada aspek permainan terbuka, dan kedua-dua pasukan saling bertukar serangan dan hanya dipisahkan oleh ketendangan Belgium memanfaatkan peluang pada saat-saat paling kritikal, dan statistik turut menunjukkan jurang prestasi antara kedua-dua pasukannya sebenarnya sangat kecil. Pengalaman pemain seperti Thibaut Courtois dan juga Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan juga Yuri Tielemans akhirnya menjadi faktor utama yang membawa Belgium melepasi halangan Senegal dalam satu aksi klasik di Piala Dunia. Dan Belgium menguasai 53% penguasaan bola berbanding 47% milik Senegal, dan Belgium melengkapkan 629 hantaran dengan ketepatan 89%. Dan Senegal pula mencatat 553 hantaran dengan ketepatan 86%. Dan kedua-dua pasukan mencatat 2 kali offside, dan Belgium memperoleh 4 sepakan penjuru dan Senegal 2. Dan semestinya Thibaut Courtois juga melakukan beberapa penyelamatan penting yang memastikan Belgium terus mara dalam perlawanan sebelum kebangkitan dramatik mereka. Dan demikian dua ulasan perlawanan untuk Kopi Bola Pagi hari ini, dan nantikan update terkini dan juga keputusan menarik sepanjang Piala Dunia 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk
7: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
9: Suara

0: Gaza RTM, satu suara, satu jiwa. 9.38 minit pagi dah, baby, oi.
1: Ya.
0: Saat jam masa berlalu.
1: Betul.
0: Okay, dan pasal kita masih dengan topik kita hari ni, Bibah.
1: Ya, yeah. Balas mesej. Terus jawab ke suka peram?
0: Bagi anda sendiri macam mana? Macam Bibah, dia kalau kata Bambang hantar WhatsApp kat dia,
1: hai.
0: Tak cukup 24 jam, memang dia takkan reply. Itu memang perangai Bibah. Sebab tu Bambang kata, dengan Bibah ni kena sabar banyak. Kan dia select sikit nak reply WhatsApp tu.
1: Orang yang cepat reply.
0: Ya ke?
1: Betul. Yang lambat tu Bambang.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Ya ke?
1: Tak cakap yours lagi.
0: Kita nak terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Bambang, Bibah.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Mami ni, bukan salam.
0: Mami duduk tang mana ni, Mami? Dengar ataupun nak cantik ni, Mami?
2: Mami duduk tang hujung.
0: Hujung mana?
1: Hujung mana, Mami?
2: Hujung rumah.
0: Mami, jangan duduk hujung-hujung, Mami. Tak boleh duduk tengah-tengah. Hujung tak sampai, lain tak sampai.
2: Ni okey tak?
0: Tak okey.
2: Tak okey ye.
0: Bangun sekejap, Mami. Suruh duduk, Mami. Bangun, bangun, bangun, bangun.
2: Ni okey tak?
0: Tak okey, duduk dekat pintu, Mami.
2: Okey,
0: Mami
2: duduk kat pintu dah.
0: Tak ada, tak gerak benda lagi tiba sampai dah.
1: Pandai.
0: Pandai otak Mami ya. Duduk dekat pintu Mami sebab apa? Rumah Mami dia padat sangat. Mami tu simpan barang banyak.
1: Yalah.
0: Jadi line nak masuk tak lepas. Jadi Mami buka pintu baru line boleh masuk.
2: Macam mana Bambang
0: kat rumah Mami? Bambang tau lah. Mami, Mami ni memang suka simpan semua benda. Bila anak-anak banyak gaduh lah. Mungut. Anak-anak banyak lapar lah. Semua benda Mami nak simpan. Barang mana anak Mami yang kecil-kecil dulu pun ada dalam rumah tu lagi.
2: Bambang ni mesti ada cepat.
0: Bambang pasang mata-mata. Mami nak buat apa sekejap pun Bambang tahu dah.
2: Okey, Bambang nama Bibah.
0: Alhamdulillah sihat. Mami.
2: Ya.
0: Jangan duduk berdiri kat pintu.
2: Ani Mami berdiri ni.
0: Okey. Mami.
2: Ya.
0: Mami, okey. Lah ni cerita dia, Mami kena bagi keterlaluan.
2: Keterlaluan simple dah lah. Pasal last minute dah.
0: Tak apa Mami, Mami punya pasal. Nyanyi Mami, nyanyi sikit Mami.
2: Ya.
0: Bambang cuba nak bagi Mami happy sebab Mami kalau menyanyi Mami bertambah happy.
1: Ha.
2: Lagu baru-baru
0: Mami
2: mana
0: tahu? Lagu lama-lama lah. Aci, aci, buka pintu. Contoh.
2: Awal risak lah. Sepotan ni suka lupa
0: Macam itulah Mami. Gelah Bambam semua lupa.
1: Ambil rentak dia dah Mami.
2: Okey.

0: belakang.
1: Okay. Mami, kutip baju mami. Mami. Kutip baju, kutip baju, kutip baju. Kutip baju.
2: Nak hujan.
1: Kutip baju. Gelap, gelap, gelap, gelap, gelap.
2: Aduh.
1: Mami.
0: Ya. Yeah.
1: Cantik mami. Cantik ah mami, sporty.
0: Hai.
1: Ah, mami. Ah, yeah. Topik kita jangan marah, panggil pun tak boleh.
0: Apa dia?
1: Ah, mami, topik kita hari ni mami. Bambang tahu dah. Sebelum mami nak jawab pun Bambang tahu dah mami macam mana. Ah, sebab Bambang sendiri WhatsApp mami 24 jam selepas tu pun mami tak reply lagi. Ah, itu hakikat dia, dah terbukti lah.
0: Okay. Oh, dia WhatsApp
1: ah. Ah. Nah. Ah, jadi bagi mami sendiri, Bibah bagi sat topik dekat mami.
2: Mami.
0: Bibah apa dia?
2: Okey mami, kalau orang tak mesej kan, mami ni jenis balas terus ke suka peram dulu?
1: Ataupun select.
0: Mami dulu mana mami pakai telefon macam ni macam law kan?
2: Okey. Kira sekarang lah.
1: Jangan kira dulu. Dulu mami makan nasi pun dalam pinggan lah makanan dalam.
0: Apa ni? Mami dah mam tengok WhatsApp orang tu kan. Dua hari baru mami tengok macam Bambang kat WhatsApp itu kan.
1: Bohong.
2: Kau mami.
1: Bohong. Dua hari baru tengok.
2: Suka telefon je.
0: Betul.
1: Bohong mami.
0: Lambang pun kau tengok kan.
1: Lah mami suruh bohong mami. Ada orang cakap kat Bambang mami kalau mami ni kalau hantar WhatsApp tahu-tahu dengan fans club mami tu kan. Amboi. Cepat ya reply kalau Bambang.
0: Dah kadang-kadang sibuk, tak ada nak buka tengok
1: sibuk
0: kan.
1: Sibuk layan peminat.
0: Telefon satu lagi. Kalau pergi pasar raya lah kata mami tak. Orang telefon kan orang basah memang mami tak angkat tengok.
1: Oh ya ke?
0: Ganggu lah kita nak pilih barang-barang.
1: Mana kata mami nak menghayati, menikmati untuk beli barang lah.
0: Waktu kan kat ni dah habis mau pergi duduk tempat makan baru mami tengok macam tu lah. Apa ni apa WhatsApp mami baru saja mami duduk tatis. Mami tak apa orang kata laju sangat kan. Baru duduk tatis boleh alhamdulillah dah. Macam mami duduk hantar tu TikTok tu okey lah.
1: TikTok laju, WhatsApp lambat tu.
0: TikTok dan WhatsApp tak sama ke?
1: TikTok link, TikTok warna hijau. Sorry. TikTok warna hitam. WhatsApp warna hijau. Facebook warna biru.
0: Mami baru duduk tatih lah kata. Tapi tatih. Alhamdulillah boleh lah. Tak
1: tatih lah mami no. Tapi tak apalah mami. Tapi mami bayangkan. Mami cuba bayangkan. Kalau mami hantar WhatsApp dekat orang. Agak-agak. Kalau orang lambat reply, mami okey tak?
0: Mami tengok ada. Lepas tu orang tu dia kata kat mami sendiri yang timai rumah mami.
1: Dia kata apa?
0: Kawan ni kan. Amboi kat demo tak jawab apa pun. Macam contohlah dia kata ni kat demo mai lah ambil apa-apa rumah dia kan. Itu mami tak tengok. Mana mami tahu?
1: Dan sebab bukan apa sebab dekat TikTok kan kalau mami komen orang tak baca, mami merajuk. Siap menangis. Siap menangis kat atas tapi kalau WhatsApp ni kita hantar no 3 hari baru reply.
0: Perlukah kita jawab, Bambang?
1: Perlulah kita jawab sebab orang mengharapkan dan menantikan maklum balas daripada kita.
0: Dah 3 hari tak boleh biarlah.
1: Lain kali, Mami, orang bagi salam. Mami sihat ke? Tunggu tahun depan pun reply. Tahu?
0: Okey, kira tak boleh maksud Bambang dan Bibah tu macam kita kena duk tengok saja orang hantar
1: tak macam tu. Jangan macam tu. Sebab contohlah kan mami hantar WhatsApp, Bambang hantar WhatsApp kat mami. Assalamualaikum mami, tengah buat apa tu? Padahal masa tu mami duk tengah buat apa kan? Kata lipat baju dok.
2: Masak
1: pun dok, makan kedai. Kalau tengah siapa sapu sampah dok Pak Long yang buat. Masa tu mami tengah mami tengah relax sambil minum ayak. Kan?
0: Lepas tu semua yang Bambang,
1: Bibah,
0: semua yang tak elok mami
1: ya. contoh. Mami.
0: Okay, contoh tak apa.
1: Orang cakap contoh. Masa tu mami duduk tengah tengok drama masa tu. Kan. Duduk tengah tengok drama kan. Masa drama. Tapi WhatsApp waktu tu tengah tengok drama. Tapi mami balas WhatsApp masa tengah shopping. Mana boleh.
0: Dan baca juga kan.
1: Lepas tu. Baca ya, reply tak.
0: Apa ni. Mami kata lah sorry. Mami baru buka hampa hantar tu mami baru buka kan.
1: Bukan apa mami. Mana takut ada emergency apa-apa ke. Ada orang berhajat sungguh-sungguh nak jumpa dengan mami kan. Tiba-tiba mami tak reply WhatsApp. Kecewa orang tu.
0: Mami salah juga mami ke, tapi
1: macam malam tu, macam ada orang malam tu dia nak pergi jumpa mami tau. Dia pergi rumah mami, dia nak berhajat jumpa mami, tiba mami tak reply WhatsApp dia. 3 hari lepas tu baru mami WhatsApp. Apa perasaan dia waktu tu? Sedih kan? Kalau mami, kalau mami pi jauh-jauh kan, tiba-tiba naik motor dengan Pak Long, prem sampai kat rumah orang tu kan, hantar WhatsApp kau tu, kau tak reply. Apa perasaan mami masa tu? Mami kira hati mami ya. Hati orang mami tak kira.
0: Mana mami tahu? Apa orang tu awak tak telefon dulu? Orang tu
1: kredit habis. Dengar macam tu mami, sampai hati mami eh.
0: Okey. Puas mami nak tanya orang tu. Apa jadi depan memuk dalam kawasan dalam orang?
1: WhatsApp lah orang tu tanya.
0: Orang tu mami tahu lah, Fadil.
1: Fadil ke? Fadil tu duduk tangan mana?
0: Fadil tu
1: pun jumpa tadi. Oh, ya ke? Tak apa, saya isi tanya Fadil lah. Apa pun, Mami. Mami. Ya. Ingat, Mami. Jangan palau WhatsApp orang lah.
0: Okey.
1: Kalau orang WhatsApp tu reply lah. Ni WhatsApp tak reply, TikTok boleh komen.
0: Ada mood. Komen.
1: Oh, kira mood. Kira dia punya mood
0: ni. Ni, Mami nak tanya boleh lah sikit. WhatsApp.
1: Okey, satu habis.
0: Ada itu lah Zat. Itu yang kata pika tu ada jualan apa?
1: Dah hari koperasi negara, bawa duit banyak duk simpan buah bantai, buah katil, almari, buat kelak mami habis. Jom pakat-pakat main kat pika apa? Macam-macam ada mami.
0: Oh tu kah? Okey lah, sekali lagi mami nak pergi petang dia
1: RM200 buat kelak mami. Okey mami, terima kasih banyak mami lah.
0: Okey, semoga anda berdua dan juga Combi dan semua jumpa kasih Allah di rahmati Allah.
1: Amin. Terima kasih, mami. Masih mami. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Bye-bye. Itu dia mami kan. Bagi dia sekat reply 3 hari tu biasa. Perangai bibah juga ni. Awak macam tu. Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsi, kita terima pemanggil yang terakhir untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Seberang Jaya singgah di Siakap. Singgah di Siakap, Kona ke Sembilang. Assalamualaikum, Ustaz Sembilang.
3: Waalaikumsalam. Ya.
1: Betul kan?
3: Makan pulut dakap.
1: Ustaz Sembilang di talian kan?
3: Baru lepas makan pulut dakap. Lepas tu, dengan gulai ikan Sembilang. Ai, buktakan macam akap. Singgahlah Sembilang.
1: Ni nak jawab ni. Jalan kaki. Jalan kaki. Terlentang. Hari-hari okay. Bismillah.
3: Jalan kaki terlentang. Betul.
1: Itu perumpamaan. Itu permulaan yang duk minang kepala.
3: Satu padan
1: lah. Cik, kata kat saya ke? Kata kat saya ke Ustaz? Ustaz dengan cancam Ustaz?
3: Tak kata saja. Lama-lama tak melawak dengan Bambang. Melawak dengan Bambang.
1: Okey, baik.
3: Tanya Bibah tak jawab, senyap ya Bibah lagi.
2: Assalamualaikum, ada ni.
1: Itu dia lah, takkan tak kena Ustaz Sembilang. Lelaki paling macho di Sembilang tau. Nak sembang dengan Ustaz Sembilang, jangan tengok mata. Ni Ustaz, Ustaz. Mereka kata nak sembang dengan Ustaz, jangan tengok mata, takut tergoda.
3: Okay.
1: Ustaz Sembilang.
3: Ustaz. Tak apa, Ustaz Sembilang dia tak comel, tak apa, no problem. Dia tak handsome.
1: Alamak. Okay, Ustaz. Nak tanya Ustaz ni. Ustaz ni kalau kata contohlah kan, kalau orang hantar WhatsApp kat Ustaz kan, Ustaz akan segera reply ke Ustaz buat kalik tu?
3: Okey, saya telefon ni sebab saya ada satu pengalaman baru kemarin 2-3 hari lepas lah. Ada post.
1: Okey.
3: Sebab post. Dia hantar WhatsApp, suruh ambil parcel barang. Jadi saya dah takut scammer.
1: Betul tapi
3: saya saya tak reply dia punya apa semua. Lepas tu nak jadi cerita, dia hantar pasal saya tu ke pejabat saya hak lama tempat saya bintin.
1: Pada muka.
3: Tak muka aku. Alhamdulillah pejabat saya tu depa masih ingatkan saya lah kan. Sudah jaya koperasi.
1: Ya.
3: Jadi dia depa tempat saya telefon saya kata apa ni barang sampai ke SKM ni, dia kata.
1: Dia sampai tengah tu.
3: Rupanya saya buka-buka WhatsApp, yang post WhatsApp kat saya, tolong saya tak berani jawab. Mana kita tahu kan. Yalah,
1: betul lah. Sekarang ni pun scammer pun macam-macam
3: lah. Scammer ke apa ke, habis duit bank ni.
1: Tapi Ustaz, apa perasaan Ustaz kalau kata contoh, kata saya WhatsApp Ustaz lah kan. Lepas tu Ustaz WhatsApp saya lah, lepas tu saya lambat reply. Apa perasaan Ustaz?
3: Sedih tu sedih lah juga. Tapi kadang-kadang kita kena dia panggil dalam husnuzan lah. Kita kena ada sangka baik pada sesuatu benda tu.
1: Ya Ustaz. Mungkin
3: cubanya itu je lah. Macam hak berlaku kat saya ni lah, benda tu benda penting. Bila pejabat pos, kadang-kadang kita takut je. Pos lah, custom lah, airport lah, kadang-kadang nak atas kat kita kan.
1: Betul-betul-betul.
3: Kita pun tak tahu.
1: Tapi Ustaz, kok mana pun kalau kata orang hantar WhatsApp, kita reply lah no. Tapi kalau reply, orang tak reply.
3: Tapi saya ni terus-terang mamam nak cakap lah. Saya lebih suka orang WhatsApp kat saya daripada telefon. Saya kadang-kadang tengok-tengok number yang tak ada ni, kita tak jawab lah.
1: Tapi masalah dia Ustaz, Ustaz kata ni husnuzon. Ustaz dah lah WhatsApp dekat seorang tu, dia tak ada reply. Lepas tu Ustaz pergi padam, bersepah merajuk ke?
3: Tak padam lah. Kita tak padam.
1: Ya ke tak padam? Bukti pun ada dia Ustaz. Bersepah?
3: Salah aku tu.
1: Kita nak baca dah. Baru nak tengah hilang merajuk ke apa? Ustaz, jangan merajuk banyak Ustaz.
3: Kadang Bambam pun ada WhatsApp. Saya ada WhatsApp kat Bambam. Bambam tak jawab pun. Masa-masa depan naik motor tengah pindah.
1: Allah Ustaz. Jangan cerita ke orang Ustaz.
3: Benar tak jawab Ustaz.
1: Okey Ustaz, kasih tahu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
3: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat Hari Korporasi Negara lah.
1: Yeah, mantap. InsyaAllah kita jumpa esok.
3: Kita sama-sama pergi ke ni dekat dengan Mak Mandin tu.
1: Baik, insyaAllah.
3: Saya akan singgah di booth SKM, insyaAllah.
1: Mantap, terima kasih.
3: RTM.
1: Mantap.
3: Mutiara FM.
1: Terima kasih Ustaz.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia Ustaz Sembilang kita kan. Jadi insyaAllah ramai-ramai kita ke PICA. PICCA Batu Zarina Pulau Pinang. Okey, untuk sama-sama kita meriahkan Hari Koperasi Negara 2026 yang akan bermula esok sehingga hari Ahad. Okey, ada pelbagai aktiviti menarik kat sana. Yang paling penting, DJ Corner Mutiara FM pun ada di sana. Dan ramai penyampai-penyampai kita juga akan turut berada di sana sepanjang 3 hari ini. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak join, kita ada macam-macam. Kita ada auditionnya, kita ada quiznya, kita nak bagi macam-macam kepada anda. Okey, jadi pakat-pakat mai ke PICA, PICCA Batu Zarina Pulau Pinang, bermula esok Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Okey, dan kita sampai di penghujung dah tugasan kita, Biba. Dan sebut berkaitan dengan WhatsApp kan. Kita faham ada kalanya mesej tu penting. Dan ada kalanya mungkin mesej tu tak apa nak penting. Tapi kan, jangan kita orang kata apa, macam Ustaz kata tadi lah, kita husnuzon lah kan. Kalau kita hantar WhatsApp kan, rambat reply, mungkin ada sebab dia mungkin tengah memandu kan, mungkin tengah bawa motor, mungkin tengah rehat, lena dan sebagainya. Tapi nak WhatsApp ke nak mesej seseorang tu bersesuaian dengan masa dia. Sebab apa, ada isu berbau ni yang mana seorang cikgu ni dia mengeluh. Anak-anak murid dia dan juga parent dia, WhatsApp dia sebab pukul 4 pagi
2: tak kena masa.
1: Dia kawan baru nak bangun tidur, nak ruihkan keluarga, nak siapkan mental dan fizikal, nak mengadap orang kata apa, anak-anak murid pula kan. Jadi kita kena bersiap siaga. Dan juga menghormati masa orang yang kita WhatsAppkan. Okay, baik, apapun, selepas ni Faz akan temankan anda. Ada orang komplain kat Bambam, banyak betul yang Faz tak bagi pun. Jadi hari ni Faz berjanji dengan Bambam, Faz akan bagi satu tip dan juga petua, Biba. Macam mana nak kekalkan senyum selama 24 jam tanpa menghilangkan senyuman di wajah. Walaupun tengah lena, Abang Phil. Tengah lena pun boleh senyum. Sekejap lagi Faz akan kongsikan bersama-sama dengan, sebab Faz dia tidur pun senyum. Okay, nak tahu macam mana cara dah, sekejap lagi Faz akan kongsikan bersama-sama dengan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, naik yang terbaik semua datang.

0: segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua? Dengar saya jauh sikit tadi kan? Tersilap pula on mic. Minta maaf lah . Hari ini bersama Fazrina Sadiq dalam Fokus Mutiara edisi 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Bambam dan juga Bibah temankan anda, menceriakan anda menerusi geng pagi Mutiara. Bambam suruh saya share kan, cara senyum 24 jam. Cara dia senyum je. Senyum je all the time. Jumpa orang senyum, makan senyum, tidur pun senyum. Semua senyum je, okay? Baik, selepas ini kita ada pelbagai pengisian menarik menanti anda. Juga kita ada Bicara Prisma yang akan kita membincangkan tentang topik peranan koperasi dalam memperkasa komuniti. Sekejap saja lagi, okay? Jadi teruskan bersama kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan

Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM. Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, untuk faham segalanya untukmu, masih lagi bersama Fazrina di waktu ini dalam Fokus Mutiara. Dan seperti yang dijanjikan, sekarang ini Fazrina tidak keseorangan. Saya bersama dengan Yang Berusaha Dr. Zainab binti A. Rahman, Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Cawangan Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum, Doktor.
2: Pas.
1: Sehat, Doktor?
2: Alhamdulillah, cuaca okey ini. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, macam mana perjalanan nak ke Konti ni?
2: Kita nak pergi ke ke Hari Koperasi Negara ni.
1: Aha.
2: 3 Julai ini.
1: Yeah.
2: Dah hampir dah. Dan perjalanan ke Konti ni pun Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Okey, semua berjalan lancar.
1: Baik. Okey, hari ini Doktor bersama dengan kita bersempena dengan Hari Koperasi Negara yang bakal berlangsung tak lama lagi. Jadi Doktor sebagai mukadimahnya, mungkin Doktor boleh mulakan dengan Hari Koperasi Negara 2026 yang bakal berlangsung esok 3 hingga 5 Julai. Mungkin Doktor boleh kongsikan secara ringkas mengapa Hari Koperasi Negara 2026 penting dan mengapa orang ramai perlu hadir, Doktor. Silakan.
2: Baik. Terutama sekali, terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar FM. Okey, di sini kita nak lihat seperti yang dimaklumkan Hari Koperasi Negara. Kita akan adakan pada 3 hingga 5 Julai 2026. Perasmiannya akan ada pada 4 Julai 2026. Hari Koperasi Negara 2026 ni penting kerana apa sekarang inilah kita nak tunjukkan bahawa koperasi ini merupakan bukan sahaja suatu entiti perniagaan tetapi suatu gerakan ekonomi rakyat yang mana dekat dengan kehidupan harian kita. Koperasi ni kan dia membantu rakyat dalam mewujudkan ruang untuk berniaga, dapatkan pembiayaan, wujudkan pekerjaan, pasarkan produk tempatan, dan pada yang masa sama membantu menangani isu kos sara hidup di samping menggerakkan aktiviti kebajikan anggota. Kemudian kalau kita lihat fast kalau kita lihat lebih lanjut dari segi koperasi, manfaat koperasi ni dia memberi manfaat ekonomi yang bukan hanya tertumpu kepada segelintir pihak pihak yang tertentu saja, tetapi dapat dikongsi bersama semua anggota komuniti, yang mana ia selangat selarilah dengan aspirasi Malaysia Madani yang menekankan pembangunan yang seimbang berteraskan nilai insan, kesejahteraan dan kemampuan. Sebab itu saya kata, mai pakat-pakat datang hadir ke HKN 2026 yang diadakan di Pika Convention Center. HKN 2026 ni kita nak lihat, semua akan tengoklah apa dia. Kita akan tengok bukan setakat pameran dan ia bukan sekadar aktiviti tahunan. Rakyat dapat lihat sendirilah apa yang ada. Dan di sini rakyat akan lihat koperasi ini menjadi pilihan yang praktikal dalam kehidupan sama ada sebagai pengguna, usahawan, belia, penjawat awam, pesara, suri rumah atau anak muda yang sedang mencari peluang So kat sini daripada setiap program Hari Koperasi Negara ni lah, orang ramai akan tengok produk perkhidmatan koperasi yang dapat dilihat pada hari yang berkaitan, yang mana kita akan dapat maklumat berkaitan tentang keusahawanan, pembiayaan, latihan, penglibatan koperasi dan lain-lain. Jadi penganjuran di Pulau Pinang ni juga sangat signifikan kerana negeri ni punya ekosistem keusahawanan, perdagangan dan inovasi yang aktif. Jadi Hari Koperasi 2026 ni akan menghimpunkan semangat koperasi daripada seluruh negara dalam suasana yang lebih segar, lebih terbuka dan lebih dekat dengan rakyat.
1: Itu dia, menarik doktor. Saya pun rasa tak sabar nak pergi ni doktor. Baik doktor, tadi doktor ada menyentuh berkenaan dengan ekonomi, keusahawanan dan kos sara hidup kan. Jadi saya nak tanya, ramai yang masih sebenarnya kurang faham mengenai peranan koperasi dalam membantu kehidupan seharian. Jadi macam mana koperasi membantu rakyat dari segi peluang ekonomi, keusahawanan dan juga kos sara hidup doktor?
2: Betul Fas, saya tak nafikan mungkin ramai yang masih tak faham lagi atau kurang memahami resiki peranan koperasi. Sebenarnya peranan koperasi ni dia sangat luas dan ramai yang mungkin sebenarnya dah menikmati dia tapi tak sedar. Contohnya koperasi ni dia terlibat dalam pelbagai aktiviti pelbagai sektor. Contohnya peruncitan, makanan, pertanian, perkhidmatan kewangan, kredit, perumahan, pelancongan, pendidikan, penjagaan kesihatan dan macam-macam lagi.
1: Itu dah terlalu banyak sebenarnya doktor.
2: Ya, dalam arti kata lain koperasi bukan yang jauh daripada kita. Ia berlegar dalam lingkungan kehidupan harian kita lah. Gitu je. Kemudian dari sudut ekonomi juga fast koperasi macam saya kata, dia membuka ruang kepada rakyat untuk jana pendapatan secara bersama. Ada koperasi yang membantu petani memasarkan hasil. Ada koperasi yang menyediakan peluang pekerjaan. Ada yang menguruskan pusat jualan. Ada yang bantu anggota dia menambah pendapatan. Macam mana? Melalui aktiviti tank as tempat. Model koperasi ini memang unik Fas, sebab ia berasaskan penyertaan bersama dan sebahagian untung tu boleh dikembalikan kepada anggota koperasi. Dan dari segi lebih lanjut lagi Fas dari sudut keusahawanan pula, koperasi ni memang platform yang sangat baik lah, khususnya untuk usahawan mikro dan kecil, sebab tak semua mampu bergerak sendiri daripada awal. Jadi melalui koperasi mereka boleh berkongsi kemudahan, rangkaian pasaran latihan, pengalaman dan paling sinonim sekali dalam koperasi adalah modal itu sendiri. Okey, sebab dia dikumpulkan secara bersama. Ini sangat penting dalam keadaan ekonomi semasa apabila ramai memerlukan ekosistem sokongan yang lebih kokoh untuk berkembang. Kemudiannya Fas dalam konteks kos sara hidup pula, koperasi memainkan peranan yang sangat penting lah, dan secara langsung melalui rangkaian kedai koperasi seperti Co-op-Mart, rakyat boleh mendapatkan keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan. Untuk makluman Fas juga dan pendengar-pendengar kita sehingga kini terdapat lebih 2,600 Co-op-Mart di seluruh negara. Dan KUSKOP, Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan Koperasi melalui SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, memang memberi fokus untuk memperkukuh rangkaian ini termasuk di kawasan perumahan yang berpotensi seperti PPR dan PPAM. Melalui insentif seperti contohnya jualan madani koperasi atau jualan madani KUSKOP, masyarakat boleh menikmati penjimatan sehingga 20% bagi barang keperluan harian. Jadi bila kita kata koperasi membantu rakyat, ia bukan satu slogan saja. Ia berlaku dalam bentuk yang sangat nyata, dari peluang peniaga, peluang tambah pendapatan, akses kepada pembiayaan hinggalah kepada penjimatan perbelanjaan isi rumah Fas.
1: Itu dia, terlalu banyak sebenarnya kan peranan KUSKOP dalam membantu masyarakat kan. Baik doktor, bersempena dengan Hari Koperasi yang dijangkakan akan menghimpunkan koperasi dari seluruh negara, apa antara saya kira keunikan ataupun kelainan yang bakal ditampilkan pada penganjuran kali ini berbanding tahun-tahun sebelum ini doktor?
2: Baik Fas, soalan yang menarik. HKN 2026 sudah pastinya ada keunikannya tersendiri dan diadakan di Pulau Pinang. Okey. Dan dalam program ini kita akan tampilkan koperasi dalam wajah yang moden, lebih moden, relevan dan dekat dengan generasi hari ini. Mungkin selama ini ada yang melihat koperasi sebagai model lama, khususnya perniagaan konvensional. Okey, sedangkan hakikatnya koperasi dah berubah dah Fas dan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. sepertinya seiring dengan pendigitalan, inovasi perniagaan, pemasaran digital, keterjaminan makanan dan keusahawanan belia fas. Dan tahun ini pendekatan yang lebih menyuruh kita buat. Kita bukan hanya mahu orang datang lawat gerai atau pameran, tapi kita mahu mereka melihat, orang yang datang tu melihat ekosistem koperasi itu sendiri. Okay. Pengunjung boleh lihat bagaimana koperasi terlibat dalam peringkat pengeluaran, peringkat dalam pemprosesan, pembukusan, pemasaran, hinggalah kepada manfaat tu kembali kepada anggota dan komuniti itu sendiri. Dan selain daripada itu, HKN 2026 juga akan memberi penekanan kepada agenda semasa KUSKOP, termasuk usaha untuk memperkukuhkan PMKS, memperluas akses pasaran, menggalakkan pendigitalan perniagaan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan, yang mana ini selari dengan tumpuan kementerian pada tahun ini untuk memastikan usahawan dan koperasi bukan hanya kekal bertahan tetapi benar-benar mampu berkembang ke tahap yang lebih tinggi. Dalam 5 bulan pertama, untuk makluman FAS dan pendengar-pendengar, untuk bulan 5 bulan pertama dalam tahun 2026, KUSKOP telah meluluskan hampir RM5,000 bilion pembiayaan yang memberi manfaat kepada 180,000 koperasi dan PMKS di seluruh Malaysia. Okey. Dan kelainan HKN 2026 ini ialah kita nak membawa naratif bahawa koperasi hari ini bukan sekadar platform koperasi semata-mata, tetapi sebahagian daripada strategi besar KUSKOP untuk membina ekonomi, ekosistem rakyat yang lebih talasa, inklusif dan berdaya saing.
1: Itu di antara kelainan yang bakal ditampilkan. Betul, untuk Fas. Tahun ini. Doktor, saya nak tahu juga antara aktiviti menarik yang menanti. Tapi sebelum tu kita berehat seketika kembali selepas ini. Teruskan bersama Fas. Kami, Graf FM Radio No. 1, Pulau Pinang.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya dalam Bicara Prisma bersama dengan Dr. Zainab bersempena dengan Hari Korporasi Negara. Doktor, pendengar kita semua dah tak sabar doktor nak pergi. Ya. Dia pun tanya apa antara aktiviti yang disediakan esok sehingga hari Ahad. Silakan doktor.
1: Okay. Terima kasih Fas ya. Kita sambung lagi ya, okay, sepanjang 3 hari HKN 2026 bermula daripada 3 hingga 5 Julai. Pengunjung boleh melihat pelbagai pengisian yang sangat menarik dan bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat. Dan sudah pastinya akan ada pameran jualan produk koperasi dari seluruh negara. Okay, untuk maklumat Fas ya, untuk atau cara kita akan adakan persembahan kebudayaan, kita adakan sukan rakyat, pocket talk, okay, dan juga pelbagai yang lainlah, pameran-pameran. Dan acara kemuncaknya bukan hanya pada skala penyertaan tetapi juga pada pengalaman yang akan dibawakan khas kepada pengunjung-pengunjung. Kita mahu suasana yang hidup, mesra keluarga, interaktif. Itu yang tadi antara juga kan, kita ada pertandingan kebaya cilik supaya semua orang akan tertarik melihat, segera datang. Jadi selain daripada itu selain daripada jualan, okay, akan ada aktiviti pentas seperti yang sebut tadi, perkongsian peluang perniagaan, sesi padanan perniagaan, promosi khas, demonstrasi produk serta program yang memberi pendedahan khusus kepada rakyat tentang fungsi sebenar koperasi. Kita juga dalam program yang berkaitan akan ada cabutan bertuah ya Fas, yang akan diberikan sepanjang program ini berlangsung. Pengunjung juga dapat menikmatilah tawaran istimewa, harga promosi dan penjimatan menarik khususnya melalui penyertaan koperasi, peruncitan dan jualan terus. Yang ini penting Fas ya, kerana kita mahu rakyat bukan sekadar datang melawat tetapi pulang bawa balik pengalaman dan juga manfaat yang boleh dirasai secara bersama dan terus. Dan terdapat produk dan pakej pelancongan yang diuruskan oleh koperasi ya Fas. Ada kita akan lihat dalam agro pelancongan, eco pelancongan, edu pelancongan dan gastro pelancongan. Dan koperasi juga dilihat menyokong daripada usaha-usaha ini, menyokong inisiatif sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Pengunjung boleh melihat sendiri dan mendapatkan pakej pelancongan yang ditawarkan lah. Dan dalam masa yang sama ya, program seperti ini juga menjadi satu ruang yang terbaik lah untuk kementerian dan agensi di bawah KUSKOP turun padang mendekati rakyat. Maknanya orang ramai boleh mendapat maklumat secara terus tentang pelbagai bantuan, skim pembiayaan, latihan, program pembangunan usahawan, pendigitalan perniagaan dan peluang yang ditawarkan oleh agensi-agensi berkaitan. Pendek kata Fas, HKN 2026 kita dah susun supaya ada elemen ilmu, peluang penjanaan ekonomi, jualan, jaringan dan hiburan dalam satu acara Fas. Itu yang kita mahu, program yang merakyat, bernilai dan meninggalkan kesan Fas.
0: Itu dia macam-macam program yang telah pun diatur kepada semua kan. Dan sebenarnya hadiah, saya duk tengok ni kan, hadiah untuk lucky draw pun lumayan kan doktor.
1: Betul.
0: Macam-macam Fas. Ada mungkin doktor boleh kongsikan antara hadiahnya.
1: Okey, yang kita lihat dekat sini, kita ada hadiah motor. Okey, kemudian ada peralatan elektrik dan macam lagi lah Fas.
0: Itulah macam-macam. Jadi rugi kalau tak pergi, kena pergi.
1: Kena pergi pemain datang Penang ni Fas.
0: Baik doktor, selain pameran dan juga jualan produk, jadi mungkin ada apa-apa peluang yang boleh dimanfaatkan oleh golongan muda ataupun usahawan serta keluarga yang hadir ke Hari Koperasi nanti doktor.
1: Betul, ini soalan yang menarik juga Fas. Di antara perkara yang penting yang kita nak lihat ni, HKN 2026 bukan sekadar kita nak pergi beli belah, tetapi kita nak lihat ni ia merupakan satu platform untuk membuka ruang dan peluang bagi golongan muda Fas ya. Mereka boleh melihat koperasi sebagai salah satu laluan kejaya dan saluran keusahawanan masa depan. Anak muda pada hari ini Fas ya, sangat dekat dengan idea kolaborasi niaga, ekonomi digital, perniagaan komuniti dan impak sosial. Semua ini sebenarnya sangat selari dengan prinsip koperasi Fas. Jadi HKN 2026 boleh buka mata mereka bahawa koperasi ini juga boleh jadi platform untuk berniaga, mm-hmm. membina jenama, akses pasaran dan mencipta peluang pekerjaan, ya Fas. Mm-hmm. Dan bagi usahawan pula, tadi golongan muda, ini golongan bagi usahawan, mm-hmm. khususnya usahawan mikro dan kecil, ini adalah satu peluang untuk membina jaringan, mencari rakan niaga, memahami akses pembiayaan dan melihat bagaimana mereka boleh berkembang melalui model koperasi atau kerjasama dengan koperasi, mm-hmm. ya Fas. Kuskop sendiri ya sedang mm-hmm. memberi fokus besar kepada pengetahuan kepada pengukuhan ekosistem PMKS termasuk aspek pembiayaan, mm-hmm. peningkatan kapasiti, akses pasaran dan pendigitalan. Malah kementerian turut mempergiatkan kempen Power Up 10K ya Fas, mm-hmm. untuk memperkukuhkan kapasiti dan daya saing usahawan tempatan. Bagi keluarga pula, HKN 2026 memberi nilai yang lebih menyuruh, mm-hmm. ibu bapa ya boleh mendapatkan barangan dan produk pada harga yang menarik. Anak-anak boleh terdedah kepada suasana pembelajaran yang santai, mm-hmm. tentang keusahawanan dan ekonomi komuniti, manakala sesi keluarga boleh melihat sendiri bagaimana koperasi ini bukan konsep yang rumit tetapi sesuatu yang terdekat dalam kehidupan kita. Mm-hmm. Boleh melihat bagaimana koperasi keluarga yang berjaya mengoperasikan perniagaan secara efektif dan praktikal.
0: Itu antara kata manfaat lah. Betul. Kalau kita pergi ke hari kerja yang kita boleh dapat. Baik doktor, sebagai last word doktor, apa message ataupun harapan doktor kepada seluruh rakyat Malaysia menjelang sambutan Hari Koperasi yang bakal berlangsung esok doktor?
1: Message kami mudah Fas. Message kami, saya mudah, mm-hmm. datang beramai-ramai, mm-hmm. ke Hari Koperasi Negara 2026 di Pika Batuas Pulau Pinang, mm-hmm. pada 3 hingga 5 Julai 2026. Datang ni bukan sekadar nak memeriahkan acara tetapi untuk melihat sendiri bagaimana gerakan koperasi boleh menjadi sebahagian daripada penyelesaian kepada cabaran hidup hari ini. Program bermula 3 hingga 5 Julai, perasmiannya pada 4 Julai 2026. Mm-hmm. Ya Fas ya. Mm-hmm. Dan kat sini kita berharap ya, dengan kita sedang berdepan cabaran ekonomi global dan domestik, kita berharap dengan adanya negara memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, mm-hmm. jadi koperasi, mm-hmm. adalah satu wadah terbaik, mm-hmm. untuk tujuan itu ya, kerana ia menggabungkan nilai kebersamaan, keusahawanan, tanggungjawab sosial dan manfaat ekonomi kepada rakyat. Mm-hmm. Harapan saya HKN 2026, mm-hmm. akan menjadi titik tolak untuk lebih ramai rakyat, khususnya golongan muda, melihat koperasi dengan perspektif baru. Mm-hmm. Bukan sebagai model lama tetapi sebagai gerakan ekonomi masa depan secara kolektif, mm-hmm. yang boleh memperkasa komuniti, mengukuhkan perusahaan tempatan dan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mm-hmm. Bagi pihak Kuskop, kita akan terus komited, mm-hmm. memperkukuhkan dasar dan inisiatif yang menyokong koperasi, usahawan serta PMKS. Ini termasuklah memperluaskan akses pembiayaan, memperkukuh pasaran, menggalakkan transformasi digital, mm-hmm. dan memastikan gerakan koperasi terus menjadi tonggak penting dalam pembangunan sosioekonomi negara. Jadi Fas, mm-hmm. dan pendengar-pendengar okay, semua, saya menyuruh seluruh rakyat Malaysia, khususnya warga Pulau Pinang dan kawasan sekitarnya, mm-hmm. supaya hadir bersama keluarga. Kita raikan koperasi sebagai gerakan rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.
0: Mas. Itu dia. Kita raikan koperasi sebagai gerakan rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Baik, terima kasih kepada Dr. Zainab Binti A. Rahman atas perkongsian sempena dengan Hari Koperasi Negara. Dan jangan lupa kami di Mutiara FM pun ada booth sebenarnya, Doktor. Baik. Dan kita ada meet and greet bersama dengan para penyampai kita. Kita ada aktiviti interaktif dan bermacam lagi. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk turut serta beramai-ramai. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Zainab atas perkongsian hari ini sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih, Doktor. Teruskan bersama kami. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: FM. Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali ruangan Tanyalah Mufti. Seperti biasa, setiap hari Khamis, minggu yang pertama, kita akan bersama dengan Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Uthman. Assalamualaikum, Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar, Datuk?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan seperti biasa untuk ruangan Tanyalah Mufti, untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan, boleh terus hantarkan di ruangan WhatsApp Mutiara FM 010-5080-957. Dan insyaAllah kita akan mulakan untuk soalan pertama, Datuk. Ini soalan daripada Ashraf. Katanya, saya pernah terlihat ada orang baca Al-Quran menghadap sebuah kubur di salah satu tanah perkuburan di sebuah masjid. Siang dan malam dia nampak, Datuk. Dia berada juga di situ selama beberapa hari. Saya tertanya, apakah tujuan dia dan ada kelebihan ke kalau kita buat macam tu, Datuk?
1: Baik-baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada yang bertanya dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Berkaitan soalan tentang membaca Al-Quran dengan menghadap kubur, sama ada ia dibolehkan ataupun tidak. Maka kalau kita melihat dari sudut hukumnya, ianya diharuskan. Tidak ada apa-apa larangan. Kalau kita nak baca kubur, nak baca Quran, kita menghadap kubur, kan? Cumanya di situ, apa tujuannya? Kita tidak mengetahui apa tujuannya. Kalaulah dia mempunyai anggapan-anggapan tertentu yang berkaitan dengan benda khurafat, maka ia tak dibenarkan. Tetapi kalau sekadar kadang-kadang orang ni bila dia mengadap kubur ni, insaf sikit. Tengok kubur tu, baca Quran, boleh menitih mata tu. Sebab dia punya rasa lain, kegerunan dia, dia rasa mengingat mati. Dan mengingat mati ni juga adalah satu perkara yang disunatkan, yang Nabi SAW menyatakan, akthiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyakkanlah kamu untuk memperingati hari yang akan memutuskan kamu dengan kelazatan-kelazatan hidup di dunia ini. Jadi kita ingat mati di situ, ianya satu benda yang baik. Jadi bergantung kepada tujuan lah. Kalau sekadar dia membaca menghadap kubur dan sebagainya, tujuannya untuk mengambil keinsafan, untuk iktibar, melihat kepada orang yang sudah pergi terlebih dahulu daripada kita, di situ satu pedoman dan juga pengajaran. Kemudian ambil Quran, baca pula dan hadiahkan pula bacaan Al-Quran itu kepada si mati. Maka jumhur ulama menyatakan, walaupun ada khilaf sikit esok perbahasan sampai ataupun tidak pahala bacaan Al-Quran kepada si mati, namun begitu pandangan jumhur, pandangan majoriti ulama menyatakan sampai pahala apabila kita membacanya dengan penuh keikhlasan dan apatah lagi disusuli dengan doa. Doa pula kepada si mati. Mungkin dia mengenak kubur tu, kita tak pasti, nak pasti kena tanya dia sendirilah, kan? Apa tujuannya? Mungkin di situ disemadikan arwah bapaknya contohnya, lalu dia pun membaca, melihat daripada kejauhan atau daripada mana-mana tempat lah. Kemudian dia membaca dan dia menghadiahkan pahalanya, berdoa kepada arwah tadi. Mudah-mudahan insyaAllah pahala itu sampai kepada arwah.
0: InsyaAllah. Baik, Datuk, saya juga pernah dengar, Datuk, ada yang kata sekiranya selagi mana selepas dikebumikan ada orang yang berada di kubur, soalan yang akan diajukan oleh malaikat kepada si mati itu akan delay lah. Jadi ada seorang cakap, dia duduk kat situ, lagi lambatlah soalan yang ditanyakan kepada si mati. Macam mana tu, Datuk?
1: Itu kepercayaan yang khurafat. Ia tidak ada kaitan. Makna kalau kita tunggu situ, baca Quran situ, malaikat pun tak datang. Lagi kita duduk ada. Seminggu kita duduk ada, malaikat pun off seminggu lah. Ini tak kena-mengena pun. Jadi maknanya, kita lihat bahawa nak membaca Al-Quran itu adalah harus. Boleh. Tetapi jangan ada kepercayaan yang begitu. Sebab apa? Sama ada kita duduk situ kah, kita tak duduk situ kah, malaikat akan datang, mungkar nakir akan datang kepada orang yang berada di alam barzah ni untuk bersoal jawab dengan dia. Jadi maknanya tidak ada kaitan pun bahawa kita duduk di situ menyebabkan delay waktu malaikat, dia tak bergantung pada kita. Tidak, dia menerima arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu satu kepercayaan yang tidak benar dan tidak betul.
0: Jangan ada unsur-unsur khurafat, Datuk. Baik, Datuk. Soalan yang kedua daripada Pak Su Imran ni, Datuk ni. Ada hadis yang menyebutkan sesuatu ibadah itu bersandarkan kepada ganjaran ataupun jumlah pahala atau digandakan pahala dia. Dan ada ibadah yang tidak dinyatakan jumlah ataupun gandaan pahala tersebut. Jadi apakah menjadi kewajipan pada kita untuk mendahului ibadah-ibadah tertentu yang digandakan pahala ataupun sebaliknya, Datuk?
1: Baik, terima kasih kepada persoalan iaitu tentang bagaimana amalan-amalan mana yang perlu didahulukan yang disebut tentang ganjaran pahala dan sebagainya. Jadi memanglah kalau kita lihat amalan yang lebih besar pahalanya lebih utama untuk didahulukan. Tetapi penentuan keutamaan itu bukan semata-mata berdasarkan jumlah pahala yang disebut. Tetapi melihat kepada beberapa faktor. Yang pertama sekali, kewajipan untuk mendahulukan yang wajib sebelum yang sunat. Ini merupakan keutamaan yang paling utama. Walaupun kadang-kadang amalan wajib itu tak dinyatakan berpahala. Yang sunat ini nyatakan pahala. Tetapi dari sudut kewajipannya adalah yang wajib itu, yang itu yang perlu diutamakan dan itu yang paling utama. Sebab itu disebut dalam hadis qudsi yang mana Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alayhi atau kama qala. Hadis yang sahih. Tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan ke atasnya. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat, solat fardu itu lebih utama daripada semua solat sunat. Menuntut ilmu fardu ain lebih utama daripada zikir sunat. Membayar hutang lebih utama daripada umrah sunat. Jadi itu satu perkara yang perlu kita ketahuilah ataupun yang kita perlu dahulukan. Tetapi kalaulah dua amalan sunat bertembung, maka amalan yang disebut secara khusus kelebihannya dalam Al-Quran ataupun hadis biasanya lebih utama diberi perhatian. Contohnya membaca ayat kursi selepas solat, membaca surah Al-Mulk pada waktu malam, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, zikir pagi dan petang yang sahih. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menerangkan ganjaran dan juga kelebihannya. Kadang-kadang amalan yang tak disebut pahala tertentu lebih utama kerana keperluan semasa. Sebagai contohnya, menolong mangsa kemalangan lebih utama daripada meneruskan bacaan sunat. Walaupun bacaan tu ada pahala tertentu, tapi tolong ni tak sebut pun kepala. Tapi keutamaan berkaitan dengan satu keadaan semasa. Orang insiden, kita dah baca Quran ni, baca Quran pahala banyak ni, orang insiden ni, maka kat kala itu kita berhenti saat baca, kita pergi tolong, itu yang lebih utama. Begitu juga orang nak itikaf, itikaf ni pahala besar, tapi ibu bapa sakit, mana lebih utama nak jaga? Sudah tentu menjaga ibu bapa yang sakit lebih utama daripada beritikaf yang sunat. Dan kalau kita lihat bahawa inilah antara perkara-perkara yang sepatutnya diberi perhatian. Dan begitu juga, tak semua amalan yang besar pahalanya dinyatakan secara khusus. Tak disebut satu-satu pahalanya. Contohnya baik pada bapa, pahala besar, tapi banyak mana kita tak tahu banyak mana. Kan, mengajar Al-Quran pahala besar. Khairukum man ta'allam Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kamu mereka yang mengajarkan Al-Quran dan juga man ta'allam Al-Quran wa 'allamah, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak mana.

0: menyebut angka pahala tertentu, tetapi ia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu yang pentingnya kita beramal berdasarkan ilmu, itu yang paling penting sekali. Yang paling penting sekali amal kita itu tepat, betul. Nabi kata man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang buat amalan yang tidak bertepatan dengan apa yang Nabi ajar, maka amalan itu tertolak. Jadi itu dipastikan, buat amalan banyak tapi tak tepat. Buat amalan banyak tapi tak ikhlas, tak boleh juga. Maka dengan sebab itu ilmu itu penting. Macam mana kita nak memastikan bahawa kita dapat melaksanakan sesuatu amalan itu dengan cara yang terbaik.
1: Masya Allah. Baik, sekarang kita masih dalam ruangan Tanyalah Mufti. Untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan, boleh terus hantarkan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-957. Baik, kita nak teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya, Dato. Ini soalan daripada Azhari. Katanya orang Islam ataupun yang bersyahadah akan masuk syurga. Jadi bagaimana pula dengan orang yang bersyahadah tapi tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan daripada Datuk.
0: Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Nabi SAW menyatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk syurga. Maknanya di situ seseorang itu dilihat bukan pada permulaannya tapi pada kesudahannya. Bagaimana kesudahannya? Apakah dia mati dalam keadaan dia bersyahadah ataupun tidak? Walaupun pada hidup dia bersyahadah, tapi matinya bagaimana? Adakah mati dia dalam keadaan beriman ataupun tidak? Jadi nak membolehkan seseorang itu masuk syurga, dia mesti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam agama Islam. Matilah keadaan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang ni memang dia Islam, mati pula keadaan ada iman dia, sikit banyak kita tak tahulah, tapi mati itu orang Islam lah kan. Tapi dia buat dosa. Adapun dosa yang dilakukannya itu bergantung sama ada dia sempat bertaubat kepada Allah ataupun tidak. Jadi kalau dia tak sempat bertaubat, maka serah kepada Allah Ta'ala. Mungkin di situ akan dinilai segala dosa-dosa yang dilakukan. Dan atas kesalahan-kesalahan itu, terserah kepada Allah sama ada nak mengampunkan atau nak menyeksakan. Hatta kalau dia melakukan kesalahan tertentu, macam orang kata orang buat kesalahan jenayah lah, masuk penjara kan. Masuk penjara lah, habis dah kena dia punya, habis dah dia punya hukuman tu, last sekali barulah dikeluarkan, diampunkan dan dimasukkan dalam syurga bagi orang yang beriman pada Allah. Maknanya siapa yang mati dalam keadaan beriman, maka peluangnya cepat lambat dia akan masuk syurga. Tapi ada orang kata pula, oh, kalau aku tu okey ha, kan buat apa janji boleh masuk syurga. Kena ingat bahawa seksa neraka tu bukan benda yang kecil-kecil. Kalau orang yang mendapat seksa neraka walaupun sedikit pun, segala dia rasa segala nikmat dunia ni langsung hilang sekelip mata kalau dia hanya dapat sikit je daripada api neraka. Sebab itu satu perkara yang kalau boleh kita tak mau. Kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk kita sentiasa bertaubat pada Allah, kembali ke pangkal jalan. Dalam keadaan insyaAllah kita mohon supaya kita tidak dihumankan api neraka Allah, sebaliknya kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu satu perkara yang perlu kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Tapi apapun pastikan kita mati dalam keadaan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla.
1: Baik, tadi Datuk dah sebut berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana Datuk kita nak memastikan bahawasanya kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Datuk?
0: Ya, iman ni kita tahu bahawa i'tiqad, dia bermula dengan i'tiqad hati kita. Beri'tiqad, yakin kepada, beriman kepada Allah yang disebut mal iman. Iman itu apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrih. Iaitu dalam hadis yang sahih ditanya apa itu iman, Nabi SAW menyatakan bahawa iman itu ialah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar. Itu satu perkara yang perlu ada kita i'tiqad di dalam hati kita. Kemudian tanda iman pula apa? Bila tanda kita dah ada i'tiqad, sudah tentu ada tandanya. Tandanya kita melaksanakan wal amalu bil arkan. Wal amalu bil arkan ni maknanya

0: kita melaksanakan segala ketetapan rukun-rukun, kewajipan-kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman tu mula i'tiqad, kemudian menuturkan, wanutqu bil lisan, i'tiqad dalam hati, kita paksikan dengan lidah kita, kita mengucap 25 syahadah, dan kemudian kita melaksanakan amalan-amalan tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu satu perkara yang perlu kita semaikan dalam diri kita, dan kita jaga iman kita. Macam mana nak jaga iman kita ni? Nak kena banyakkan amal soleh. Sebab itulah Quran bila Allah sebut tentang umur iman ni, Allah sebut alladzina amanu wa amilus salihat, digabung kaum beriman dan juga beramal soleh. Lagi banyak amal soleh dia, amal soleh yang berasaskan kepada ilmu lah, lagilah dia punya iman dia meningkat. Tapi kalau dia kurang amal soleh dia, dia turun. Sebab tu al-iman yazid wa yanqus. Iman kita ni kadang tambah kadang kurang.
1: Betul.
0: Sebab itulah dalam waktu yang kita biasanya iman kita bertambah ni adalah waktu bulan Ramadan. Cuba kita perhati kan.
1: Betul.
0: Ramadan ni lain macam kan. Sebab apa? Semangat. Sebab Ramadan ni amalan kita banyak. Daripada pagi tu sahur tu, bangun pagi awal tu, sampailah kita nak tidur tu dengan tadarus dengan apa semua kan, dengan puasanya lagi, tarawihnya lagi, amalan soleh banyak, maka iman kita meningkat. Mari Syawal diturun balik. Sebab apa? Sebab amal soleh tu makin berkurang. Jadi maknanya nak meningkatkan iman tu dengan nak kena susuli amal soleh.
1: Baik, insyaAllah. Baik, dan Datuk, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya daripada Syafiqah ni. Katanya, isteri adalah tanggungjawab seorang suami. Jadi apakah menjadi tanggungjawab suami untuk tanggung segala dosa yang dilakukan oleh isteri dia, Datuk?
0: Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Adakah suami tanggung dosa isteri? Adakah bapa tanggung dosa anak? Ini kadang-kadang persoalan-persoalan yang selalu timbul. Kan, dia sebenarnya seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Suami tak tanggung dosa isteri, isteri tak tanggung dosa suami, bapa tak tanggung dosa anak, anak tak tanggung dosa bapa. Itu satu perkara yang kena clear daripada awal. Sebab kadang-kadang berlaku silap faham yang menyatakan bahawa anak buat dosa, bapa dah tanggung. Isteri buat dosa, suami dah tanggung. Kan, naya kalau gitu kan. Jadi dia tak tahu apa-apa pun, kalau untuk berdosa dia tanggung. Itu tak betul. Sebenarnya suami dia tanggung dosa kalau dia tak mendidik isteri dia. Menyebabkan isteri dia buat benda tak elok, dia tak didik, selaka tu tanggungjawab dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan kamu bertanggungjawab terhadap siapa yang berada di bawah pimpinan kamu, di bawah jagaan kamu. Begitu juga ibu bapa, anak itu di bawah jagaan dia. Dia kena ajar, kena didik anak dia dengan iman, dengan Islam. Tiba-tiba dia tak ajar, dia tak peduli langsung. Semayang tu apa, tak peduli. Anak dia buat jahat, dia berdosa. Ya, dia tanggung dosa. Tanggung dosa sebab dia mengabaikan amanah yang dipikulkan kepada diri dia. Macam suami tadi, dia tak peduli bini nak tak aurat, tak tak aurat, galak semayang tak semayang, dia tak peduli, tak pernah tegur, tak pernah ajar. Maka dengan sebab itu dia berdosa. Berdosa tu kerana apa? Kerana dia tidak melaksanakan tanggungjawab yang wajib dia laksanakan. Itu. Tapi kalau dia laksanakan, bapak contohnya dia elok, tapi anak tu duduk belakang bapak, dia pun tak semayang contoh. Maka bapa tak menanggung dosa anak sebab dia sudah melaksanakan tanggungjawab. Suami dah laksanakan tanggungjawab, tiba-tiba isteri ni dia melakukan benda-benda yang mungkar, yang kita kata di luar batas kemampuan suami, yang dia pun tak tahu dan sebagainya. Dia tegur-tegur dah buat juga kan. Maka suami sudah terlepas. Sebab itu kalau kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, anak dia sendiri tidak beriman kepada Allah Taala. Apakah Nabi Nuh menanggung dosa anak dia? Itu soalannya. Ketika mana ribut taufan, banjir besar kan, kapal nak belayar ni, masih Nabi Nuh hajak lagi mentarbiah anak dia, irkam ma'ana, mai-mai naik dengan ayah ni kan, nak selamatkan beriman. Anak dia bantah, anak tak mau ikut. Sa'awi ila jabalin ya'siyuna minal ma', saya akan berenang ke situ, kata ke bukit tu, aku akan selamat. Tak ikut ayah, maka dikufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Nabi Nuh AS menanggung dosa anak dia?
1: Tidak.
0: Sebab Nabi Nuh sudah melaksanakan tanggungjawab sebagai bapa. Begitu juga kalau kita lihat kepada isteri Nabi Lut AS. Yang engkar ke mana belot? Yang tidak mengikut tak beriman. Yang melakukan termasuk orang yang berkomplot bersama dengan golongan-golongan di apa LGBT pada waktu itu di Kampung Sadum itu berkomplot. Isteri termasuk yang berkomplot. Sedangkan dididik. Dia ajar. Tetapi malangnya isteri dia keluar daripada kepompong itu, dicuba berkomplot dengan golongan-golongan yang Allah engkar kepada mereka, yang akhirnya Nabi Lut selamat tapi isteri dia tak selamat. Itu disebut dalam Al-Quran, menceritakan Imra'atul Lut, Imra'atul Nuh, begitu isteri Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di situ menunjukkan kepada kita tugas kita. Yang pentingnya kita sebagai bapa laksana tugas, sebagai suami laksana tugas. Itu tanggungjawab dan amanah itu yang perlu laksanakan. Kalau kita laksana tugas dah dengan sebaik mungkin, insyaAllah kita tak akan mendapat apa-apa dosa yang dilakukan oleh oleh orang tersebut lah, oleh isteri atau oleh anak kita. Tapi dosa kita, kita tanggung lah.
1: Okey, baik Datuk, kita nak berehat seketika. Untuk anda terus kekal setia mendengarkan Ruangan Tanya Mufti. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.

0: Baik, sekarang kita kembali dalam ruangan Tanyalah Mufti. Seperti biasa, setiap hari Khamis, minggu yang pertama, kita akan bersama dengan Sahibul Samahah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Baik Datuk, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Ini daripada Zamri, katanya, saya seorang driver bus. Kerja saya travel dari Pinang ke Perlis, kemudian berpatah balik ke Kelang, dan kemudian dari Kelang ke Johor, dan kemudian berpatah balik pula ke Pinang. Kira seminggu sehari sahaja masa saya akan berada di rumah. Jadi soalan saya, berapa hari yang boleh saya gunakan kelebihan solat qasar? Boleh Datuk jelaskan?
1: Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Orang yang kerja je boleh kita katakan hari-hari bermusafir. Daripada Penang dia pergi Perlis. Musafir tu. Dia duduk Perlis berapa hari? Mungkin sehari je kot. Perlis pula dia pergi Kelang. Duduk Kelang berapa hari? Mungkin 2 hari. Kemudian patah balik ke Penang balik. Dalam seminggu tu dia sehari duduk di rumah. Baik, persoalannya dia pergi satu tempat itu berapa hari? Itu nak tahu macam berapa lama dia boleh jamak qasar tu. Kalaulah katakan dia pergi Perlis 2 hari, okey. Dia pergi Kelang dia duduk sana 4 hari. Sebelum dia patah balik. Sekiranya dia berada satu tempat 4 hari ke atas, maka dia bermukim. Dia tak boleh buat jamak qasar. Tetapi kalau dia berada satu tempat kurang daripada 4 hari, menanduk 3 hari saja, maknanya dia masih lagi dikira musafir, boleh buat jamak dan qasar. Apatah lagi daripada penceritaan tersebut, saya rasa tak pergi 3-4 hari pun. Bila pergi Perlis sehari, mungkin dia rehat sehari, betul jalan pula, ambil masa lah, dan perjalanan sehari 2 pula kan. Kena pergi pula ke Kelang pula, mungkin duduk sehari atau 2 hari, terus pula perjalanan. Maka sepanjang-panjang dia berada dalam musafir itu, selama itu dah dia mendapat rukhsah, mendapat keringanan dalam konteks menunaikan solat secara qasar. Secara qasar dan juga secara jamak dan qasar, sehinggalah dia kembali ke rumah dia. Walaupun dia duduk rumah dia sehari lah, tapi di rumah tak boleh lah. Walaupun dia duduk rumah dia, tak duduk 3 hari pun di rumah. Tapi itu rumah sendiri. Bila rumah sendiri, dia balik ke destinasinya, rumah dia, maka dia kembali solat macam biasa, tidak ada jamak dan qasar lagi. Tetapi start bila dia keluar pula, keluar tu lebih 2 mahalah lah. Lebih 2 mahalah pergi mata apa semua. Maka sepanjang-panjang dia berada dalam permusafiran itu, maka dia layak untuk mendapat rukhsah, keringanan untuk menunaikan solat secara jamak dan qasar.
0: Baik Datuk, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya daripada Intan Diana ni. Katanya, saya terdengar Datuk, ada perkongsian daripada seorang ustaz ni yang mengatakan suara perempuan itu aurat. Jadi boleh Datuk jelaskan apakah maksud aurat untuk suara seorang wanita?
1: Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Apakah suara wanita itu aurat? Jawapannya tidak. Tidak aurat. Sebab aurat itu apa? Aurat benda yang perlu ditutup. Benda yang mengaibkan yang perlu ditutup. Kalaulah seorang wanita aurat, maknanya tak boleh bercakap. Dia kena senyap, dia bercakap ya, buka aurat. Bila dia bercakap ya, dia buka aurat. Maknanya dia tak boleh bercakap. Dia kena senyap ya. Maka dengan sebab itu aurat suara semata-mata ia tidak aurat. Sebab itu kalau kita lihat selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menjadi guru kepada para sahabat. Jadi kalau seorang aurat, Sayyidatina Aisyah tak boleh bercakap lah. Kena tutup lah mulut dia kan, sebagai contohnya. Maka suara itu bukan aurat. Tetapi suara wanita ini tidak boleh dilenggang-lenggokkan, sengaja dilembutkan di hadapan orang yang bukan mahram, kerana ia mendatangkan fitnah. Dan ini isunya bukan suara tu aurat, tetapi suara yang sengaja dilenggang-lenggokkan. Yang cakap pun lain ya. Cakap lembut, satu macam punya cakap kan. Sampai orang lelaki-lelaki dengar pun lentok kan. Dia dengar pun satu macam je. Maknanya itu merupakan perkara yang haram lah. Perkara yang tidak dibenarkan, kerana ia boleh membawa kepada fitnah yang besar. Sebab kita tahu sebenarnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi kata, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Atau kama qal. Nabi kata, "Tidak aku tinggalkan selepas daripada aku ini satu kemudaratan yang sangat besar pada orang lelaki-lelaki melainkan datang daripada wanita." Nabi nak beritahu bahawa itu lelaki-lelaki ni tewas, mudah tewas pada wanita. Maka dengan sebab itu dalam Islam mengatur bab aurat ni, mengatur bab pergaulan, mengatur supaya perkara itu dapat kita kata tidak berlaku benda-benda yang tak sepatutnya. Ada cara yang halal. Contohnya pergaulan bebas tak boleh, tapi ada dengan jalan perkahwinan sebagai contohnya, itu tidak ada masalah. Maka dengan sebab itu atas perkara ini masing-masing kena tahulah, kena bertanggungjawab. Wanita sebagai contohnya, bila dia boleh memberi fitnah kepada orang lelaki-lelaki, maka dia pun kena jagalah. Jaga dari sudut kalau cakap orang lelaki-lelaki, cakap biasalah. Cakap biasa. Janganlah cakap, bila cakap orang lelaki-lelaki yang bukan mahram, amboi dia punya lembut satu macam ya kan. Jadi itu tak boleh, kat situ yang tak boleh tu, bukan aurat. Kan? Begitu juga dalam konteks pakaian, sudah tentu dia kena tutup aurat dengan baik. Ni kadang-kadang datang kerja di bubuh minyak wangi ni lah, sebatu bau. Lalu kau orang ni orang duduk parti dia ya. Ada kalih tu mengikut ke belakang. Ni satu benda yang juga menyebabkan fitnahnya, ni benda yang haram. Itu kita kena jaga dalam perkara-perkara yang seumpama itu, termasuklah suara tadi lah, dalam keadaan begitu. Jadi kena faham dalam konteks bukan suara itu aurat, tetapi ianya perlu dijaga dengan baik.
0: Baik Datuk, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Ini soalan daripada Anwar, katanya, "Datuk, saya kini berusia 65 tahun. Berpuluh-puluh tahun dah saya tinggalkan solat. Jadi boleh Datuk bantu saya kongsikan bagaimana cara untuk saya qada solat yang saya tinggalkan berpuluh tahun sebelum ini, Datuk?"
1: Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Umur 65 tahun, dah lama tinggal solat. Kita tak pasti sama ada dia tak pernah solat ke, ataupun dia on off ke, sat solat, sat dak, sat solat, sat dak, kan, bagaimana keadaan dia. Tetapi apapun sebenarnya, meninggalkan solat dengan sengaja itu sesuatu yang sememangnya tidak boleh dilaksanakan langsung. Tak boleh buat dengan tinggal solat dengan sengaja ni. Sebab itu para ulama bincang dalam hadis Nabi SAW menyatakan tentang man taraka salah muta'amidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia boleh jadi kufur. Kalau kata para ulama, dia engkar dengan kefarduan solat. Tapi dia tak engkar, cuma malah dia berdosa besar, jadi fasik. Jadi fasik. Kau tinggal solat dengan sengaja. Sebab itu ada dua tu. Kau tinggal solat dengan sengaja kerana engkar tentang kefarduan solat, itu kufur. Tapi kau tinggal solat dengan sengaja, bukan engkar dah, dia tahu wajib, tapi dia lah kena menyakit malah ni, dia segan nak buat kan. Jadi dia jadi fasik, berdosa besar lah. Dan kedua-dua keadaan tu berdosa besar. Jadi maknanya itu satu perkara lah. Sebab solat ni benda yang paling asas dalam kehidupan kita. As-salatu imaduddin, solat tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan solat, maknanya dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, dia meruntuhkan agama. Sebab itu para ulama memberi perumpamaan, disebut dalam kitab Munyatul Musalli. Bagaimana para ulama memberi perumpamaan orang yang solat ni umpama sebagai kepala pada tubuh badan. Jadi orang yang tak solat ni adalah umpama orang tak ada kepala. Cuba bayangkan, manusia boleh hidup lah tanpa kepala.
0: InsyaAllah.
1: Kalau orang tak ada tangan tu boleh hidup lagi. Kan, tak ada kaki pun boleh hidup lagi. Kita jumpa pun kita tolong dia, kesian dia tak ada kaki kan. Tolong orang tak ada mata, buta, boleh hidup lagi. Kita tuntun dia lah, kalau jumpa dia tepi jalan kan. Kalau orang tak ada kepala, kita jumpa dia, kita lari lah, ni bukan orang ni. Jadi nak ceritanya, solat ni macam tu keadaan dia. Macam kepala pada tubuh badan. Jadi orang tak solat ni macam orang tak ada kepala.
0: Allahu Akbar.
1: Bukan orang lah tu kan. Itu keadaan. Baik, tak apalah, benda dah berlaku dah. Jadi macam mana nak buat ni, dah tinggal lama ni? Yang pertama sekali, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu, innallaha yaqbilu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selagi mana nyawa belum sampai ke halqum. Ha, jadi Alhamdulillah, walaupun umur 65 masih belum terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana nyawa masih lagi, Allah bagi kesihatan yang baik, Allah bagi lagi untuk kita bernafas, maka yang pertama sekali bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala mulai sekarang. Taubat ni kena tepati syarat. Yang pertama, menyesal sungguh-sungguh atas perbuatan yang lalu, atas dosa tu, menyesal sungguh kerana tinggalkan solat. Yang kedua, meninggalkan maksiat serta-merta. Maknanya tinggal maksiat, maknanya lepas ni tak tinggal solat dah lah.
0: Jangan buat dah.
1: Sebab kau tinggal solat tu maksiat. So kena solat lah. Bila sedar saja benda ni dah menyesal, kemudian solat jangan tinggal. Yang ketiganya, berazam untuk tidak lagi kembali melakukan maksiat. Maknanya berazam untuk tidak meninggalkan solat lagi. Start daripada sekarang ni dah ada keinsafan, dah bertobat pada Allah, solat itu jaga betul-betul. Itu tanda kita taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Baik, yang lama-lama bagi macam mana? Yang lama-lama kita qadha lah sekadar mana yang kita mampu. Nah, contohnya, oleh kerana kalau kita banyak tahun sangat, katakan 50 tahun tak solat. Contohnya, ni contoh tak solat kan. Tak solat langsung ni 50 tahun kan. Contohnya, maknanya kita kena qadha setiap waktu. Setiap hari kita sembahyang satu waktu 50 kali kena qadha. Oi, mau ke 50 kali setiap waktu subuh kita qadha 50 subuh. Mana setahun cukup habis ya. Tapi tak larat lah 50 kan.
0: Yalah, bahkan yang muda pun belum tentu boleh buat
1: contoh kan. Mungkin lepas satu kita qadha satu. Contohnya kan, qadha dua, mana setakat kita mampu. Tapi qadha tu ada secara berterusan. Kalau boleh kita buat sistematik lah, senang. Lepas subuh kita qadha, lepas zuhur kita qadha, lepas asar pun kita qadha. Ambil kita nak qadha 5 waktu ke sekaligus ke, 3 waktu sekaligus ke, kan?
0: Selagi mana kita mampu.
1: Selagi mana kita mampu, ataupun setidaknya satu waktu ke kita qadha. Jadi yang pentingnya taubat tadi tu, itu penting. Kemudian kita qadha sekadar mampu. Mungkin kalau sampai ajal tak sempat nak habis, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita atas kesungguhan kita itu. Itu paling pentingnya. Yang penting taubat dan kita qadha sekat mana kita mampu.
0: Baik, tapi Alhamdulillah Dato' kan, kekuang orang kata pun sedang sebelum menemui ajal kan. Jadi sesama lah kita jaga solat, InsyaAllah wajib bagi kita sebagai seorang Islam. Baik Dato', kita nak teruskan dengan soalan berikutnya. Dan sebetulnya terima kasih untuk yang terus menonton kami di Facebook Live Mutiara FM, dan juga untuk yang terus dengarkan kami menerusi 3 frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Kita masih lagi dalam ruangan Tanyalah Mufti. Untuk anda mungkin nak ajukan soalan, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Mutiara FM 010-5080-9957. Baik, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya Datuk. Ini soalan daripada Hanafi ni. Katanya, saya pernah buka, Kawan saya pernah buka sebuah pusat pengajian agama, dan dana sekolah tersebut adalah hasil dari kutipan dana infak orang awam. Dan sekarang dia dah tutup dah sekolah tersebut disebabkan tidak boleh survive. Jadi soalan saya, apakah segala barang-barang yang telah dibeli untuk sekolah tersebut bolehkah digunakan atau diambil oleh pengusaha sekolah tersebut sebagai balasan yang dia yang usaha mencari dana dan membeli barang-barang tersebut?
1: Baik, terima kasih kepada persoalan yang dimukakan, iaitu tentang sekolah lah. Biasanya kutipan derma untuk sekolah ni dia berbentuk wakaf. Berbentuk wakaf, maka dia termasuk pada harta wakaf. Cuma saya nak sebut satu perkara lah penting ya, kepada orang yang buat kutipan, buat collection untuk derma, apa-apa derma lah, sama ada nak buat masjid ke, nak buat surau ke, nak buat sekolah ke, ma'atafis ke, apa-apa juga. Orang yang buat kutipan itu, apakah dia boleh mengambil persen daripada kutipan yang dikutip? Itu sebab kadang-kadang ada orang ni kutip-kutip-kutip, dia ambil dia 30%, dia ambil dia 40%, lagi 60% dia bagi pada sekolah. Atas alasan dia buat kerja. Jadi itu satu perkara yang salah, makan harta secara batil. Sebab itu dalam fatwa kita telah bincang juga perkara ini, tentang bagaimana mereka yang buat collection ni, crowdfunding contohnya, kutip dana awam untuk buat something lah, untuk derma ke tak kisahlah, untuk bantu orang miskin ke, untuk buat sekolah ke, untuk apa-apa juga, perkara kebajikan, dia menggunakan konsep dalam fiqh muamalatnya, dia guna konsep wakalah. Wakalah ni wakil lah. Jadi bila wakalah ni dia ada dua, wakalah bi ujrah dengan wakalah bi ghairi ujrah. wakalah dengan ambil upah, dengan wakalah tak ambil upah. Kalau tak ambil upah ni macam ni, maka dia kutip collection kata RM100. RM100 dia bagi mak tafis sepenuhnya untuk dibina bangunan dan sebagainya. Itu tak ambil upah apa-apa. Itu dia punya volunteer lah, dapat pahala atau usaha yang dia buat. Kalau dia nak ambil upah, contohnya dia usaha dia nak collect tu, dia nak ambil upah. Boleh tak? Boleh. Tapi ada syarat dia. Wakalah bi ujrah ni, wakalah dengan upah, dia kena nyatakan berapa banyak upah yang dia ambil. Kepada siapa? Kepada penderma lah. Contohnya dia nak kutip derma di masjid, contohnya nak kutip, dia kena bagi tahu, saya akan ambil 30%, saya akan ambil 20%, saya akan ambil 10% sebagai pengurusan. Dia kena sebut benda tu, baru dia boleh ambil. Jadi orang yang bagi derma dia tahu, aku bagi 100, dia ambil 20, mana RM80 sampai.
0: Jadi maknanya pengurusan duit tersebut kena jelas.
1: Kena jelas kan. Itu kata wakalah bi ujrah tu, dia kena jelas bagi tahu. 10% ke 20% ke. Jadi orang faham lah. Saya untuk kos pengurusan kita ambil 10% contohnya. Jadi orang bagi itu dia tahu RM90 sampai kepada wakaf, 10 tu sampai kepada orang yang yang buat collection tu lah, yang pengurusan dan sebagainya. Jadi benda ini yang kadang-kadang tak ada. Yang bila dia ambil tanpa pengetahuan penderma, ada kes yang dibuat kajian bahawa ada yang ambil 60% pun ada, tanpa pengetahuan. Agak-agak penderma nak bagi tak kalau ambil 60%?
0: Kalau tahu memang tak bagi.
1: Tak bagi, ya.
0: Tapi sebab kebanyakan kita tengok sekarang ni memang tak jelas lah. Tak ada pun dimaklumkan pengurusan berapa, betul-betul tu berapa kan.
1: Bila tak jelas tu dia gharar. Bila gharar ni dalam bahasa RTM Penang dia tak uncertainty. Mana tak jelas.
0: Tak jelas.
1: Sebab itu benar yang haram. Hatta kalau penerma dia tahu, kalau lepas tu dia tahu, oh dia pun dia ambil 90%, dia marah. Nampak tak dari situ, nampak tak cantik. Sebab tu kalau kita clear betul-betul, kita abang, aku nak ambil 30%. Ikut suka lah kita bagi. Contohnya kan. Okey. Jadi harta-harta ni yang mana wakaf tadi, maka harta itu menjadi harta wakaf. Katakan bangunan tadi, bangunan wakaf. Maka dengan sebab itu kalau dia tak run sekalipun, wakaf itu tetap wakaf. Jadi dia kena manfaatkan juga untuk wakaf. Kalaulah dia tak boleh harta wakaf, dia nak bedak ikut suka. Ini untuk kamu, ini untuk aku. Itu tak boleh. Aku nak ambil sikit lah. Tak boleh. Bukan hak kita. Itu hak wakaf. Sebab itulah apa-apa yang berkaitan dengan wakaf, biasanya kita di Yaitu Rasa Fatwa, biasanya apa-apa wakaf dia akan datang kepada kita. Dia akan tanya macam garis panduan. Macam kita mufti menyediakan garis panduan untuk menguruskan harta wakaf lah, terutama yang kadang-kadang macam mana dah lama dah tak guna dan sebagainya. Nak buat macam mana, maka kita ada panduan. Yang penting harta wakaf dia bukan milik individu dah.
0: Jadi kalau situasi macam tu kan Dato', adakah apa perlu tindakan yang perlu dibuat? Sebab ialah sekolah dah tutup, tapi barang-barang yang diinfak tu masih ada. Jadi macam mana untuk dia buat? Adakah dia perlu biarkan macam tu saja sampai rosak, ataupun dia boleh jual pula ke untuk dapatkan duit ataupun dana kembali dan serahkan kepada sekolah lain pula ke, ataupun macam mana tu?
1: Dia barang-barang itu kalau boleh digunakan, kena gunalah. Kalau selagi mana boleh digunakan, kena guna. Sebab dia harta wakaf tadi. Kalau tak boleh digunakan tapi boleh dijual, ada benda tak nak guna tapi dijual tu murah-murah, boleh lagi. Maka boleh jual dengan ambil duit tu untuk kembali pada tabung wakaf tadi. Digunakan untuk wakaf juga. Supaya tak lari daripada matlamat asal wakaf tadi. Jadi maknanya di situ, kalau boleh guna, dia kena guna. Kalau dia guna, contohnya dah kayu reput dah, tak boleh guna lah. Tapi kalau kayu reput, kalau tidak dibiar gitu rosak habis, tak ada apa. Tapi kayu reput tu boleh lah jadi kayu api. Dapatlah duit sikit kan, jadi kayu api tu. Kalau hak tu pun boleh buat, ambil duit tu masuk tamu wakaf balik.
0: Jadi maknanya kata, kalau contoh aircon, orang kata apa, orang dingin kan, yang diinfakkan untuk orang dingin, tapi tak boleh kita jual kalau benda tu masih elok.
1: Ya, masih elok kena gunakan lah. Kena gunakan. Sebab itu yang tujuan wakafnya kan.
0: Bukan mudah sebenarnya nak menguruskan dana infak atau wakaf.
1: Sebab itu kena jangan orang kadang-kadang hari ni semua pakat nak buat sekolah. Semua kadang-kadang dia sendiri silibus pun dia tak faham lagi. Kurikulum pun dia tak faham lagi. Asalkan nak buat aja. Yang akhirnya apa berlaku? Akhirnya mati separuh jalan.
0: Terbanyak yang terbengkalai.
1: Terbengkalai pun semua kan. Sebab tu nak buat sesuatu biar nampak cantik, biar sistematik, biarlah nampak gah, hebat, Islam ni macam tu. Dia ada sistematik ni. Bukan pakai ikut suka ya. Orang buat, kita pun nak buat.
0: Tapi kecewanya bagi saya, Datuk, kan, kebanyakannya sekolah yang macam tu adalah sekolah agama. Yang orang kata apa, yang boleh dikatakan pengusaha sekolah tersebut adalah golongan muda yang orang kata apa, yang buka sekolah. Ini yang saya tengok kebanyakannya yang agak merisaukan, Datuk.
1: Kadang-kadang kita tengok juga. Kadang-kadang orang ambil kesempatan pun ada. Kadang-kadang dia kata, ini ada orang dijadikan sebagai nak survive. Cara nak survive cara macam tu, kan. Itu cara tu dah salah dari awal lah. Sebab tu tengok tok-tok guru dulu, dia buka pondok macam mana. Tanah dia sendiri, tanah dia. Lepas tu buat bangunan, lepas tu boleh orang infak sikit-sikit, kan, infak semua. Hari ni kadang-kadang nak buka sekolah, satu sen pun dia tak ada.
0: InsyaAllah.
1: Nak bayar duit api pun tak ada. Semua 100% mengharapkan orang. Jadi maknanya kemampuan tu daripada awal pun tak ada. Jadi apa tujuan? Jadi di sini kita lihat bahawa kepincangan-kepincangan yang berlaku yang perlu diperbetulkan supaya kita dapat buat dengan satu yang terbaik. Buat yang cantik, yang baik. Mesti ada organisasi yang elok, dengan kurikulum yang cantik. Ada dia punya pengurusan yang yang baik. Ada modal pula, kan. Bukan mengharapkan satu patuh kepada orang ramai. Yang akhirnya berlaku konflik interest tadi lah. Akhirnya duk makan duit tu.
0: Duit drama. Baik. Datuk, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya daripada Pak Long Ibrahim ni, katanya. Dikatakan selepas kematian arwah, arwah akan balik ke rumah selama tempoh 3 hari. Dan pada malam Jumaat di rumah keluarga si mati, dan juga pada malam Jumaat di rumah keluarga si mati ni, yang mana si mati ni akan balik ziarah keluarga dia. Betul ke, Datuk?
1: Baik, terima kasih kepada persoalan ni. Banyak tengok cerita hantu ni. Filem-filem hantu kan. Filem-filem seram.
0: Kadang dengar juga orang lama nak cakap, kan, malam Jumaat je, jangan buat benda pelik-pelik. Lepas tu kena pula 3 hari tempoh kematian tu, jangan. Jangan orang kata apa, pergi mana-mana duduk rumah sebab nanti si mati arwah nak balik ziarah.
1: Dia cering bulu rumah pula tu, kan. Dia sebenarnya begini. Konsep kita tahu, hidup kita ni one way, tak ada U-turn. Bila mana seorang itu meninggal dunia, dia akan berpindah ke alam barzah. Dia tak akan kembali lagi ke alam dunia. Tak ada. Yang orang kata roh balik itu tak wujud. Tak ada. Walaupun kadang-kadang saya sendiri pernah berjumpa ada seorang ni yang berkata kepada saya, suami dia meninggal, tapi suami dia sentiasa balik. Dia nampak. Saya bagi, dia kata roh suami dia balik. Saya kata itu bukan roh, itu adalah jin, itulah qarin. Kadang-kadang manusia tertipu dengan perkara-perkara seumpama ini. Sebab apa? Sebab roh tak balik. Roh ini bila mati saja, dia akan ditempatkan satu alam, nama dia alam barzah. Alam barzah ni boleh kita katakan alam transit sebelum alam akhirat. Jadi dia tak akan bertemu dengan alam syada, alam dunia ni tak akan bertemu. Dia berada di alam dia, kita berada di alam kita. Maka bukanlah bila mana dia mati itu dia, roh dia duduk merayau-rayau lagi, ya, tak? Dia bukan merayau atas dunia lagi dah. Ada, dia akan ditempatkan dalam barzah. Sama ada raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufrin niran. Sama ada satu taman daripada taman syurga, kalau orang beriman ni, dia berada senang lenang dalam alam barzah, ataupun dia satu lubang melubang pin neraka, dipenjarakan di alam barzah itu kerana keengkaran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada kaitan membalik main ziarah di rumah tengok apa, tak ada. Itu semua kepercayaan khurafat. Yang tak sepatutnya kita percayalah.
0: Baik, Datuk, macam mana Datuk kalau kita pergi ziarah kubur? Ada yang mengatakan bila kita pergi ziarah kubur tu, bila kita bercakap di kubur tu, yang mana arwah akan mendengar setiap luahan kita, cerita kita, ibarat macam kita bersembang dengan arwah di kubur tempat dia berada tu, Datuk. Macam mana, Datuk?
1: Baik, terima kasih. Kalau nak setakat sembang tidak ada isu, tapi jangan meyakini bahawa dia boleh memberi kesan. Kan? Dia nak sembang ni lebih pada diri kita aja. Nak meluahkan. Kadang-kadang ada orang dia macam dia peluahkan, dia rasa tenang, kan. Tapi tak boleh maknanya memberi kesan, oh, arwah dengar, arwah akan bagi manfaat kepada dia ke, tolong apa, tak ada, tak ada kaitan lah. Tak ada. Cumanya apa-apa doa yang kita sampaikan kepada arwah, insyaAllah sampai. Dan dia mengetahuinya. Benda tu sampai kepada arwah itu saja. Adapun dia nak bagi manfaat kat kita, boleh-boleh timbal balas balik. Kadang-kadang ada juga orang masuk dalam WhatsApp ni, benda-benda yang pelik-pelik ni. Dia kata kalau pergi ziarah petang Khamis lah, Lepas asap petang khamis berziarah arwah ibu di kubur, maka arwah duduk tunggu kat situ. Seolah-olah kita ziarah waktu hidup. Ini semua benda yang palsu. Yang palsu yang diwar-warkan, apatah lagi disandarkan pula pada Nabi SAW. Nabi tak pernah sebut begitu. Ini hadir-hadir palsu yang berlegar dalam media-media sosial yang kita perlu berhati-hati. Jangan menisbahkan kepada Nabi SAW satu benda yang Nabi tak abang pun. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi kata, sesiapa yang sengaja mendustakan kepada aku, maka tersedialah satu tempat baginya dalam api neraka. Jadi kita kena hati-hati, jangan terlibat. Jadi dari sudut kita bagi salam, kita doa insyaAllah sampai dan maka mengetahuinya. Adapun kita nak dapat manfaat, sembang tu macam dia balas balik ke apa, tak ada lah. Kalau dia balas balik, lari kita. Cumanya kalau orang nak cakap sekarang diri dia itu tak masalah lah. Kadang-kadang ada orang dia macam tu, dia meluahkan. Dia rasa macam cakap dengan mak dia, walaupun mak tak ada lah, dia pun tahu benda tu kan. Tapi dia dapat release tu, contohnya tu tak ada isu lah. Tetapi jangan ada kepercayaan-kepercayaan yang kita sebut tadi.
0: Jadi banyakkan kita berdoa kepada arwah, insyaAllah boleh ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Okay, baik Datuk, soalan yang terakhir Datuk untuk hari ini sampai di penghujung dah ruangan kita untuk tanyalah mufti hari ini. Dan soalan yang terakhir daripada Syifa ni, Datuk saya nak tanya, betul ke orang yang suka duduk di tepi laut dan suka masuk hutan ni adalah orang yang suka berkawan dengan jin? Sebab dikatakan jin ni suka duduk di tepi laut dan suka duduk di dalam hutan.
1: Baik, terima kasih pada persoalan ya. Mana dia tahu orang duduk lautan tu kawan dengan jin. Orang rumah lautan tu macam mana? Adakah hari kawan dengan jin? Orang nelayan macam mana? Yang pergi ke laut, adakah ada kawan dengan jin? Adakah itu tempat jin? Jin ni macam manusia juga, cuma tempat dia lebih luas lagi lah. Dia duduk merata tempat, lautan pun dia duduk, di laut pun dia duduk, atas bukit pun dia duduk, di mana pun dia duduk kan. Tapi tak menghalang kita, kadang-kadang kita cari rezeki, kita pergi ke laut kan, kita juga ada hak untuk mengambil tempat tersebut. Pergi hutan untuk kita mencari, orang cari madu contoh kan. Pergi menaik hutan juga.
0: Betul.
1: Cari akak-akak kayu, tongkat alih kan. Nah, pergi masuk hutan juga kan. Jadi adakah dia berkawan dengan jin? Tidak, tak ada kaitan pun benda tu. Jadi maknanya di situ, jin juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seorang manusia juga. Cumanya bezanya kita tak nampak dia. Itu saja kan. Jadi itulah menyebabkan kadang-kadang banyak orang buat benda khurafat ni, puja lah apa sebagainya, minta perlindungan daripada jin lah apa semua kan. Jadi ini satu benda yang khurafat yang syirik pula. Tak minta pertolongan kepada Allah SWT, sedangkan kita diajar untuk berdoa. Apa-apa kita nak buat, kita berdoa. Naik kenderaan, kita berdoa. Naik kapal, kita berdoa. Masuk hutan, kita berdoa. Duduk mana pun, kita berdoa. Jadi tak timbul isu. Kadang nak sebut orang hiking tu kan, masuk hutan ni kawan dengan jin. Tak ada kaitan pun, dia pun tak mahu. Cuma orang hiking ni kadang dia lah, dia hobi dia. Cuma kita nasihatkan jalan berkumpulan, biar ada keselamatan. Jangan bersorang-sorang tu, bahaya lah juga. Ada keselamatan kan, duduklah hutan pula kan, cari jalan tak jumpa.
0: Itu yang kadang-kadang bila jadi macam tu Datuk kan, orang suka kaitkan dengan masuk ke alam bunian lah, disorokkan jin lah. Ini yang kadang-kadang risau dengar tu, sebab kita takut kadang-kadang tu. Walaupun aktiviti tu boleh dikatakan aktiviti yang bagus jugalah kan, masuk lihat kehijauan hutan kan, alam sebagainya tu kan.
1: Yalah, untuk melihat keindahan Allah Subhanahu, yang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya langkah keselamatan perlu dilaksanakan. Yalah, kita tahu lah hutan ni.
0: Betul.
1: Kita tak biasa tempat tu kan. Jadi pergi sebuah kumpulan tadi dengan kelengkapan-kelengkapan yang perlu. Jangan berpecah daripada kumpulan ini semua. Soal keselamatan lah. Macam kita naik kapal laut lah. Kita naik kapal ada pelampung dia apa semua kena ada lah. Dia punya keselamatan, ciri-ciri keselamatan dia. Itu mengambil usaha dan ikhtiar kan. Di samping bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah diambil usaha dan ikhtiar. Macam Nabi kata, dalam hadis yang berkaitan dengan seorang yang dia tak tambat unta dia kan. Dia bertawakal kepada Allah Ta'ala kan. Nabi kata ikat dulu baru bertawakal Allah. Barulah bertawakal kepada Allah. Maknanya di situ kita kena ambil langkah-langkah dulu. Jadi begitu juga orang yang kadang suka pergi hutan ni, ada golongan tertentu yang suka pergi hutan dan lihat keindahan alam, dan merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kicauan-kicauan burung, pokok-pokok hutan dan sebagainya. Tidak ada masalah, tetapi dia keselamatan tu juga perlu nak fikirlah. untuk selamat lah, insyaAllah.
0: Baik. Alhamdulillah tu, kita dah sampai di penghujung dah ruangan Tanyalah Mufti untuk minggu ini. Dan insyaAllah ruangan Tanyalah Mufti akan kembali bersiaran seperti biasa setiap hari Khamis, minggu yang pertama, bersama dengan Sahibu Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Perbanan. Terima kasih banyak Datuk, yeah, untuk perkongsian pada hari ini. Dan insyaAllah untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami pasti di Metro FM, segalanya untuk menuju mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama, bersama Sahibu Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Mutiara FM.

0: Aurora FM.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM. Rafam segalanya untukmu masih lagi dalam fokus Mutiara di waktu ini. Terima kasih kepada Bam yang temankan anda dalam Tanyalah Mufti tadi. Dan sekarang ini kita dalam segmen Everlasting Memory. Jom berhibur tanpa henti dalam Everlasting Memory. Rafam segalanya untukmu.

0: chasing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: FM.
1: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
2: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
1: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
2: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
1: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
3: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
0: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
1: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Stulang Bun Seng Heng.
4: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
5: Saya mohon ya kepada semua pengundi undi ya, khususnya di N44 Larkin ni ya, gunakanlah ruang itu, tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ni dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
6: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mereka pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk bank pusat negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hidupkan qasidah ni. Yang ni yang lama, lama, lama punya. Jadi orang lama-lama dia syok, dia ingat balik. Kalau yang main belah kita, orang Melayu.

Anda, mahukah kita dituliskan di antara kedua mata, bebas dari sifat munafik dan bebas dari neraka, ditempatkan di hari kiamat bersama para syuhada.

الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

FM segalanya untuk masih lagi bersama Fazrina, temankan anda dalam Fokus Mutiara di waktu ini. Demikian tadi telah pun berkumandangnya azan Fardu Zuhur tepat jam 1.25 minit tengah hari bagi kawasan negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat Fardu Zuhur. Jom kita selesaikan kewajipan kita di awal waktu, okay? Dan Fazrina selalu sangat cakap benda ni, dengan solat sebenarnya kita dapat lagi recharge kita punya tenaga, betul tak? Dan buat anda yang tengah menikmati makan tengah hari di waktu ini, tengah makan apa tu? Apa menu hampa hari ni? Mungkin boleh kongsi mai juga dengan Fazrina. Saya boleh bacakan nanti kiriman anda juga. Dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selepas ini, ada pelbagai perkongsian menarik menanti anda. Teruskan bersama kami, Pure FM Radio No. 1 Pulau Pinang.

0: Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, Mat

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
1: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready too.
12: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
13: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Lamine Yamal menjadi nama yang paling banyak diperkatakan menjelang Piala Dunia 2026. Pada usia yang masih muda, dia sudah dianggap antara pemain paling berbakat dalam bola sepak dunia. Yamal memiliki kemahiran menggelecek yang luar biasa, kreativiti tinggi dan keberanian untuk mencabar pertahanan lawan. Setiap kali bola di kakinya, sesuatu yang istimewa bakal berlaku. Selepas membantu Spanyol meraih kejayaan di pentas Eropah, dia kini berpeluang menyerlah di kejohanan terbesar dunia. Jika Lamine Yamal mengekalkan prestasi semasa, dia berpotensi menjadi salah seorang bintang utama kejohanan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: 3, 2, 1. Masih bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Program segalanya untuk Mumas lagi bersama saya, Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Fokus Mutiara 10.3. Terima kasih kepada anda yang baru buka radio, yang support kami, yang dengarkan kami menerusi frekuensi kami maupun RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Terima kasih support kami, Tawa. Hampurlah pemangkin semangat kami untuk terus sajikan yang terbaik, okay? Dan buat masa sekarang ni, mungkin ada yang tengah drive di waktu ini kan, ada yang tengah buat kerja dan sebagainya. Fazrina nak borak kejap pasal masa muda ataupun waktu muda. Sekejap saja lagi. Okey, buat masa sekarang jom kita layan dulu lagu Ed Sheeran. Grafam segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pusingan 32 diteruskan dengan tiga lagi aksi menarik. England menentang Republik Demokratik Kongo di Stadium Atlanta dengan sepak bola jam 12.30 malam secara langsung di Sukan Plus. Belgium bertemu Senegal di Stadium Seattle bermula jam 4 pagi secara langsung di TV OK. Amerika Syarikat menentang Bosnia Herzegovina di Stadium San Francisco Bay Area pada jam 8 pagi secara langsung di Sukan Plus.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Bintang kecil?
4: Bintang kecil?
3: Hah? Bintang kecil?
4: Hah? Bintang kecil?
3: Bintang kecil?

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap. Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

Jam Klik Betul-Betul, percuma boleh saja layar. You share percuma di mana jua anda berada. Terima kasih mendengarkan kami di waktu ini. Dah masuk jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda semua. Dan seperti tadi, Fazrina ada sembangan anda nak share tentang masa muda kan. Dan sebenarnya saya tadi tengah scroll media sosial, ternampak satu petikan ni dan saya rasa macam best kalau saya share dengan anda semua. Petikan ini berbunyi, waktu muda, jangan terlalu cepat cari selesa. Kerja lebih, belajar lebih, cuba lebih. Sebab umur muda ni lah untuk masa kita bina asas hidup yang lebih kuat. Sebenarnya kan petikan ini membawa maksud waktu muda ni janganlah kita terlalu rasa macam bersenang lenang kan. Sampaikan kan ada istilah work-life balance kan. Ha, mungkin itu kita kena letak tepi kejap sebab kita nak betul-betul orang kata bina tapak tu. Betul tak? Ha, dan waktu muda macam ni lah sebenarnya waktu yang kita tengah ada tenaga dan orang kata tulang pak kerat tengah kuat ni lah masa yang terbaik untuk kita pulun habis-habisan demi masa depan kita. Jadi kepada anda yang tengah bertarung untuk apa-apa sekalipun kan, sedang mencari rezeki dan sebagainya, teruskan usaha anda, terus kental. Dan Fazrina juga doakan semoga urusan kita semua dipermudahkan insyaAllah. Teruskan bersama kami, Trafam, segalanya untukmu.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

FM segalanya untukmu. Masih lagi Fazrina Sadiq temankan anda di waktu ini. Dan Fazrina, terima banyak juga kiriman daripada pendengar bertanyakan mengenai program esok. Esok kan Hari Koperasi Negara yang bakal berlangsung di Pika Butterworth. Esok merupakan hari pertama sehinggalah 5 hari bulan nanti, 3 Julai sampai 5 Julai. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk hadirkan diri ke Hari Koperasi Negara sebab ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada artis juga tahu, ada konsert. Antara artis yang akan datang ada Nadira, ada Izzat Lazim, ada Usop, dan tidak ketinggalan kami di Mutiara FM pun ada booth di sana. Nak beramal mesra, kita ada meet and greet bersama dengan para penyampai kita. Kita ada Bambam, ada Amin, ada Farouk, ada Jai. Dan kalau esok, Bambam dan Fazrina akan berada di sana. Jadi, kena datang, okey? Juga di booth kami, ada pelbagai hadiah menarik menanti anda. Ada aktiviti interaktif. Jadi, kena datang ramai-ramai, okey? Jumpa esok di Pika Batu. Terus layan, Pro FM segalanya untukmu.

mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: Gabungan teknologi canggih dan reka bentuk bermakna ini menjadikan Adidas Trayonda antara bola paling inovatif dalam sejarah Piala Dunia.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
3: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
4: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
5: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
2: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Nantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jelti Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Program segalanya untukmu, Fokus Mutiara 10.3 dah sampai ke penghujung dapur. Terima kasih kepada anda yang temankan Fazrina seawal jam 10 pagi tadi sampailah sekarang. Juga terima kasih kepada anda yang sentiasa 18 jam stream kami tanpa henti. Ada yang saya dengar tau, kata Fazrina lepas subuh kami dah on Mutiara FM tau. Memang rumah saya ni sentiasa Mutiara FM je. Terima kasih tau. Sebab tu Fazrina cakap tadi, ampun semualah pemangkin semangat kami untuk terus sajikan yang terbaik. InsyaAllah kami pun akan terus sajikan yang terbaik je buat anda semua. Dan selepas ini, Q. Q is back guys. Ramai yang dah tanya mana Q kan. Macam yang Fazrina kongsi juga hari tu kan, Q dia merupakan salah seorang host untuk Grandstand World Cup. Dan hari ini Q akan kembali bersama dengan kita, temankan anda semua dalam geng, bukan geng, dalam Petang Kru sehingga jam 8 malam nanti. Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar Fiatama. Assalamualaikum.

dengan ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduri.
1: Obor, obor pulut hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Ha. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Assalamualaikum. Selamat petang. Wadah-wadah boy. Yeah, Zaki kembali semula teman anda. Dan duk tanya tu mana lah si Q tu lama hilang. Dia tanya Kak Amin kan. Oh, minta maaf lah. Kan kita ni biasalah. Kadang-kadang tu ada tugasan di luar. Ada tugasan yang di tepi, di kanan, di kiri. Tapi apa pun untuk anda, terima kasih hari ni yang kekal bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga untuk Fazrina yang teman anda dalam Fokus Mutiara tadi. Okay, dan ada juga yang tanya hari ni mana Amin. Amin pula tak ada. Saya pun tak tahu dia pergi mana. Tapi sebenarnya dia ada tugasan. Dia ada tugasan yang mana esok ni hari penting. Nak tahu pada kena tunggu sekejap lagi. Q akan sharekan untuk anda. Okay, dan untuk hari ni 2 Julai 2026, dah kita melangkah ke bulan baru juga bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah dapat kita bertemu ni kan. Macam-macam kita nak share ni dengan anda semua. Antara lagu-lagu yang kita nak share pun, petang-petang ni mau duduk relax mami, layan lagu ni dululah.

tak ada kan. Semua kita pergi at Sempoi. Yang ni pun ada juga. Semua rancang kan. Okey, yang pastinya untuk anda semua, kita layan dulu Wani Hasita dengan Lembayung Tari. Terus layan Petang Crew.

dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selami denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Yes, dah petang crew. Masih lagi Q teman anda waktu ini. Q nak ingatkan kepada anda, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Sebab apa? Dekat situ anda bukan saja boleh dengarkan Mutiara FM, ada 34 stesen radio, semua ada kat situ. Dan yang paling best ni, tengah duk demam bola sepak Piala Dunia Miami ni, kena ada lah semua aplikasi RTM Klik tu, sebab boleh tonton tau. Live pun ada. Kalau nak tonton balik siaran ulangan yang mana perlawanan-perlawanan Piala Dunia ni, anda boleh pergi terus ke saluran khas yang disediakan kat situ. Ada saluran khusus, 3 saluran khusus sempena dengan Piala Dunia ni. Dia semua rancak kat situ. Ni sekejap lagi ni Q nak share dekat hangpa semua cerita berkenaan dengan Piala Dunia, siapa yang layak pergi round of 16, 16 terbaik. Apa cerita pagi tadi, kut-kut hangpa terlepas kopi bola pagi dengan Bambam tadi, no worries. Sekejap lagi Q akan repeat balik, kita akan rewind balik untuk anda semua. Okay, mau duduk standby, mau duduk ready, layan dulu Ellie Cats dengan Hingga Akhir Nanti. Terus layan Petang Crew.

0: mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Demam Piala Dunia terus kami bawakan di RTM. Kalau anda nak tonton, boleh terus ke aplikasi RTM Klik ataupun siaran secara langsung kita bawakan juga di seluruhan OK dan juga Sukan Plus. Tapi waktu ini kalau di Muntera FM pun kita ada update selalu tau. Hampa kalau nak tengok dekat Instagram, dekat TikTok kita pun ada share juga, repostkan juga apa yang menarik, momen-momen penting. Kalau ikutkan hari ini hari ke, tak silap queue lah, 21 ke 22 lebih kurang itu, sebab hari nak kena kira banyak sangat dah perlawanan pun. Sebab kali ini kita ada 48 pasukan. Nak layak ke 32 ni pun kita dah lalui grouping, masuk ke 32 nak cari 16 terbaik pula. Hari ini dah ada 3 pasukan yang mengesahkan kelayakan ke peringkat round of 16. Kalau ikutkan sebelum ni dah ada Mexico dah layak, lepas tu ada France, ada Norway, Morocco, Maghribi ya, dah pun layak. Paraguay menewaskan Germany, oh itu satu kejutan juga. Brazil mengesahkan kedudukan, tuan rumah bersama Canada pun dah mengesahkan. Tapi hari ni ada 3 perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi. Kalau anda terlepas kopi bola pagi dan juga minit Piala Dunia ni, Q nak rewind, nak repeat juga untuk anda antara perlawanan yang berlangsung pada hari ini pukul 12 malam tadi ataupun pukul 1 pagi lah dia punya kick off kan, England dan juga Congo. Ini menarik juga sebab England antara yang mencari momen-momen penting dalam Piala Dunia ni selepas sekian lama mereka nak kembali mendapatkan momentum tu. Harry Kane antara menjadi watak penting untuk hari ini, 2 gol yang dihasilkan untuk menewaskan DR Congo ataupun kita sebutkan Congo lah, Democratic Republic of Congo. Dan satu lagi aksi melibatkan Belgium dan juga Senegal, ini juga menarik kerana ia berlanjutan ke aksi 120 minit baru ada jaringan penentuan. Kan dia nak sikit lagi nak pergi penalty dah, tapi nasib baik lah dia layak sampai situ saja. 120, hujung 120 tu dapat pula gol untuk pasukan Belgium sekaligus meletakkan diri mereka ke peringkat round of 16 ataupun 16 terbaik hasil jaringan Tilsman. Okey, itu cerita untuk pasukan Belgium. Manakala satu lagi tuan rumah bersama untuk edisi kali ini, walaupun menerima kad merah penjaringnya, tapi 2 gol berjaya dihasilkan untuk pasukan USA sekaligus menewaskan Bosnia and Herzegovina dan melayakkan diri ke peringkat round of 16. Menarik aksi-aksi hari ini. Kalau anda yang terlepas ataupun nak tonton semula, boleh pick up RTM Klik. Tapi rasa nak dengar lah kupasan dan juga ulasan ni, hampa boleh demo. Stay tune dengan kami setiap hari tau, Isnin sampai hari Ahad, setiap hari sepanjang Piala Dunia ni kita bawakan kepada anda kopi bola pagi, minit Piala Dunia, pemain tumpuan, semua ada adalah trivia, semua ada sampai dah standby punya aduk anda kan. Jadi mau duk tunggu, mau duk standby dengan kami sepanjang masa sempena dengan Piala Dunia 2026. RTM sebagai penyiar rasmi pastinya membawakan yang terbaik untuk anda. USA tadi pun Q, sebab Q pilih Bosnia kan. Kalau anda pula pilih pasukan mana? Sebab Q macam suka yang apa, underdog sikit. Dia bila underdog ni dia punya cabaran tu lain macam. Kan? Tapi harapan terus kita bawakan juga untuk anda bagi pasukan-pasukan yang anda minat. Fazli Zainal menanti dengan harapan, terus layan Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kita pada sesi stream Mimi Masura dengan Bintang Hati. Kita masih di depan anda waktu ini. Andalah Bintang Hati Q kan. Setia bersama-sama dengan kami sepanjang hari. Boleh stream kami juga di aplikasi ATM Click ataupun dengarkan kami di frekuensi 95.7 di Georgetown dan juga di Seberang Pride. Tapi ada juga sahabat-sahabat kita yang kata, Q, bulan 7 ni ada banyak perancangan. Antaranya nak pergi keluar negara. Tapi bila tengok satu berita ni, dia jadi macam fobia pula. Jangan begitu. Tapi Q nak sharekan jugalah untuk kita ambil sebagai iktibar dan juga langkah keselamatan, yang mana ini dikongsikan di platform media sosial Berita RTM. Tapi ini bukan berlaku di Malaysia, tapi yang berlaku di Seoul, Korea, yang mana rakaman insiden seorang penumpang membuka pintu keluar kecemasan pesawat di Asiana Airline, yang mana ketika pesawat hampir mendarat kembali tular di media sosial. Dan kejadian tu sebenarnya bukan baru lagi. Jadi sebenarnya ini video 2023, yang mana ia membabitkan pesawat Airbus A321-200 yang berada di kira-kira 700 kaki dari aras tanah sebelum mendarat di Daegu, Korea Selatan. Dan tindakan penumpang berusia 32 tahun itu menyebabkan angin kencang masuk kabin sehingga 12 penumpang mengalami kesukaran bernafas. Walaupun video ni dah lama, tapi dia kembali tular sebab nak ingatkan juga kepada anda kan, apa juga arahan. Dan juga kalau anda yang mungkin bukanlah saja naik pesawat, naik bas, naik kereta api kan, kena ambil langkah keselamatan dan juga cakna dengan keadaan sekeliling. Sebab kalau dalam pesawat tu dia ada bagi tahu arahan kan. Dan dalam bas pun kita dah kena pakai tali pegang keledar. Ini arahan yang telah pun dikuatkuasakan sebelum ini. Jadi kita kena sentiasa patuhi arahan keselamatan untuk diri kita juga, untuk penumpang-penumpang yang lain juga. Jadi jangan ambil mudah berkenaan dengan soal keselamatan ini. Okey, sekejap lagi kita nak kongsikan juga kepada anda masuk jam terbaru ni, macam-macam info kita nak bawakan. Mohon untuk stay tune terus dengan kami dalam Petang Crew.
1: Hey boy, look, I'm gonna make this simple.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor-obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam lauk yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Kita baru stream Rahim Maruf dengan Istana Menanti. Tapi Q menanti juga mesej-mesej anda. Kalau nak kongsikan apa aktiviti anda petang ni, ada yang kata baru nak beli kerja, ataupun dia nak share kan plan dia kan. Oh, dia kata hari ni ada hari Khamis, esok Jumaat. Jumaat saya cuti Q. Oh, dia masuk shift lah tu. Lepas tu hari Sabtu Ahad direct cuti. Oh, rezeki awak kan. Boleh share juga dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Dan untuk jam ini juga kita dah masuk jam yang terbaru. Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda, dan antara lagu yang menanti.
1: Aku maafkan kamu, tak perlu kita bertemu, cukup kau.
0: Kita ada Dato' Jabat Abdillah dan juga Malik dengan Aku Maafkan Kamu. Sekejap lagi kita ada LFO dengan Summer Girls. Lop Poppy dan menanti anda, aku dan kamu. Semua yang terbaik untuk anda dalam Petang Crew.

0: terlepas perlawanan, jangan risau. Puter FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang, petang kru. Hari ini Q teman anda, Amin kat mana? Amin dia ada tugasan ya. Tapi dia ada dekat-dekat ni, dekat-dekat kita ni. Okey, apa pun untuk anda, terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Di mana jua anda berada, boleh stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan sekarang ini, bila sebut RTM Click, memang ada dekat semua telefon. Ramai peminat bola sepak yang sentiasa mengikuti perkembangan Piala Dunia 2026. Kami di Mutiara FM juga, seperti Q kongsikan, sentiasa membawakan perkembangan-perkembangan terkini. Dan waktu ini juga kita nak bawakan semula antara momen-momen penting mengenai perlawanan semalam. Antaranya tiga perlawanan yang berlangsung dan salah satunya mencuri tumpuan. Sebab apa? Dia berlanjutan sehinggalah ke masa tambahan, dan di masa tambahan tu, di hujung masa tambahan tu, ada jaringan. Okey, nak cerita berkenaan dengan pertembungan antara pasukan Belgium dan juga Senegal untuk round of 32. Antara tiga perlawanan ni, ini antara yang mencuri tumpuan. Jom sama-sama kita dengarkan semula untuk Gol Dunia RT.
2: Up until now, they battled for points. Now it's all about progression. Jacobs with the ball in. Courtois had a flat. Oh, that's chaos. And eventually.

0: Wesley wide, with the goal seemingly gaping for Ismaïla Sarr.
1: Mane.
0: Fizzed into the middle, it's a lovely effort, and the goal! Habib Diarra in the right place for the little touch that could make such a big difference.
1: Room here for De Kuyper.
0: Oh, he's gone for it. Here they go here with Ismaïla Sarr! A brilliant touch! A brilliant finish! A brilliant moment for Senegal!
1: That will roll the way of Sadio Mane. Meunier,
0: Lukaku! A Belgian lifeline! He has scored some goals in his time.
1: In from Trossard.
0: Oh, Murray Joe came for it! Wow! In a flash, Belgium are back!
1: And that is the end.
0: Oh, it's Mbaye! Who fizzes it across. Where's it going to go? Oh!
2: Final decision is penalty.
0: One kick of the ball to surely decide a remarkable game. And he scores. And it is over. From the brink to the next round, Belgium squeeze through to the last 16. What a battle won by Belgium.
3: Baik, itu cerita untuk pertemuan antara pasukan Belgium dan juga Senegal sekaligus di jaringan yang terakhir menusuri sepakan penalti itu menceritakan perjalanan untuk pasukan Belgium mara ke round of 16. Okey, nak tahu juga perjalanan-perjalanan ataupun perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung, jangan lupa untuk dengarkan Minit Piala Dunia. Sekejap lagi kita juga ada keputusan penuh untuk ketiga-tiga perlawanan hari ini. England menentang Congo, kita juga ada tadi kita bawakan Belgium dan juga Senegal, dan satu lagi aksi adalah Amerika Syarikat menentang Bosnia and Herzegovina. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untuk.
4: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti Minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
2: England menempah tiket ke pusingan 16 selepas bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 dalam aksi pusingan 3-2. Republik Demokratik Kongo mengejutkan England apabila Brian Chipenga meletakkan pasukan di hadapan seawal minit ke-7. Namun, ketua pasukan Harry Kane tampil sebagai penyelamat The Three Lions dengan dua jaringan pada minit ke-75 dan 86 untuk memastikan England melangkah ke pusingan seterusnya. Belgium mengesahkan tempat ke pusingan 16 selepas menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan yang penuh dramatik. Senegal terlebih dahulu mendahului hasil jaringan Habib Diarra pada minit ke-24 sebelum Ismail Assar menggandakan kelebihan pada minit ke-51. Belgium kemudian bangkit menerusi Romelu Lukaku pada minit ke-86 dan Yuri Tielemans menyamakan kedudukan pada minit ke-89 untuk mengheret lawanan ke masa tambahan. Di penghujung aksi, Yuri Tielemans menyempurnakan sepakat penalti pada minit ke-125 bagi menghadiahkan kemenangan dramatik buat Belgium. Sementara itu, Amerika Syarikat turut melangkah ke pusingan 16 selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 2-0 hasil jaringan Folarin Balogun dan Malik Tillman. Walaupun Balogun dilayangkan kad merah pada minit ke-64, ia tidak menghalang Amerika Syarikat daripada mempertahankan kelebihan hingga whistle peramat.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan...
4: Yora FM, Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
5: Waktu Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan komited dalam memelihara warisan seni tinggalan seniman agung Tan Sri P. Ramlee bagi memastikan memori eksklusif yang membentuk kesedaran sejarah dan warisan budaya terus terpelihara. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agundaga berkata demikian dalam ucapan sempena Minggu Kenangan P. Ramlee 2026 yang bertemakan Sepanjang Riwayatku dan Sambutan 100 Tahun Rumah Kelahiran P. Ramlee.
6: Seni bukan sekadar hiburan tetapi menjadi bahasa kemanusiaan yang merentasi sebarang kaum, agama dan budaya. Legasi beliau bukan sekadar koleksi filem dan lagu, tetapi suatu warisan budaya dan suatu memory kolektif atau collective memory yang membentuk kesedaran sejarah dan jati diri dan nilai yang dibawa oleh karya beliau melangkaui zaman kerana yang diteraskan kemanusiaan sejagat.
5: Dato' Aaron Agundaga Jelas beliau memertabatkan seni bermaksud memertabatkan tamadun dan sesebuah negara bangsa tidak hanya diukur melalui kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologinya tetapi juga melalui kehalusan budaya, kekayaan warisan dan keupayaan seni membentuk masyarakat yang berfikiran kritis, beretika serta berjiwa luhur. Majlis perasmian disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ramlingah Talib di Georgetown. Kerajaan melalui Arkib Negara Malaysia telah menubuhkan dua institusi khas bagi memelihara dan mengabdikan legasi Tan Sri P. Ramlee, iaitu Rumah Kelahiran P. Ramlee dan Pustaka Peringatan P. Ramlee untuk pameran kepada umum. Sementara itu, Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang Tun Ramlingah Talib dalam ucapannya turut berkongsi pengalaman bertemu dengan insan istimewa itu.
7: Saya sekolah berumur 9 atau 10 tahun. Saya dekati di Teluk Intan, Teluk Ensen pada masa itu, sebuah dewan yang usang buat daripada papan kayu. Dan saya terus saya lihat betul ramai orang sekali. Saya tidak ada mempunyai jalan untuk masuk. Rupa-rupanya saya dapati bahawa ada pertunjukan rombongan daripada P. Ramlee dan P. Ramlee-nya sendiri pada tahun itu. Tahun 50, 49 begitulah. Tak pasti.
5: Pelbagai program dianjurkan sepanjang 3 hari bertempat di Rumah Kelahiran P. Ramlee di Georgetown. Antaranya bicara sejarah dan kenangan Rumah Kelahiran P. Ramlee dan ceramah dakwah seniman serta pameran 100 lampu. Keputusan kerajaan membenarkan kenderaan diesel milik persendirian menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter adalah umpama cahaya di hujung terowong. Tinjauan kru RTM di beberapa stesen pam minyak di Georgetown mendapati rata-rata pemilik kenderaan diesel mengalu-alukan keputusan itu yang sebenarnya cerminan untuk membantu golongan yang memerlukan.
8: Jadi dengan adanya subsidi bersasar ni, alhamdulillah lah, dia memudahkan balik sebab satu sebab kos memang lari banyak lah, memang separuh jugalah. Jadi operasi kami boleh operasi balik seperti biasa macam dulu. Alhamdulillah lah. Jadi terima kasih lah pada kerajaan, harap-harap kekal lah harga yang macam ni kan. Kalau lagi turun lagi baik lah.
9: Kita pun haraplah supaya ini kerajaan mampu menurunkan lagi lah kepada rakyat untuk meneruskan kelangsungan sebagai peniaga-peniaga kecil. Benda yang sama untuk memberi impak positif kepada rakyat Malaysia, insyaAllah.
10: Ya, alhamdulillah, apabila penurunan harga diesel ini dapat memberi manfaat kepada saya sebagai kontraktor untuk kami bergerak ke mana saja. Lain satu manfaat dia ialah apabila diesel ni dapat diturunkan, ia sedikit sebanyak akan mengurangkan kos operasi kami.
5: Ahmad Farizal Abdul Jalil, Muhammad Hilmi Ahmad At-Tarmizi dan Muhammad Has Farizal Abdullah. Seorang anggota polis maut selepas motosikal ditunggangnya melanggar tayar yang dipercayai tercicir daripada sebuah lori di kilometer 140.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berhampiran Seberang Jaya semalam. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Danish Lin Kuang King berkata mangsa berusia 40 tahun dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perlis itu meninggal dunia akibat kecederaan parah di kepala. Datuk Danish Lim berkata penunggang motosikal disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala pemandu kereta bersama dua penumpangnya mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Seberang Jaya HSSJ untuk menerima rawatan. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 dan polis kini sedang mengesan pemilik tayar lori yang dipercayai menjadi punca kemalangan berkenaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian atau rakaman kamera papan pemuka diminta menghubungi pegawai penyiasat Inspektor Nor Aliza Fatim Ismail di talian 017-4046-215 atau hadir ke mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Sebentar isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun mendepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari PM Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mengajar ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
7: Petang kru, masih lagi cute teman anda waktu ini. Dan tadi kita pun ikuti Warta Mutiara Perkembangan Semasa Negeri Pulau Pinang. Dan seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi Negeri Pulau Pinang tepat jam 4.51 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Man da'a ila dhalalah, siapa tunjuk satu benda kemaksiatan, jalan maksiat, maka dosanya seperti mana dosa dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Allah sebut dalam Quran surah Yasin, atharuhum, bekas-bekas tinggalan, tapak-tapak kaki dia. Kalau sebut bekas tinggalan ni, boleh jadi benda baik dia tinggal bekas, boleh jadi benda maksiat pun dia tinggal bekas. Tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, tuan-tuan buat maksiat, tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, maksiat tu orang tu ikut, maka selagi dia duk buat dosa tu, selagi tu kita duk tanggung dosa dia, tak dikurangkan walaupun sedikit. Dia piajak ke orang lain pula, tanggung dosa kau pula, tanggung dosa kau pula. Allah.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us choose our champion the cause of our common man and woman. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu yang berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Stulang, Andrew Cengkah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi timbalan pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni. seremoni dan juga mendapat sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turut turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Ramazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program Senam Robik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas semakan video bantuan pengadil pada minit ke-64 mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami buda terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Thai Putsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu.
2: Itu bubur.
1: Lain.

0: Dengan kami. Waktu ini Q seorang aja lah dalam petang kru. Tapi yang pastinya boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click, ataupun anda boleh juga dengarkan kami di tiga frekuensi kita, 95.7, 93.9 ataupun 90.9, tuan-tuan. Macam biasa, lepas daripada utama lima petang ni, kita juga akan bawakan kepada anda untuk kita sama-sama mengangkat usahawan-usahawan tempatan kita. Dan waktu ini Q dah pun ada di talian sahabat kita. Tapi sebelum tu, Q nak ingatkan ini ruangan untuk
1: Based on Air.
0: Yes, Based on Air hari ni. Sebab apa rambut Q ni, yelah, ada yang tahu Q buat Piala Dunia 2026 ni. Dia tengok sambil-sambil tu, ada macam-macam rambut. Kita pun pergi tengok dekat apa World Cup kali ni, macam-macam style. Tu teringin juga kita pun nak buat rambut juga. Hari ni kita bawakan insan yang tepat. Kita bersama dengan Encik Faiz Ibrahim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, betul lah, Faiz Ibrahim.
2: Ya, saya.
0: Sebab saya duk tengok nama kedai tu, Pablo FR Barbershop.
2: Ya, betul.
0: Dekat mana Faiznya tu? Dekat mana Pablonya tu? Hari ni.
2: Dekat Nipung Tebai.
0: Dekat Nipung Tebai. Okey, nama kedai yang Cik Faiz usahakan adalah Pablo FR Barbershop. Bukanya di Nipung Tebal, memfokuskan kepada potong rambut saja ke, ataupun ada khidmat-khidmat lain yang disediakan?
2: Ada color rambut, ada keratin treatment, ada cuci rambut,
0: keratin treatment.
2: Ya, betul.
0: Oh, itu selalu orang perempuan nak buat, lelaki dah buat ke?
2: Eh, lelaki nak buat dah ni.
0: Ada. Kita menjaga penampilan betul.
2: Ya, betul.
0: Ya, okey. Tapi ni musim World Cup ni ramai juga depa nak tengok apa pemain-pemain yang ada dekat World Cup kali ni. Dia nak buat gaya macam Mbappe, ada nak buat macam Yamin Lamal pun ada juga. Mungkin bolehkah depa nak pergi buat tu, ikut style yang depa mahu tu?
2: Boleh, insya-Allah.
0: Kena tunjuklah kan, contoh dia.
2: Kena tunjuklah gambar dekat barber. Kita buatlah.
0: Okey. Kita nak tahu juga dekat kedai FR Pablo ni, ataupun Pablo FR ni, berapa ramai tukang gunting yang disediakan tu?
2: Tukang gunting ada 2 orang je, sebab kedai kami kedai kecil je, kedai Mara.
0: Okey.
2: Kedai Mara dekat Bazar Mara di Muntubas.
0: Bazar Mara.
2: Kedai kecil. Kedai kecil. So ada 2 barber je lah.
0: 2 barber, dan salah seorangnya Abang Faiz sendiri ya?
2: Saya tak.
0: Ni toki tak ada, tak pegang gunting. Toki dia pegang duit. Tapi kiranya untuk buat treatment macam keratin tadi, lepas tu nak gunting rambut ni, semua kalau ikutkanlah range harga tu, sebab ada setengah tu dia nak tahu juga nak potong rambut ni berapa ni, nak kena bajet juga tu.
2: Okey, macam kalau gunting rambut, kalau dewasa ni kami ambil RM20 lah. Untuk warga emas dengan budak sekolah bawah 15 tahun, kami ambil RM15.
0: Special price.
2: Ya, lepas tu kalau keratin tu tengok daripada rambut lah, tengok panjang ke pendek. Kalau pendek dia murah lah, kalau panjang mahal sikit lah. Bukan mahal lah, orang kata tinggi sikit lah harga.
0: Baik.
2: Macam tu.
0: Tapi ni ada yang dia tengok apa, dia teringat zaman 2002 dulu, pemain Jepun semua warna-warni rambut apa kan. Dia pun teringin nak warnakan rambut, berapa agak-agak bajet tu?
2: RM60 ada, bermula RM60 lah.
0: Okey. Kira okey lah. Siap semua komplit. Balik tu tukar warna rambut ya. Mau duk tunjuk. Yeah. Mau duk ciwi kat kawan-kawan mah.
2: Balik tu
0: kita buat rambut gaya Nema lah. Ada blong-blong sikit depan kan.
2: Boleh kita, lepas kita potong tu kita akan set lah rambut. Kita set rambut kan, bagi keluar-keluar tu duk rasa kira berasa diri smart gila.
0: Smart gila, kena masuk lah dekat IG tu, duk apa depa duk kata OOTD ya. Tapi ni, Cik Faiz, kita nak tahu juga kalau apa orang kata berkenaan dengan gunting rambut ni, boleh ke ada setengah tu depa, mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang mana ada orang tuanya yang tak apa sihat ke, ada treatment pergi ke rumah ke, ataupun ada perancangan nak ke situ ke?
2: Memang ada, boleh.
0: Boleh. Kena buat
2: tapi kena appointment. Kena appointment lah.
0: Oh, okay.
2: Tengok barber kalau ni selalunya, kalau ni malam lah, malam ataupun pagi lah, pukul 10-11 sebab kami buka kedai pukul 12. 12 sampai 10 malam.
0: Okay, baik, baik. Lepas 10 tu boleh lah adjust time sikit kan?
2: Boleh.
0: Tapi cover area mana? Area ni pun tebal je ke ataupun boleh

0: Sejak sampai ke belah-belah pulau juga kah?
1: Tak, Aaron ni pun tebal dan berdekatan lah.
0: Berdekatan lah. Padang-padang lah kan. Semua pejor sangat. Kami ni ada banyak customer kot. Okey, Cik Faiz, kalau boleh kongsikan juga yang nak buat appointment satu, yang mungkin nak tengok gaya rambut macam mana, yang paling style lah ni, ada media sosial kah? Kalau nak buat appointment macam mana tu? Boleh bagitahu nombor WhatsApp kah?
1: Boleh.
0: Aha, silakan.
1: 012 485-7693 ataupun boleh masuklah dekat kami punya IG.
0: Oh, IG dah. Okey.
1: IG ada, dekat situ pun kami ada post lah hasil-hasil yang kami potong kan, kami buat keratin. Yang servis kami buat, kami ada post lah dalam TikTok dengan IG kami tu.
0: TikTok pula, TikTok nama apa tu?
1: TikTok nama FR.
0: Okey.
1: FR_barbershop.
0: Jumpa dah. Saya follow line ni juga. Ui, rambut palong ni. Punya panjang lah rambut dia ni. Start. Boleh, saya akan tiru gaya ni. Okay, sekali lagi kita nak ingatkan juga kepada anda di luar sana, lokasi untuk Pablo FR ni di Bazar Mara Nibong Tebai, betul?
1: Betul, waste ada.
0: Cantik. Ni, mereka duk tanya juga kadang-kadang tu, anak esok nak sekolah, baru hari ni ingat, hari apa yang cuti tu? Tu yang masalah kadang-kadang tu, bila nak pergi, sekejap cuti pula. Hari apa yang Pablo FR cuti?
1: Kami buka hari-hari, tak ada cuti. Cuma, kalau Sabtu Ahad tu, Sabtu dengan Ahad, ataupun Ahad dengan Isnin tu, dia seorang barber sajalah.
0: Oh, beratok panjang dia lah.
1: Dia rotate lah.
0: Rotate, faham.
1: Macam tu lah.
0: Harap bersabar.
1: Kedai tetap buka lah. Jangan sabar.
0: Okey, tak ada. Kalau hampa ada kemahiran, boleh tanya dekat Encik Faiz. Kok saya nak jadi tukang potong rambut juga kak. kan, boleh apply vacancy. Okey.
1: Boleh.
0: Waktu operasinya 12 tengah hari sampai pukul 10 malam tu.
1: Betul.
0: Baik, apa pun kita doakan semoga lebih ramai apa peniaga-peniaga kita macam Cik Faiz kan, nak mulakan perniagaan, dan juga pelanggan-pelanggan yang akan mai ke Pablo FR Barbershop ni. InsyaAllah, amin. Kita doakan dan terus maju jaya juga untuk Cik Faiz dan juga keluarga lah.
1: Baik, terima kasih. Dijekit kalau kalau senang mai lah.
0: InsyaAllah. Saya nak buat rambut macam Nemo tu. Tapi saya teringin Mbappe. Sebab Perancis dah ni duk style kan.
1: Mai kita cuba.
0: Cantik. Okay, terima kasih Cik Faiz.
1: Baik.
0: Itu dia. Kita punya wakil hari ini daripada Pablo FR Barbershop ataupun owner sendiri. Yang cerita kan, bolehlah bajet lah ni, berapa hangpa nak warna rambut ke apa ke. Apa yang berpatutan tu, boleh terus ke Pablo FR Barbershop yang ada di Bazar Mara Nibong Tebat. Nak tahu lebih lanjut, platform media sosialnya ada sekali. Buat WhatsApp ke, nak buat appointment ke, nak suruh mereka potong rambut ke rumah ke, no problem. Pablo_FR_barbershop di Instagram, ataupun kalau nak terus ke TikTok mereka ke pun, ada juga FR_barbershop. Alright, sekejap lagi kita akan sambung semula untuk sembang-sembang petang ini. Kita ada macam-macam. Sekejap lagi cerita apa petang ni, berkenaan dengan World Cup juga kah? Ataupun kita nak cerita, sekejap lagi kita sambung lah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang hantar mai di ruangan WhatsApp. Layan dulu Agnes Monica dengan Teruskanlah, terus layan petang.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream secara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
2: Petang Group masih lagi Q teman anda. Waktu ini assalamualaikum. Selamat petang. Esok adalah Hari Koperasi Negara SK ataupun Hari Koperasi Negara melibatkan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan yang paling best adalah kita juga akan turut berada di sana. Kan ada rakan-rakan kita, rakan-rakan penyampai yang pernah rindukan seseorang. Esok tuan-tuan. Esok, lusa dengan tulat. Esok, lusa betul-betul tu. Ada 3, 4 dan 5 hari bulan dekat mana? Dekat Pika. Itu yang kita abang. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh terus ke platform media sosial kami di Instagram, di Facebook, di TikTok dan juga di X mutiarafm.rtm. Okey, sekarang ni kalau ikutkan Q memang dah solo. Kalau 2 minggu lepas Amin solo, kan. Tapi hari ni insya-Allah kita nak sembang-sembang juga dengan anda sambil-sambil yang mungkin sekarang ni sedang mandu, kan. Kita layan-layan sembang yang tak berat sangat dan juga taklah ringan sangat. Sebab kalau ikutkan Q ada scroll-scroll lah dekat media sosial, antara yang sekarang ni tengah mendapat tumpuan ramai adalah berkenaan dengan dakwa hidup wanita terlalu senang dan hanya tahu goyang kaki. Seorang lelaki ni dikecam teruk kaum Hawa, cemburu tak kena tempat. Dia kata kat sini, dalam satu kenyataan ni, statement yang membuatkan apa isu ni viral adalah dia menyebut lelaki ni lah, lelaki yang tak perlu disebut nama, tapi ada dekat threads. Dia kata kat sini dalam perkongsian di media sosial, menyebut kelompok wanita ini hanya menikmati kehidupan dengan bersenang lenang bersama rakan-rakan tanpa perlu memikul sebarang beban kewangan. Dan dia kata, kadang-kadang saya cemburu tengok orang perempuan tak pening kepala pasal nak cari duit. Semua suami bagi. Kerja dia hanya nak pergi Haiti sana, travel sini, beli belah di merata tempat. Kan? Malam pula pergi majlis, menari poco-poco. Hari Minggu pula pergi pilates. Lepas tu, dia belaslah makan kek. Itu statement lelaki tu, bukan saya. Jangan marah kat saya pula. Kan? Tapi itu saya bagi contoh daripada statement, bukan contoh, tapi itu statement yang dikeluarkan. Dan sekali-sekala sertai geng Marhaban dan baca surah Yasin, minggu depan pula tengok konsert. Itu saya baca lagi dengan intonasi dan juga nadanya. Okay, tapi kalau anda yang mungkin bila dengar statement ataupun kenyataan macam ini, apa respon pertama anda? Khususnya golongan Hawa, saya nak dengar apa respon anda. Kalau nak kongsikan dengan Q, boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957 ataupun nak telefon terus. Nak lepaskan geram. Hey, mana ada saya macam gitu. Saya yang bagi suami tambah lagi duit. Macam gitu. Contoh, janganlah marah. 04-2107-389. Q, nantikan panggilan anda. Boleh kongsikan pendapat. Mungkin ada juga yang kata, mana ada saya nak bagi suami saya nak beli TV besar supaya dia boleh tengok Piala Dunia, ataupun saya beli TV besar dengan PS5 sekali. Kan, nak counter balik tu, boleh kongsikan dengan Q. Okey, Q nak dengarkan jawapan anda. Lain dulu, Luvia Band dengan Orang Yang Salah. Boleh terus kekal bersama-sama dengan kami sepanjang hari pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Lamine Yamal menjadi nama yang paling banyak diperkatakan menjelang Piala Dunia 2026. Pada usia yang masih muda, dia sudah dianggap antara pemain paling berbakat dalam bola sepak dunia. Yamal memiliki kemahiran menggelecek yang luar biasa, kreativiti tinggi dan keberanian untuk mencabar pertahanan lawan. Setiap kali bola di kakinya, sesuatu yang istimewa bakal berlaku. Selepas membantu Spanyol meraih kejayaan di pentas Eropah, dia kini berpeluang menyerlah di kejohanan terbesar dunia. Jika Lamine Yamal mengekalkan prestasi semasa, dia berpotensi menjadi salah seorang bintang utama kejohanan ini.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Petang Kru kehidupan anda waktu ini 5.49 minit petang. Dan terima kasih untuk anda kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Walau di mana jua anda berada, boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Klik. Dan ingatkan juga, jangan lupa untuk follow kami di kesemua platform media sosial. Kami ada di Facebook, Instagram, TikTok, X dan juga di YouTube. So, kata cariannya senang saja, mutiarafm.rtm. Jangan lupa follow, like dan juga subscribe. Okey, dan tadi Cikgu Asia dah hantarkan kiriman. Dia kata kat sini, Assalamualaikum Q dan Petang Kru. Selamat petang, apa habang semua? Baik, Alhamdulillah. Dia doakan semoga semuanya dirahmati dan juga dalam keadaan sihat. Dan tadi Cikgu Asyah dia kata, mana lagu saya tak pasang-pasang lagi. Baru tak saya main tadi. Dia kena tunggu masya sikit, Cikgu. Okay. Dan ada juga kiriman daripada Kak Sal kita. Mami Sal dia kata kat sini hari ni. Hari ni pula. Hari Ahad baru ni. Dia kata, majlis kenduri kahwin. Anak Mami. Ada penyanyi Shidi Mai. Oh, untunglah kan. Terima kasihlah berkongsikan. Dan petang ni masih lagi Q nak buka ruang untuk kita nak sembang-sembang berkenaan dengan topik petang kita dalam Ralik Chat. Hari ni berkenaan dengan satu kenyataan ataupun satu posting lah brother ni buat. Seorang lelaki di platform Threads ni, dia kata kat sini, saya ulang semula lah. Sekejap lagi, jangan marah kat saya, marah kat dia lah. Tapi apa perkongsian itu lebih menjurus kepada mendakwa kelompok wanita ni hanya menikmati kehidupan dengan bersenang lenang bersama rakan-rakan tanpa memikul sebarang beban kewangan. Itu yang dikatakan. Dia kata kat sini antara statementnya tu, kadang-kadang saya cemburu tengok orang perempuan tak pening pasal nak cari duit, semua suami bagi, kerja dia hanya pergi high tea, travel sana sini, petang pula nanti pergi exercise, malam nanti pergilah pula poco-poco, begitu. Lepas tu dia kata ada ruang nanti dah cukup duit pergi terbang sana sini. Wah, bukan saya cakap, lelaki tu yang posting ya. Tapi ia mengundang macam-macam komen dan juga respon daripada pendengar-pendengar yang lain. Pendengar pula, daripada pengguna-pengguna thread yang lain. Tapi hari ni kita buka juga ruang untuk anda, pendengar-pendengar Muter FM. Kalau rasa macam, ini ada kesahihannya lah, kan, abang-abang kita mungkin nak mengakui benda ni, ataupun ada akak-akak kita dan juga abang-abang, no problem, tak kisah, lelaki ataupun wanita yang nak menangkis, macam yang dikirimkan oleh sahabat kita, mana tadi, saya nak scroll, Abang Man, dia kata kat sini, dari Seberang Jaya, Assalamualaikum Q dan Petang Kru, Amin mana? Amin tak ada orang ni, dia pergi settlekan urusan untuk program esok, yang tadi saya maklumkan tadi kan, berkenaan dengan Hari Koperasi, Hari Koperasi Negara, okay. Tapi nak kembali semula kepada kiriman Abang Man ni, katanya kat sini, bagi abang lah kan, brother ni silap tempat lah pergi luah perasaan lagu tu. Memanglah ada isteri yang untung dapat suami yang kaya raya macam Bob T20 tu, boleh sediakan serba-serbi. Tapi realitinya hari ni, ramai orang perempuan dekat sana, dekat luar sana, yang sama-sama kerja membanting tulang tolong suami bayar komitmen macam isteri saya. Suami yang baik takkan pertikaikan kesenangan isteri. Kita sebagai lelaki ni patut rasa seronok dan bangga kalau dapat membahagiakan isteri. Awal-awal statement yang dia dah defend siap-siap. Terima kasih Abang Man hantarkan tu, okay? Ada kiriman ni daripada Mak Sukiah di Balik Pulau, kata kat sini, Assalamualaikum Q, apa dia lah kata lagu tu? Zaman lah ni nak cari perempuan yang betul-betul hidup senang lenang, duk goyang kaki tu payah dah. Ramai kaum ibu yang pagi-pagi buta tu dah tercongok kat tempat kerja. Ada yang pergi kilang, ada yang pergi meniaga, sebab nak tolong ringankan beban suami. Kenapa nak pukul rata semua? Kenyataan macam ni memang mengguris hati saya dan juga wanita-wanita di luar sana. Okay, maksud sabar. Kalau nak telefon, boleh saya nak dengar suara masuk juga. Kalau ada yang nak telefon kami, 04-2107-389, ataupun nak kongsikan lagi komen anda, ataupun anda rasa macam, saya tak setuju dengan kenyataan tadi tu. Boleh kongsikan di ruangan WhatsApp kita ni, 010-5080-957. Okey, sekejap lagi macam Mesha geng, masuk jam terbaru, Q akan sharekan kepada anda lagu-lagu terbaik. Dan jangan lupa, kita ada bawa Tiara geng. Tapi Tiara kata dia nyanyi hari ni, dia nak rewind, nak revise balik. Kita tengoklah Tiara bawa lagu apa. Kita layan dulu terbaru daripada Tok T dengan Kesuma. Terus layan Petang Kru.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Stream Ginger Bread dengan Kau Ku Rindukan. Masih lagi kita teman anda waktu ini, dah pun pukul 6.02 minit petang. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan semasa anda. Di mana jua anda berada, boleh stream kami di aplikasi RTM Klik ataupun nak terus lungsuri ke portal kami yang berwajah baru pun boleh. Lagi cantik kata carian ataupun carian di Google ke ataupun di platform carian anda, senang saja radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dekat situ terus ke portal kami dan anda boleh stream pada bila-bila masa dan di mana jua. Okey, petang ni macam biasa kita akan buka juga untuk Khalid Chat. Kalau anda yang nak kongsikan lagi, ada yang tanya, "Q, Khalid Chat tadi pasal apa? Sabang Zai, kita nak abang semula lah ni." Khalid Chat. Okey, tadi kita bercerita berkenaan dengan satu posting di thread. Seorang lelaki ni dia ada kirimkan satu posting yang menyebabkan ramai trigger. Ataupun ramai yang dah mula rasa macam, apa dia ada hantar lagu ni? Okey. Yang mana cerita dia, seorang lelaki ni secara terbuka mengakui dia cemburu melihat gaya hidup segelintir wanita yang didakwanya langsung tidak perlu pening memikirkan soal mencari duit poket kerana segala keperluan disediakan suami. Dia macam saya share tadi, dia kata-kata, dia tulis kat sini, "Kadang-kadang saya cemburu tengok orang perempuan tak payah pening cari duit, suami bagi apa semua, kerja tu lepas tu macam pi HIT je, travel sana sini, pergi beli barang apa semua, syok je." Itu sebahagian daripada komen dia, bukan saya yang kata, tuan-tuan. Okay, ada kiriman-kiriman yang kita dah terima, sekejap lagi kita nak bacakan. Dan juga kalau anda nak telefon, boleh telefon kami di 04-2107-389. Dan di jam ini juga Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: nak tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia? Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
1: Rizal? Rizal? Rizal? Mana pi budak Rizal ni? Rizal?
2: Ya, Mak. Mak balik dah kau?
1: Mak dah panggil dari tadi. Awak Rizal tak menyun? Tak dengar ke?
2: Adik ni bising lah, Mak. Dia keriau masa Mak pi market tadi. Rizal duk pujuk dia lah ni. Jenuh jugalah.

0: Mami Munah mai lah tadi kat rumah. Tanya pasal apa dia duduk keriau.
1: Bagus Mami Munah tu Rizal, no? Selalu ambil berat apa-apa hal. Jiran macam ni lah memang bagus. Kita pun tak risau.
0: Betul, Mak.
1: Ni Mak beli ayam lengkong lebih ni. Rizal tolong pi hantar set kat rumah Mami Munah. Untuk Rizal, Mak beli takwa rendang.
0: Baik, Mak.
2: Munsi, tadi duk dengar perkataan dalam dialog tu duk. Duk tu maksudnya apa?
1: Dalam dialog tadi, perkataan duk di okey tadi yang dibualkan oleh Aisyabi tadi merujuk kepada sedang. Mana sesuatu yang sedang berlaku, sedang dilakukan lah. Ha?
2: Yang menyut tu pula maksud dia apa?
1: Menyut yang disebutkan dalam dialog tadi merujuk kepada menyahut. Membawa maksud menyahut yang penuhnya, ejaan penuhnya menyahut ataupun menjawab panggilan, menyambut sapaan.
2: Itu maksudnya menyut, ya?
1: Ya, betul.
2: Yang sat tu pula selalu sangat dengar di Pulau Pinang. Sat tu apa dia pula?
1: Dalam perkataan sat ni perkataan yang popular di sini, ya. Sat membawa maksud sekejap, sebentar ataupun merujuk kepada jangka masa yang tidak lama.
2: Yang suara ataupun suara tu apa dia pula, Munshi?
1: Suara ni maknanya ejaan sebetulnya suara, tapi di sini biasanya disebut suara. Suara menunjukkan suara adik itu terdengar. Mungkin jeritan adik ataupun tangisan adik itu maknanya suara lah. Itu yang dimaksudkan oleh Rizal dalam perbualan tadi.
2: Oh, suara tu maksudnya suara lah.
1: Ya. Yeah.
2: Yang lengkong tu pula apa dia, Munshi?
1: Lengkong ialah sejenis makanan. Kalau biasanya kita sebut cincau. Kalau cincau tu yang biasanya kita tengok warna hitam, sejenis makanan yang berupa seperti agar-agar. Yang kita masukkan bahan ni dalam minuman sebagai penyedap lah.
2: Asalnya cincau. Kalau tempat lain panggil cincau, kita di utara ni
1: panggil lengkong.
2: Lengkong yang hitam macam agak-agak tu lah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Baik, yang takwa rendang ataupun takwa rendang tu pula, Munshi, apa dia?
1: Takwa rendang. Takwa rendang ni makanan. Orang nak samakan takwa rendang ni dengan pasembo. Sebenarnya dia lain. Takwa rendang ni dia berasaskan daripada tahu. Tahu yang digunakan dengan bahan lain seperti sengkuang dan timun. Maknanya tahu ni digoreng dahulu dan dimakan juga dengan sengkuang dan timun dia potong berserta dengan kuah kacang. Dia lain sikit. Dia tak sama dengan pasembo.
2: Oh, dia tak ada kena-mengena lah dengan rendang daging ke rendang ayam. Ayam kau tak ada
1: tak.
2: Resipi dia betul-betul bukan rendang
1: Betul, bukan rendang ayam, rendang daging tu. Disebut takwa rendang tu sebab proses rendang tu maknanya kita goreng. Kita goreng maknanya tahu tu digoreng. Tahu tu saja yang digoreng.
2: Oh, tempat ni panggil tahu goreng lah. Macam cara kita goreng tu kita sebut di sini takwa rendang.
1: Ya, betul.
3: Lorat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.

Yeza, petang ni macam biasa. Kita teman anda waktu ini dah pun pukul 6.20 minit petang. Dan kalau anda belum lagi stream kami di aplikasi RTM Click, bermakna anda mungkin belum lagi muat turun aplikasi RTM Click. Tapi kalau nak muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, kita masih lagi nak sembang-sembang berkenaan dengan Khalid Chat kita lah. Okey, hari ni kita sembang berkenaan dengan satu kenyataan seorang lelaki yang dihantarkan di threads ni. Yang mana kalau boleh saya petikkan semula, mungkin ada terlepas je kan. Katanya dekat sini adalah dia menggambarkan bahawa ada kelompok wanita ni hanya menikmati kehidupan dengan bersenang lenang bersama dengan kawan-kawan tanpa perlu mikul sebarang beban kewangan. Dia kata kerja tu dia macam high tea je, relax-relax ya. Okay, kita nak dengar juga komen anda semua. Ada juga manggil kita yang dah bersedia di talian. Hello, assalamualaikum, selamat petang. Okay, adakah sebabnya dia tak boleh nak teruskan? Kita tak tahu. Tapi kalau telefon kami sekarang ni 0421073 89. Kita ada kiriman daripada Aisyah. Okey, katanya kat sini, assalamualaikum dan selamat petang Q. Saya Aisyah. Alhamdulillah, saya kategori wanita yang bekerja walaupun meniaga secara kecil-kecilan sambil mengurus

0: menguruskan anak-anak, memang ada wanita yang tak bekerja dan semua suami tanggung sebab suami dia ada duit. Hari-hari jalan cari makan, shopping, pergi jalan sana sini, sentiasa up status semua. Tapi rezeki masing-masing kan, rezeki Allah yang tetapkan. Apa pun, sentiasa bersyukur dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan cemburu dengan orang lain. Betul tak Q? Saya tak boleh nak kata betul, nak kata tidak. Tidak, tak boleh. Bukan tugas saya. Saya cuma bacakan statement tadi, kenyataan tadi dan juga komen anda. Ini pula kiriman daripada Kak Ina. Tapi kita simpan dulu sebab ada kiriman ni daripada seorang ni, Abang Man. Abang Man eh, kita nak dengarkan. Hello. Bukan hello, ini WhatsApp.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, Mamat. Ya, Mamat.
1: Isteri. Saya baca statement Mamat tu. Ha. Saya yang rasa malu. Nak mak sikit kat pada tu, hang tak usah buat malu kaum lelaki lah.
0: Tu dia.
1: Kalau hang tengok isteri tu goyang kaki, maknanya suami dia dah sediakan segala kelengkapan dan nafkah yang cukup. Tu tandanya suami dia berjaya. Ha, awak cemburu. Kalau rasa tak mampu nak senangkan isteri, kerja keras lagi. Bukan merempan kat sosial media.
0: Tu dia. Dia marah pula dah, Maman. Sabar, Maman. Dia hantar. No, kita jangan marah kat saya. Marah kat dia. Okey, itu kiriman daripada Maman. Dia hantarkan di ruangan WhatsApp. Hantar voice note lagi. Ini pula Kak Ina di Taman Ara Indah. Katanya, Assalamualaikum. Kiu, selamat petang. Alhamdulillah. Mana ada, dia kata, isteri-isteri yang duduk rumah ni, walaupun suami bagi duit, semua dia kena urus tau. Nampak je macam duduk relax. Padahal banyak benda dia kena duduk settle ni. Bukan semua dapat suami kaya. Tu lain lah. Macam Kak Ina ni, pandai-pandailah bagi duit tu untuk keperluan rumah. Sekali sekala tu keluar healing tu biasalah, buang stres sikit tang mana kan. Yang pasti maghrib bila suami balik, semua dah settle untuk hari tu. Alhamdulillah. Dia kata tu yang Kak Ina tak setuju langsung dengan artikel yang Q Habang tadi tu. Gitu. Okay. Terima kasih Kak Ina. Itu pendapat anda semua. Okay, bertenang, jangan marah-marah. Itu orang dah hantar. Ada juga yang dah kecam kat dekat apa tracks dia tu. Harapnya dia ambil iktibar lah ya. Jangan mudah-mudah ambil mudah kata orang tu buat kerja senang. Dia ni dapat itu, dia ni dapat ini. Rezeki orang masing-masing. Awak jangan nak tentukan. Okay. Terima kasih untuk yang hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp. Ada yang cuba telefon ni kan, nak tembusi talian tapi tak dapat. Tak apalah, esok kita tengoklah lagu mana ya. Kan, kalau ikutkan waktu-waktu macam ni dah sampai dah si budak tiara tu.

Tiara, Tiara. Okay, apa-apa. Terima kasih untuk anda kekal stream kami. Ada juga yang dia duduk nanti kan. Mana Tiara ni tak sampai-sampai. Ini dah sampai dah. Setelah sekian lama, di manakah kau berada, Tiara? Okeylah, tapi Tiara katanya hari ni, memandangkan yang topik tadi tu, kita buat dalam Radik Chat, dia kata ada lagu special untuk tuan-tuan dan puan-puan. Nak tahu lagu apa? Kena modus standby, set lagi kita sambung. Okey, lain dulu. Spider dengan Kasih Latifah. Terus layan Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi jarak ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Kru. Hari ni Q gerak solo. Tapi yang pastinya sekarang ni Q nak ingatkan untuk anda berkenaan dengan ini. Yes, saya tahu ramai yang ternanti-nanti kan bila muzik ini akan kembali ke udara kan. Khususnya untuk adik-adik kita yang mana ibu bapa yang pun excited juga. Sebab apa? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kembali untuk bersama-sama dengan anda. Yang mana untuk kali ini akan berlangsungnya Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di peringkat Pulau Pinang ni ataupun di Menteri FM ni pada 18 Julai 2026. Kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh terus ke platform media sosial. Dekat situ ada borang penyertaan dan juga boleh terus nak tahu lebih lanjut hubungi KT di 019-470-2596. Tapi yang pastinya lain ni adik-adik semua yang umur 12 tahun ke bawah, daripada 7 sampai 12 tahun, mau duduk standby rumah tu, mau duduk apa, set karaoke, nyanyi siap-siap, mau duduk standby semua, praktis apa patut. Nanti 18 hari bulan tu mai terus ke auditorium RTM Pulau Pinang untuk uji bakat. Okey, tapi sekarang ni kita masih lagi nak teruskan macam biasa geng. Kalau waktu-waktu macam tadi kita dah pun pesan dah, kita ada Tiara. Tiara, mana Tiara? Hai, hilang pula Tiara ni. Nak kena cari pula. Sat-sat nak cari mana tahu Tiara ni. Dah. Dia mai dah.

jangan awak mai dalam uji bakat nanti tau. Tak tahulah. Ah, okay. Tapi yang pastinya untuk anda sekarang ni, Tiara dah standby dah. Dia kata dia nak buat revision lah. Rasanya lagu ni pernah dinyanyikan oleh Tiara ya. Okay. Baik Tiara. Dan kata Tiara juga lagu ni kena dengan topik Khalid Chat tadi. Okay, kita dengarkan ya. Tiara dah standby. 3,

0: aku. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

yang berlalu 420 dengan Manggu. Terima kasih kekal setia bersama dengan Q waktu ini dalam petang kru ada-ada apa. Yeah, gitu. Okay, tapi yang pastinya untuk anda yang sedang mandu sekarang ni, hati-hati mandu kan. Sebab tadi Q kongsikan jugalah berkenaan dengan info trafik. Memang kalau kita tahu waktu-waktu macam ini, hari ini hari Khamis pula, trafik perlahan di Jabatan Pulau Pinang menuju ke Perai. Dan untuk anda juga, ini antara perkembangan semasa yang mana kemalangan di line LCH 093 arah Georgetown ke Bayan Lepas, lorong kecemasan ditutup dan trafik perlahan di lokasi. Manakala lain-lain melibatkan negeri Pulau Pinang, di Twitter Plus Traffic maklumkan trafik perlahan arah selatan dari Pematang Pauh ke Perai. Jadi kalau anda nak kongsikan info trafik di sekitar kawasan anda, juga boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-9557. Dan waktu ini masih lagi Dekati.

0: kadang boleh, kadang tak boleh. Ah gitu. Okey, terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang dah hantarkan kiriman ke ruangan WhatsApp. Dia kata sekali lagi Q, tolong bagi ke pembayang itu, pembayang pula. Pembayang. Ah, ya Allah, typo lah tu. Okey, Q bagi pembayangnya, tapi sebelum tu kita nak dengarkan semula Tiara one more time. Tiara, please. Everybody want to listen to your voice lah Tiara. One more time. 3, 4.
1: Aku

Amin ayah. Amin ayah. Loh Allah, kesian tengok Tiara ni pun. Ya Allah. Okey, okey. Sambil-sambil tu Tiara ada hulurkan kepada Q pembayang untuk hari ni, tuan-tuan. Okey. Pembayangnya, kata Tiara kat sini, tajuk lagu ni terdiri daripada dua patah perkataan. Dua perkataan. Bukan patah, dua perkataan. Dan lagu ini rancak. Mesej dan lirik itu memberi amaran keras kepada kaum lelaki supaya jangan berani mempermainkan perasaan wanita ataupun mereka akan menerima padanya. Okey, okey, itu kata Tiara ya untuk pembayang hari ini. Tapi kalau anda yang dah Q sempat scroll dekat WhatsApp ni mana tadi, kuasa. Okey, ada. Ini kiriman daripada Zamani BM, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumpulan elit tamparan wanita. Okey, baik. Kak Azlin Malaya Burger pula kata kat sini, assalamualaikum Q. Tamparan wanita dari elite. Kak Erin dari Malaya Burger, Malaya Brother Burger. Okay, baik, terima kasih Kak Erin. Kak Erin selalu hantar kat kita kan, cuma tak hantar burger lagi. Ini pula kiriman daripada siapa namanya ni, dia tak hantar nama pula, nak kena tengok dulu. Tulis Jawi pula ni. Takpelah, nantilah saya ni kalau jauh ni pun nampak sikit. Okay, sekejap lagi kita bacakan. Ramai ada hantar voice note ya. Sabar Sabang Sat, Tam pun ada. Ini siapa ni? Kak Nida Yahya, kita dia kata kat sini, elit tamparan wanita pendek saja. Ya ke tamparan wanita? Bukan sebab dia ada sebut aku, bukan lagu ni ke? Kita dengar sekejap, mana tadi Q nak tekan ni. Kita belajar. Kita boleh juga lagu kuasa dengan satu langkah berbekalkan hanya kudrat. Nampak rap tu. Joe Flizzo dan juga Azan typewriter. Bang Kadi, sebab tajuknya kuasa, anda tak yakin ke dengan jawapan itu? Kalau tahu, anda boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Sekejap lagi Q akan revealkan revealkan jawapan yang sebenar ya. Sekali lagi, nak dengar Tiara nyanyi? Kita belanjalah sekali lagi ya.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

0: Oh ya, oh ya. Aduh, Tiara, hey, ujung dia tu dia buat macam gitu ya. Tapi tak apalah. Kalau anda yang mungkin dah pun meneka tu cantik dah tu, sekejap lagi kita akan ketahui jawapan yang sebenar untuk teka Tiara nyanyi hari ini. Tapi yang pastinya ada juga sahabat-sahabat kita yang hantarkan ni, kalau tak sempat ni minta maaf lah ya. Ramai hantar ni. Okey, kita tengok jap kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp, antaranya yang hantarkan voice note pun ada juga. Ini mana tadi? Ini daripada siapa tu? Kita dengarkan suaranya petang-petang ni. Siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, saya.
1: Tam sini.
0: Ya, Tam.
1: Q.
0: Ya.
1: Hari ni kami nak cuba teka lah, Q.
0: Silakan.
1: Kami rasa lagu tu familiar juga lah dengan kita tau. Lagu daripada kumpulan Ilit.
0: Ya.
1: Tajuk dia Tamparan Wanita. Betul tak, Kim?
0: Okay.
1: Saya cuba pergi lah kan.
0: Saya tak boleh jawab. Waalaikumsalam. Tunggu sikit lagi Tiara bagi tahu ya. Ada juga kiriman daripada Kak Ina Tamat Raina. Kak Ina rasa lagu tu lagu yang Tiara nyanyi tu. Lagu dari Elite Tamparan Wanita. Zaman ni BM pun sama juga. Mana tadi? Imael di Alma pun kata. Oh, dia hantar gambar tu je. Okay. Baik. Ini pula Fizah kata, Assalamualaikum, Q. Saya Kak Fiza dari Jalan Piramli. Jawapannya Tamparan Wanita. Abang Ad kita, Assalamualaikum. Tahu dah, Tamparan Wanita. Abang Ad bayar lepas ya. Terima kasih. Kita nak dengarkan juga. Ini ada voice note daripada Hadi Zakaria. Ya, cuba kan Hadi. Hadi.
2: Aku bukanlah selama yang kau sangka.
0: Ya.
2: Aku bukanlah Malaysia.
0: Malaysia? Awak confident tu. Lirik salah tu saya perasan. Awak jangan ingat saya tak perasan tadi tu. Okeylah, tapi yang pastinya terima kasih yang hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp kan. Mana Tiara ni, hilang pula budak Tiara ni, nak suruh bagi tahu jawapan yang sebenar. Aku sekarang lari sana sini. Tiara. Mana cari sekejap ya. Saya cari sekejap lah dulu. Layan ni mana tadi? Layan ni dululah. Saya nak cari Tiara sekejap.
3: Lagu-lagu hits terkini dan sepanjang zaman khas

0: itu hanya di Mutiara FM.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
4: Tak jumpa si Tiara ni, mana pula orang kata balik pukul 8, dia balik pukul 7. Ha, hilang dah Tiara. Aduh, tak apalah ya. Minta maafkan kan Tiara tu lah. Ha, tapi yang pastinya untuk anda yang hari ni dah hantarkan kiriman jawapan anda, jangan risau. Walaupun dia kata, Kiw, habis tu Tiara tak beritahu lah jawapan sebenar. Ada, sabar, Sat. Ha, mencari lagi ni mana si Tiara ni menjenguk ke mana, hilang dia ya. Ha, okeylah, Kiw bagitahu lah jawapan yang sebenarnya. Walaupun Tiara tak ada, tapi Kiw akan beritahu jawapannya. Sekejap, mencari lagi. Ada kot-kot ada ruang dekat celah ni ya. Mana Tiara? Ah, tak jumpa dia kak. Yang ni lah kot. Ah, ini dia. Ah, jawapan yang sebenar untuk hari ni ialah lagu ini.

Tanya. Betul lah tu jawapan anda tu. Dah cukup. Orang cari Tiara yang acik Jeman ni buat apa datang? Dah balik pak cik. Cukup dah tu. Dah cukup tepuk tangan nak maghrib pak cik. Okey. Baik, terima kasih untuk anda yang dah hantarkan kiriman ke ruangan WhatsApp. Jawapan anda betul lah tu. Hari ni jom kita nak dengarkan sama-sama untuk teka Tiara nyanyi jawapan sebenar lagu Inshallah guys. Okey, apa pun untuk anda sejak lagi masuk jam terbaru, kita akan kongsikan apa yang istimewa dan perlu anda tahu. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: Ayuh Senyoroh Rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Petang Kru Q Solo hari ini. Teman anda untuk edisi hari Khamis ni. Tapi yang pastinya terima kasih kekal bersama-sama dengan kami sepanjang hari bermula 6 pagi hingga 12.30 malam nanti, okay? Dan pastinya frekuensi kami tetap sama 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Untuk anda yang sedang mandu sekarang ini, hati-hati mandu. Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan ada juga sahabat-sahabat kita yang nak menuju ke musola, kan, ataupun nak menunaikan solat fardu maghrib seketika nanti, insyaAllah akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.37 malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Kan kita nak kita tuan-tuan, Allah satu bagi satu dekat kita, orang yang Allah sayang dan Allah kasih ni, Allah tak mau kita buat dosa. Bila Allah sayang dekat seorang tu, hamba dia tuan-tuan, Allah tak mau kita duk pi buat dosa. Maka kadang-kadang dia bagi obstacle, dia bagi dekat kita halangan-halangan daripada kita buat dosa. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Halangan ini nama dia taufik. Taufik sallallahu alaihi wasallam. Taufik ni kata Ibnu Athaillah As-Sukandari, dia kata taufik ni ada tiga. Yang pertama, Allah permudah dia untuk buat baik. Yang kedua, Allah halang dia, akan susahkan dia untuk dia melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiganya, taufik ini ialah dia berasa diri dia kecil, diri dia tak ada apa lebih daripada orang lain. Orang lain punya lebih lagi daripada dia. Itu tanda taufik. Sebab tu kadang-kadang bila kita naik kereta, Allah punya sayang kat kita, nak bagi kat kita kelebihan semayang di awal waktu, kelebihan duduk di rumah Allah, kelebihan duduk di saf pertama dalam semayang kita. Kadang-kadang kita naik kereta, kita lalu elok betul sampai tang masjid azan bunyi. Tuan-tuan pernah jadi tak lagu tu? Kita nak pergi satu tempat sana tu, tapi elok kita sampai betul depan masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu. Kalau kita kona saja, kita dapat awal di masjid, kita dapat qabliyah semayang, kita dapat duduk saf paling hadapan, kita dapat i'tikaf dalam masjid. Punya banyak benda kita dapat kalau kita kona terus waktu azan tu. Tu Allah nak bagi taufik dekat kita tau.

الطاعات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum, selamat malam. Dah di hujung tugasan kru teman anda dalam petang kru untuk hari ini. Kita baru saja stream sebentar tadi Hazama dengan Noktah. Jadi Noktah jugalah untuk hari ini dalam petang kru bersama-sama dengan Q. InsyaAllah sekejap lagi anda bakal bersama-sama dengan Farouk untuk teman anda dalam Kona Mai. So kalau nak dengar lagu-lagu terbaik pilihan anda, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp juga. Dan jangan lupa nanti ada info berkenaan dengan Piala Dunia, perlawanan untuk malam ini, perlawanan mana kan, semua saya lagi Farouk akan kongsikan untuk anda. Okey, Q undurkan diri untuk hari ini. Minta maaf kalau tersilap kata ke, tersalah bahasa ke, ada yang tak sempat Q nak bacakan kiriman di ruangan WhatsApp ke kan. InsyaAllah nanti Q akan kembali teman anda waktunya. Esok tak ada petang kru tau. Esok sebab kita akan berkampung dekat Pika, sebab kita ada Hari Koperasi Negara. Jadi untuk anda kalau nak bersama-sama dengan penyampai-penyampai Mutiara FM, boleh ke sana untuk ikuti pelbagai aktiviti dan juga program yang kami bawakan melalui ruangan DJ Corner. Alright, insyaAllah kita jumpa lagi di lain-lain masa. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Q tinggalkan anda Nadif Basmalah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa Mu. May peace and love guys. Assalamualaikum. Ciao.

0: tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM. Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA. Mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi, Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Ayuh, seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: FM.

0: habis semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita. Dah muda tu kerja kelam. Main, oh ustaz. Ha. Ustaz ambil gambar lah ustaz. Okey, ambil gambar no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa ambil gambar. Dah kita, saya kata ustaz saya dulu kan puan baik ingat kita. Oh saya kata, dulu tu saya cerita. Lah bagus, alhamdulillah. Saya kata dah. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia bang.
1: Allah.
0: Nampak tuan? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ramai-ramai ni, masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia di saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi, bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Sekejap lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni tuan-tuan ni. Dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Ni kata orang pilih kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu tuan-tuan. Sekejap lagi dia main putih wayar tu. Dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat dan ni kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu. Apapun, alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni dia tuan-tuan. Manusia tuan-tuan. Manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, dia ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music-music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik. Dia shot juga tu pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah pakai apa tapi kaki duk gedik naik gedik naik gedik naik. Kita tawat kaki tu je. Oh baru dia okey. Dia duk shot lagi. Dia duk shot, dia duk spark mic lagi. Okey tu tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia. Doakan dia supaya dia kekal atas perubahan itu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis... Kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi yang kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa pasti kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main

masjid kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni? Kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik, tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selamat malam tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masjid arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang dia terer buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era tu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan takdirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

Kita main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun, tulis ke, sedia laporan, apa sahaja, semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang, tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni. Uwais Al-Qarni hidup waktu Nabi hidup, cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali.

Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu, andai kami mahu mendengar dan berfikir, ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran. Allah.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

FM。Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Dohala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Samping itu, mereka juga bertanya, jadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan, adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa Kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen pemandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia di-matchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejohanan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allah Yarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Baik, Menteri FM segalanya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anda mendengarkan kami waktu ini di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Okey, baik, dalam kuadran mai kita nak teruskan untuk hiburan anda sehingga pukul 12 malam ini. 16 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 2 Julai 2026. Mungkin hari ini ada juga yang orang kata petang tadi, pada sebelah petang dan juga pada sebelah tengah hari telah berlangsungnya majlis akad nikah. Mungkin ada hari ini ada yang bernikah. Selamat pengantin baru diucapkan. Baik, yang sedang memandu ketika ini, terima kasih. Dengarkan swish frekuensi kita waktu ini, kan? Di atas jambatan ke, di jalan-jalan utama di sekitar Pulau Pinang ni, apapun berhati-hati dalam pemanduan anda. Baik, kita nak teruskan hiburan kita. Apa cerita tadi? Nantikan, kita layan dulu lagu-lagu. Kita cerita berkenaan dengan Piala Dunia. Nantikan sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda. Di Muncara FM, segalanya untukmu.

FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16.

0: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Buat apa kali ni?
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Voi putere aveam să galanya un tomu living la vida loca. Ricky Martin yang orang kata apa menerja di industri muzik seluruh dunia dengan lah juga bersama dengan lagu The Cup of Life, lagu menjadi lagu orang kata apa lagu utama bagi tamasha kejohanan Piala Dunia FIFA tahun 1998 di France. Dan Ricky Martin terus-terus melonjak dirinya antara sebagai selebriti dan penyanyi terkenal dunia pada ketika itu. Okey, itu dia Ricky Martin. Baik, selepas ni kita nak teruskan lagi lagu-lagu hiburan untuk anda. Dan untuk maklumat anda, bersempena dengan Hari Koperasi Negara ataupun lebih singkatannya HKN 2026, pelbagai aktiviti telah dijadualkan antaranya berlangsung 3 hingga 5 Julai 2026 bertempat di Pika Butterworth Arena Pulau Pinang. Dan program ini dianjurkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan menghimpunkan gerakan koperasi dari seluruh negara. Jadi antara aktiviti utama kelikutkan ada 150 reruai ataupun booth dari pelbagai sektor seperti makanan dan pertanian, pelancongan, teknologi pendidikan, kewangan dan keusahawanan. Jadi ada juga jualan madani koperasi yang menawarkan keperluan asas dan produk penjimatan sehingga 40% berbanding harga pasaran. Jadi ada juga macam-macam festival makanan dan produk tempatan, ada peluang pendidikan dan kerjaya menerusi jom masuk universiti, TVET ada pameran AI, My Future Jobs dan banyak lagi. Dan ada aktiviti keluarga dan sukarakyat. Majlis pelancaran Hari Koperasi akan berlangsung pada 4 Julai iaitu pada hari Sabtu, disertai dengan pelbagai persembahan dan acara pentas utama. Jadi cukup menarik dan kita dijemput untuk datang beramai-ramai untuk di Pika Batu Arena bermula 3 hari bulan sehingga 5 hari bulan Julai. Dan juga Mutiara FM juga ada di sana. Jadi yang mana nak jumpa Bam-Bam ke dan juga ramai banyak lagi penyampai-penyampai radio Mutiara FM turut berada di sana selama 3 hari. Jadi singgah ke bus Mutiara FM. Di sana bermula esok pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Antaranya boleh nak mencuba nak jadi penyampai radio ataupun pembaca berita, boleh uji bakat, rasai sendiri pengalaman untuk berhada orang kata apa macam mana nak berada di hadapan lah, nak bercakap orang kata apa nak jadi, mungkin ada orang kata apa impian nak ganti Amin dan juga Q petang ataupun Bam-Bam pada waktu pagi, boleh cubalah mai pada ni. Mungkinlah pada mana masa tu kami punya penerbit akan tengok okey boleh ganti ni, jadi bolehlah ganti nanti. Okey, dan juga yang menarik juga ada cabutan bertuah pada Jumaat, Sabtu dan Ahad, 3 hari berturut-turut ada cabutan bertuah. Jadi rebut peluang untuk bawa pulang hadiah-hadiah yang ditawarkan. Nanti hadiah-hadiah apa mai tengok dulu, nanti kita akan maklum di sana. Baik, temui penyampai radio seperti biasa, ada Bam-Bam, ada Fazrina, ada Mimi, ada dan juga Amin. Dan setiap pelbagai game juga yang kita tawarkan, termasuk juga kita ada temu bual bersama dengan orang kata apa influencer dan juga tetamu-tetamu yang kita akan bawakan di bus Mutiara FM. Jangan lupa lepaskan peluang untuk memeriahkan Hari Koperasi Negara 2026 bersama Mutiara FM. Bawa rakan-rakan, bawa keluarga dan sertai aktiviti dan cipta pengalaman yang menghiburkan bersama kami. Baik, kita terus dengarkan lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: England menempah tiket ke pusingan 16 selepas bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 dalam aksi pusingan 32. Republik Demokratik Kongo mengejutkan England apabila Brian Chipenga meletakkan pasukan di hadapan seawal minit ke-7. Namun, ketua pasukan Harry Kane tampil sebagai penyelamat The Three Lions dengan dua jaringan pada minit ke-75 dan 86 untuk memastikan England melangkah ke pusingan seterusnya. Belgium mengesahkan tempat ke pusingan 16 selepas menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan yang penuh dramatik. Senegal terlebih dahulu mendahului hasil jaringan Habib Diarra pada minit ke-24 sebelum Ismail Assar menggandakan kelebihan pada minit ke-51. Belgium kemudian bangkit menerusi Romelu Lukaku pada minit ke-86 dan Yuri Tielemans menyamakan kedudukan pada minit ke-89 untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan. Di penghujung aksi, Yuri Tielemans menyempurnakan sepakat penalti pada minit ke-125 bagi menghadiahkan kemenangan dramatik buat Belgium. Sementara itu, Amerika Syarikat turut melangkah ke pusingan 16 selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 2-0 hasil jaringan Folarin Balogun dan Malik Tillman. Walaupun Balogun dilayangkan kad merah pada minit ke-64, ia tidak menghalang Amerika Syarikat daripada mempertahankan kelebihan hingga whistle peramat.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Shine.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Radio Seluruh Rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Jadi untuk anda, untuk makluman anda juga, jangan lupa esok bermula 3 hingga 5 Julai ada Hari Koperasi Negara yang akan berlangsung di Pika Butterworth. Berbagai aktiviti-aktiviti menarik bersempena dengan juga gabungan dengan tapa koperasi. Ada pameran koperasi dan juga penganjuran festival rakyat juga yang menghimpunkan 100 lebih aktiviti sepanjang 3 penganjuran. Jangan lupa ada 150 bus yang disediakan, antaranya seperti makanan, pertanian, pelancongan, teknologi, pendidikan, kewangan dan juga keusahawanan. Ada jualan madani dan banyak lagi antaranya. Antaranya juga yang mencuri tumpuan, jangan lupa My Bus ataupun Ruai Mutiara FM ada pelbagai aktiviti yang kita sediakan untuk anda, dan termasuk anda boleh beramah mesra dan bergambar bersama dengan penyampai-penyampai Mutiara FM, antaranya Bambang ada, Fas ada, Amin juga, Mimi ada, DJ Jai ada turut bersama selama 3 hari di sana. Jadi anda boleh ada cabutan betul, jadi mai di Mutiara FM punya bus di Pika Butterworth bermula esok, lusa tulat. Jadi 3, 4 hari bulan dan juga 5 hari bulan setiap hari. 3 hari berturut-turut untuk penganjuran Hari Koperasi Negara 2026. Baik, kita nak ceritakan sikit berkenaan dengan perlawanan FIFA. FIFA Piala Dunia 2026 yang mana orang kata berlangsungnya, orang kata masih lagi berlangsung perlawanan peringkat 32, dan ada pasukan-pasukan dah layak ke pusingan ke-16, dan masih lagi ada berbaki beberapa perlawanan yang melibatkan ada Portugal, Argentina, Cabo Verde, Algeria, Switzerland, Australia, Mesir, yang untuk meneruskan pusingan 32 ni untuk melayakkan diri ke round ataupun pusingan ke-16. Jadi perlawanan yang melibatkan awal pagi esok, iaitu 3 pagi, Spain akan menentang Austria pada pukul 3 pagi, dan pada pukul 7 pagi Portugal akan menentang Croatia. Untuk anda, Portugal dan menentang Croatia antara dua legenda, iaitu Cristiano Ronaldo dan juga daripada Croatia iaitu Luka Modric. Dan juga selepas itu pada pukul 11 pagi esok, Switzerland akan menentang Algeria, juga perlawanan yang cukup menarik untuk saksikan. Jadi ke pusingan 16, Amerika dah mengesahkan, begitu juga Belgium, untuk mengesahkan ke peringkat round atau pusingan ke-16. Baik, selepas ini kita nak teruskan lagi hiburan-hiburan untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Satu tahun Cristiano Ronaldo masih lagi menjadi antara nama terbesar dalam bola sepak dunia. Piala Dunia 2026 berkemungkinan menjadi penampilan terakhir beliau, satu pencapaian yang belum pernah dilakukan ramai pemain sepanjang zaman. Walaupun Portugal kini dibarisi ramai pemain muda berbakat, kehadiran Ronaldo tetap membawa aura yang berbeza. Beliau masih memiliki naluri penjaring yang luar biasa dan pengalaman yang tidak ternilai dalam perlawanan besar. Setiap kali menyarung jersey Portugal, Ronaldo membuktikan bahawa mentaliti juara tidak mengenal usia. Sebab itulah beliau terus menjadi pemain yang perlu diberikan perhatian sepanjang kejohanan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Bawa karya ni.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: 3 lagi aksi pusingan 32 menjanjikan saingan sengit. Spanyol berdepan Austria di Stadium Los Angeles dengan sepak bola jam 3 pagi secara langsung di Sukan Plus. Portugal menentang Croatia di Stadium Toronto bermula jam 7 pagi secara langsung di TV OK. Switzerland bertemu Algeria di BC Place Vancouver dengan sepak bola jam 11 pagi secara langsung di Sukan Plus.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami.

0: di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sarga, niu menangani umur Miss Panne. Ah!

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

0: Walaupun sudah mencapai hampir segala-galanya dalam bola sepak, Lionel Messi tetap menjadi tumpuan utama setiap kali Argentina turun beraksi. Juara dunia 2022 itu masih memiliki sentuhan magis yang mampu mengubah perlawanan dalam sekelip mata. Piala Dunia FIFA 2026 mungkin menjadi penampilan terakhir di pentas terbesar dunia dan perkara itu sudah pun cukup untuk menjadikan setiap aksinya bernilai. Messi bukan lagi bergantung kepada kelajuan seperti dahulu, tetapi visi permainan dan ketepatan keputusannya masih berada pada tahap tertinggi. Dunia akan terus memerhati sama ada legenda ini mampu mencipta satu lagi kisah istimewa.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Inilah Mutiara FM.

perjalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selami denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandaraya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di FM.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Buruh Hantu. Saya akan temankan anda, Aizat Azam di sini. Temankan anda dari pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa, akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya, Reza Zikri, yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana, puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang tengah mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan National FM bersama dengan saya Aizat Azam yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ya, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan. Manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu. Manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi. Ini Jumaat 3 Julai 2026 dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Great Perak, bagi peminat setia National FM ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Dengan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Murphy once again on the swivel.
1: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kasih RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheikh Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini, teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dulu lah, zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni, sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita, mengembalikan kenangan, ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi jadikanlah sebagai yang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan. Juga sentiasa ke harapan, jangan fikirkan lagi yang di belakang. Kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda semua di
5: sini. Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit, jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini, dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus berdasarkan. Dan perlu dihentikan juga tabian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

layanan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan host mantap Mio Adlan, Anas Fahim,

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai. Dan juga kepada anda yang sedang memandu ataupun sedang santai di rumah, pastikan anda setia di frekuensi terbaik kami. Dan bagi pendengar setia di selatan tanah air, anda boleh terus ke frekuensi 105.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti, kesilakan lalu lintas kan untuk dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama dengan kami.

terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK,

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secara amnya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini. Penghampiran stesen MRT Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi. Manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tun Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ini dia lagu daripada kumpulan Haka, Biar Betul, menghiburkan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik, dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga, jangan lupa bersama sarapan, kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berhasiat terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang, jangan perut yang kosong, kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan ya masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Masih lagi kekal ceria, kekal bertenaga mendengarkan National FM sambil bersantai juga bersama keluarga pada waktu ini menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus pada waktu ini. Dan juga untuk anda di mana sahaja ada yang sedang bekerja, masih lagi menyiapkan tugasan sehingga ke pagi, yang sedang memandu juga memandu dengan berhati-hati. Nasihat saya, kalau boleh jangan terburu-buru, walaupun kenderaan banyak di jalan raya, tapi pandulah dengan cermat dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan apa saja yang anda buat dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Memangnya percuma untuk anda. Dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati dan juga tonton rancangan-rancangan menarik yang disediakan khas untuk anda di RTM Klik yang sememangnya sesangatlah bagus kan. Ada filem, dokumentari, rancangan hiburan dan juga program-program yang anda tak sempat tonton dekat TV, anda boleh tonton di RTM Klik. Anda buat turun di telefon bimbit anda dan boleh juga dengarkan kami dan juga tonton rancangan menarik tersebut di mana sahaja anda berada, di pejabat, di kampung maupun di rumah anda sendiri. Jadi muat turun sekarang aplikasi RTM Klik dan juga tonton kesemua perlawanan menarik Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui atas bantuan tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
7: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tau, di antara perkara yang akan menjadikan keluarga itu keluarga neraka bukan keluarga syurga, banyak. Tapi yang paling awal saya nak sebut tuan-tuan, yang pertama adalah hutang tuan-tuan. Banyaknya hutang akan menjadikan keluarga itu sengsara tuan-tuan. Perkara ini berlaku kepada Sayyidina Abu Umamah. Sayyidina Abu Umamah, tuan-tuan, lepas mayang subuh, semua orang balik. Tiba-tiba tuan-tuan, Abu Umamah duduk kat depan. Dia tak balik-balik. Nabi pergi jumpa Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa kau tak balik-balik lagi? Apa kata Abu Umamah dekat Nabi? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kalau keluar sahaja daripada masjid ini, nescaya orang akan jumpa aku dan tanya aku berkenaan tentang hutangnya, tuan-tuan. Dia tak berani keluar daripada masjid, duduk dalam masjid sebab dia banyak hutang. Dia termenung. Nabi pergi jumpa dekat Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kau jangan duka cita. Kau amalkan doa ni. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Tuan-tuan biasa dengar doa ni, tapi saya nak bagi tahu bagaimana doa tu mahal gila. Sebab apa? Pertama dia kata apa dia? Daripada hutang ni tuan-tuan disebutkan, Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kau jauhkanlah aku ya Allah daripada sifat sedih dan juga sifat gelisah ya Allah, kekecewaan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia berhutang, hidup dia gelisah. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa maksud dia? Dan ya Allah ya Tuhanku, kau tolonglah hindarkan aku daripada ajzun. Ajzun tu maksudnya lemah tuan-tuan. Ramai orang bila dia banyak hutang, dia akan jadi lagi lemah, tak bermaya. Bila dia tak bermaya, dia akan jadi malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Dan dia akan mula menjadi orang yang pertama tuan-tuan, pengecut. Orang yang banyak hutang tuan-tuan, dia akan jadi orang yang lagi pengecut. Bang, abang ada kuasa kan bang? Kenapa abang tak pertahankan agama? Kenapa abang tak pertahankan undang-undang? Dia cakap apa dia? Tak boleh Ustaz, saya tak berani nak lantang sangat. Saya pun ada hutang nak bayar hujung bulan. Saya kena jaga Ustaz. Tuan-tuan, betul. Hutang ni dia akan tanggalkan sifat keperwiraan kita dalam jiwa kita. Dan yang lagi teruk para jemaah, walbuh. Dia dah tanggalkan sifat keberanian kita, dia letakkan sifat kebakhilan. Berapa ramai daripada kita tuan-tuan pakai kereta mewah, tapi nak bagi RM50 kepada mak ayah setiap bulan pun kedekut. Ustaz, mak ayah saya ada Felda. Ustaz, mak ayah saya ada pencen. Dia memang banyak duit dah Ustaz. Lagi banyak duit daripada saya. Bang, tak kisah mak bapak engkau banyak duit macam mana sekalipun, hak engkau bagi duit kepada mereka. Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Saya memang tak ada apa-apa. Bagi ikut kemampuan. Kalau betul-betul kita miskin sangat, setakat RM10 cukup abang. Tapi kau jangan pula bila bagi sedekahkan mak ayah kan. Awal-awal bulan, satu hari bulan, mak, ni hadiah saya untuk mak. Satu hari bulan, 150 tuan-tuan. Masuk tengah bulan, 17 hari bulan, mak nak pinjam duit, 180 boleh mak pula tuan-tuan. Bagi 150, minta pinjam 180. Defisit tu tuan-tuan. Tokojut mak dia. Eh kau ni, bagi sikit, minta pinjam banyak lah sekalian. Mak dia kata, dah aku pula tu keluar duit kat kau. Biasalah mak. Dia ingat ni bisnes ke apa ke tuan-tuan? Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan macam itu. Sebab itu kan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak salah sebenarnya, Masya Allah, Tabarakallah, nak dapat keluarga bahagia ni dalam bab kewangan, saling sokong-menyokong antara satu sama lain. Kalau suami tengah tak ada duit, yang banyak jadi hero wanita lah, isteri-isteri lah. Benda macam ni pernah berlaku zaman Rasulullah. Antara sahabat Nabi yang setia dengan Nabi tapi dia tak ada duit, namanya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni, dia setia dengan Nabi tapi dia miskin. Ilmu banyak. Last kali isteri dia, nama dia Zainab, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pergi ke kuliah Nabi. Sampai dia dekat kuliah Nabi, dia dengar Nabi kata, tasaddaqanna ya ma'syarun nisa. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, makanya ayuhal mustami'un al-kiram, cepat-cepatlah Zainab balik ke rumah dan ditanya kat suami dia, bang, tadi saya jumpa Nabi, Nabi kata bersedekahlah kamu kepada sesiapa saja termasuk ahli keluargamu. Saya nak tanya bang, boleh ke kalau saya ada duit sikit saya nak bagi kat abang? Ibnu Mas'ud dia tak berani jawab. Dia kata,
pergi kau tanya balik dekat Nabi, boleh ke tak boleh? Kenapa Ibnu Mas'ud tak jawab? Sebab maruah sebagai seorang lelaki, tuan-tuan. Maruah, maruah. Bila isteri Ibnu Mas'ud keluar, dia pun pergi jumpa, nak jumpa Nabi. Waktu itu datang pula orang Ansar. Orang Ansar pun datang nak tanya benda yang sama. Boleh tak kalau saya ada duit lebih, gaji lebih, saya berhadiah kat suami saya? Waktu itu yang ada kat depan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal jumpa mereka. Lepas tu Sayyidina Bilal kata, kau nak jumpa siapa Nabi? Kau nak tanya apa? Berkaitan tentang hukum kalau saya bagi sumbangan kepada suami saya, boleh ke tak boleh? Akhirnya Nabi katakan apa para jemaah sekalian? Masya Allah, tabarakallah. Lahuma ajran. Mereka orang perempuan yang membantu suaminya dalam urusan rumah tangga tiap bulan akan mendapat dua ganjaran kelebihan. Yang pertama, ajran sadaqati. Yang pertama, perempuan tersebut dia akan mendapat ganjaran kerana bersedekah. Yang kedua, wa ajran qarabati. Yang kedua, ganjaran kerana memberi kepada ahli kerabat. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, dalam keluarga kita ini tuan-tuan, saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Agama kena jaga elok-elok. Agama kena jaga elok-elok. Kesian orang mualaf tuan-tuan. Berapa ramai mualaf masuk Islam, nak keluar balik jadi kafir tuan-tuan. Banyak sebab dia. Antara sebab dia apa tuan-tuan? Bila dia masuk Islam, dia kata apa dia? Ustaz, saya masuk Islam, hari pertama je saya rasa orang Islam banyak bantu saya. Hari pertama saya masuk Islam, orang raikan saya, selawat untuk saya, salam tekak gambar dengan saya. Lepas itu saya balik rumah, tak ada siapa update saya. Tak ada siapa datang ajar saya tauhid. Macam mana saya nak ajar dekat ahli keluarga saya? Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu. Kita ni para jemaah, saya nak kata yang ada anak perempuan, yang ada anak lelaki, Allahumma salli ala Muhammad, yang ada ahli keluarga, kita didik mereka betul-betul. Wabilhasil para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada banyaknya kisah para ulama, kisah Quran yang kita ceritakan tadi, yang ustaz nak khabarkan kepada entum beginilah. Kalau kita betul-betul nak minta supaya Allah Ta'ala bagi keluarga kita keluarga bahagia, yang lelaki ni jangan lupa selalu doa, Rabbana hablana min

0: doa tu Ustaz, saya dah selalu dah jumpa Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya nak bagi tahu kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita kata Ustaz, saya selalu sangat jumpa Rabbana hablana min azwajina, daripada surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian, ayat ke-74. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bila kita doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kau jadikanlah isteri aku dan zuriat-zuriat aku, ya Allah, surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian pada ayat ke-74 ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah isteri aku dan anak-anak aku ni qurrata a'yun, penyejuk kepada mataku, ya Allah. Waja'alna lilmuttaqina imama. Dan jadikanlah aku, wahai Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemimpin imam kepada mereka, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Ada orang tanya kat saya, Ustaz, apa doa you Ustaz nak dapat zuriat? Ustaz bagilah tips lain selain daripada tips yang Rabbana hablana tu. Saya kata tuan-tuan, banyak je amalan lain selain daripada makan buah zuriat tu, pecah dua, suami makan sebelah, isteri makan sebelah buah zuriat tu kan, rendam, minum, buat macam detox. Tapi saya nak kata tuan-tuan, nak dapat zuriat ni betul-betul kena berdoa kepada Allah. Ada satu orang ustaz dekat Selayang, dia jumpa saya, Syekh, anak tertekan, Allah belum lagi bagi anak, dia kata. Sampaikan suatu hari tu, isteri dia 2 bulan tak datang haid tuan-tuan, dia senyum. 2 bulan isteri dia tak datang haid, dia senyum. Masuk bulan ketiga tuan-tuan sekalian, isteri dia rasa sedih sangat. Abang, saya minta maaf abang, tiba-tiba haid sampai. Tuan-tuan, wanita mengandung ni, haid dia akan ditunda kan. Masuk bulan ketiga, abang, haid saya sampai. Sedih dia tuan-tuan. Tapi ada seorang ustaz ni tuan-tuan, dia ni Allahumma salli ala Muhammad, tak mampu mengawal kesedihan dia, muka dia kelat sangat satu hari tu. Sampai isteri dia kata, bang, abang kecewa ke bang? Muka dia tak dapat nak letak kat mana tuan-tuan. Abang kecewa ke bang? Dia diam. Saya beritahu lelaki sekalian, kalau orang lelaki rasa kecewa belum dapat zuriat, apa perasaan orang perempuan tuan-tuan? Perasaan mereka lagilah sedih. Sampai yang lelaki ni, ustaz ni cakap kat saya, Syekh, aku kalau dapat seorang anak cukup lah, yang penting aku dapat tutup mulut orang. Saya cakap dekat dia, aku tahu kau tertekan, tapi jangan sampai kau cakap macam itu. Jangan. Kalau Allah nak bagi dekat kau, Allah memang akan bagi. Jangan sampai cakap nak anak, nak tutup mulut orang. Saya nak beritahu para jemaah yang dimulakan oleh Allah, istiqomah je minta dengan Allah. Dan Masya Allah Tabarakallah, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak lagi usaha untuk dapat zuriat yang baik, buka pula surah Ali Imran pada ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Disebutkan kepada kita, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Wahai Tuhanku, berilah kepada aku di sisi engkau zurriyatan tayyibatan, anak-anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Sesungguhnya wahai Allah, engkaulah mendengar segala permintaan dan kekuatan kepada hamba, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil hasil, doa banyak-banyak tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang yang betul-betul berdoa kepada Allah taala, Allah akan memberikan keberkatan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang baik. Terima kasih di atas kehadiran, sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam syurga Allah dalam keredaan. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Allahumma

bekas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM Pulau Pinang, 6 pagi.

0: Amin.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: lagu terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam Jumaat, salam Sayyidul Ayyam untuk anda hari ini. Amin Yusof, teman hampa edisi hari Jumaat 3 Julai bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Jadi apapun, alhamdulillah untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ni untuk jam yang pertama, so jam 6 pagi. Mungkin ada juga di antara anda semua yang kata, suara macam lain lah Bam-Bam ni. Suara dia macam tak seperti kebiasaan. Itu dia. Jadi kadang-kadang apa pun untuk anda semua, Abi pun dah lama dah tak masuk pagi untuk geng pagi Mutiara untuk di awal-awal ni. Tapi untuk santai Jumaat 6.12, insyaAllah Abi akan terus bersama-sama dengan anda semua. Dan dengan mana mungkin nak ketemu Bam-Bam yang nak bersembang-sembang dengan Fazrina, yang mana nak bersembang-sembang dengan penyampai-penyampai, yang mana nak dapatkan hadiah-hadiah eksklusif, Bam-Bam bersama kru semua berkampung di Pika Convention Center bersempena dengan Hari Koperasi Negara HKN 2026. Okey, jadi apa pun untuk abang semua, kami doakan untuk pagi ni semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja, dalam keadaan yang tenang, harmoni, yang mana rasa gundah gulana pagi-pagi ni, rasa something's not right, rasa macam ada yang tak kena lah kan. Mungkin pernah di antara anda semua yang merasainya perkara macam tu, istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak, zikir sampai hati tu tenang. Kalau dia tak tenang, Amin, sampai dia tenang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, zikir sampailah hati tenang. InsyaAllah, moga diberi ketenangan untuk anda semua. Okay, dan mungkin untuk anda semua yang mungkin nak sembang-sembang, yang mana nak bertanyakan khabar, apa saja aktiviti yang nak dikongsikan, boleh hantarkan terus di ruangan WhatsApp di 010-5080-957. Apa-apa pun, mulakan segala-galanya dengan Bismillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pakai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Butera FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum. Good morning untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Assalamualaikum, Amin. Daripada Abang Badrul, mimpi apa, Amin? Tiba-tiba pagi-pagi ini bangun awal, tak ada mimpi apa-apa. Memang ini kehendak hakiki. Ya, saya tak pernah bangun awal ke? Saya pernah lah bangun awal. Cuma saya tak hamak je lah ke apa semua. Sebab selalunya pagi-pagi kan bam-bam yang akan teman hampa semua dalam geng Pagi Mutiara. Tapi untuk santai Jumaat 6.12, Amin Yusof akan teman hampa semua untuk jam ini, jam pertama ini. Dan apapun, diharapkan anda semua terus berada dalam keadaan yang sangat harmoni. Terus dipermudahkan urusan hampa di pagi-pagi ini. Okey, insyaAllah pagi-pagi ini waktu yang antara yang berkah untuk kita untuk mulakan pagi untuk mencari rezeki. Nak-nak pula hari Jumaat ini, moga kita senantiasa menjadikan diri kita ini sentiasa yang terbaik dari semalam dan juga untuk hari ini, terbaik dari hari demi hari, insyaAllah. Jam 7 nanti kita nak terus ikuti utama 7 pagi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kembalinya kita dalam penghiburan-hiburan terbaik. Terus layan Santai Jumaat 6.12.

0: saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di tingkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
3: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 8400, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen, lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok, kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
6: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman. Selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil? Wow!

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua dah masuk jam yang kedua. Dah pun untuk Santai Jumaat 6.12 hari ini dah 3 Julai bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Betul tu, banyak sebenarnya kita dengan bintang kecilnya, dengan bintang P. Ramlee-nya. Untuk anda semua yang nak tahu update-update terkini program-program yang ada di Mutiara FM, boleh terus ikuti kami di kesemua platform, di Facebook, Instagram, juga di TikTok kami dengan cara Mutiara FM. Dan apapun untuk apa semua yang masih lagi dalam pemandu sekarang ni, on the way nak ke tempat kerja masing-masing, hati-hati dalam pemanduan kenderaan yang sudah pun semakin sesak, semakin sibuk untuk rutin harian untuk berulah pagi ini. Kami doakan semoga anda semua dipermudahkan dan sampai di tempat kerja ataupun destinasi yang nak ditujui dengan selamat. Okey, selalunya hari Jumaat ni hari yang untuk sebelah pagi lah nak sampai ke tempat kerja tu dia berbunga-bunga sikit, kebanyakannya lah. Pasal esok dia kata cuti ni, duk plan dah ni nak pergi ke mana, sekejap nak makan kenduri mana, sekejap nak berjalan mana, nak makan mana, nak tidur mana, nak rehat mana, semua. Jadi tengah duk mandu tu, kepala tu tengah duk berangan-angan tu lah. Jadi apa pun untuk anda yang mana mungkin dalam pemanduan, fokus sama otak tu walaupun dah melayar merata-rata, tapi fokus juga dengan jalan juga pemanduan hampa semua sangat sampai ke tempat yang hampa nak ditujui. Dan apa pun untuk anda, selepas ini ada banyak benda lagi yang saya nak kongsikan untuk anda. Terus stay bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 找你妈啊！快快快，走走走走！
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Mereka terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan

0: kenyataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ini dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Aquarius Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sarah Suhairi. Apa khabar, Orang Pinang? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: You mestilah sempoi bersama-sama dengan Amin untuk apa semua. Hingga jam 12.30 malam, selamat pagi untuk apa semua. Salam Sayyidul Ayam, salam penghulu segala hari. Diharapkan untuk hari ini di tahun baru untuk 1448 Hijrah ni. Kadang-kadang kita duk nampak tahun Masihi saja kan. 2027 nak main, lambat lagi lah Amin. Tapi tahun Hijrah janganlah pernah kita lupakan. Ya, ini 1448 Hijrah. Dan bila cakap berkenaan dengan hijrah ni, bagaimana dengan penghijrahan anda semua? Hijrah ni dia bukannya hanya melibatkan kita ni berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Hijrah ni adalah satu perubahan dalam diri kita pun juga dipanggil hijrah juga. Hijrah untuk menjadi orang yang lebih baik, hijrah juga. Hijrah untuk menjadikan sudut pemakanan yang sihat, itu pun hijrah juga. Hijrah untuk bangun awal. Nampak macam simple je kan, bangun awal. Tapi itu pun hijrah yang besar juga. Jadi kami doakan semoga hijrah yang baik-baik untuk anda semua, yang mana pastinya hijrah itu terus mendatangkan kebaikan untuk anda dan juga untuk semua rakan-rakan yang berada di sekeliling anda semua. Mutiara FM, segera jumpa.

gaul cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wow!

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Seperti biasa, setiap pagi Jumaat, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Instazkirah kita untuk minggu ini.

bantulah mereka yang di dalam kesusahan. Wa may yassara 'ala mu'siri yassarallahu 'alayhi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudahkan urusan mereka yang kesusahan, maka Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim.